nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Kak Fitri seneng banget hari ini bisa ketemu teman-teman lagi, tentunya di panggung juara. Kita bisa jadi

tentunya Kak Fitri gak sendirian dong. Kak Fitri sudah ditemani dengan Mika dan juga adik-adik yang lagi menyimak pada hari ini. Coba Kak Fitri mau absen dulu. Kira-kira siapa ya yang sudah hadir dan semangat pada Ahad pagi hari ini?

0: Caranya gampang banget kok. Kalau adik-adik mau di absen pada hari ini, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027.
1: Bismillahirrohmanirrohim.
0: Kenapa bismillah, tiba-tiba bismillah? Kak Fitri udah baca bismillah tadi.
1: Tadi kata lagunya, sebelum makan bismillah dulu, Kak.
0: Oh, emangnya Mika mau makan apa sih?
1: Hari ini Mika mau makan sesuatu yang manis. Yang gak kalah manis kayak teman-teman di rumah.
0: Wow, insya Allah. Kira-kira apa ya? Kak Fitri tebak ya, makanan manis. Ini terbuat dari gula.
1: Bukan, ini terbuat dari kakao.
0: Kakao, oh ini, Kak Fitri tahu, ini pasti coklat ya.
1: Nah, 100 buat Kak Fitri. Kenapa ya Kak, coklat itu enak banget. Mika jadi gak bisa berhenti makannya.
0: Emang sih coklat itu enak. Tapi tahu gak sih, kalau kita kebanyakan makan coklat, nanti tuh kita bisa jadi sakit loh.
1: Hah, emang iya? Kan makan coklat aja, gak makan yang lain-lain.
0: Nah itu, kira-kira kenapa ya tubuh kita jadi sakit kalau kita kebanyakan makan coklat? Tapi sebelum itu Kak Fitri mau bacain dulu daftar hadir. Dan yang sudah, tentunya yang sudah hadir hari ini dengan semangat adalah...
1: Jeng. Ini Mika pasti tahu Kak yang paling semangat. Tapi semuanya juga semangat, cuman ini yang paling pagi.
0: Wah, yang paling pagi siapa tuh kira-kira Mika?
1: Kalau ini sih ada Syaiha hadir. Terus kata Syaiha, Kak, alhamdulillah sudah pulang dari lari pagi. Terus dari jalan-jalannya juga sudah mau pulang, sudah selesai.
0: Wah, masya Allah, selalu semangat ya jalan-jalan paginya. Terus apalagi kata Syaiha?
1: Kata Syaiha juga ini mau tanding, katanya jam 7 sudah harus berangkat. Doain ya teman-teman.
0: Wah, masya Allah, semangat ya Syaiha. Semoga Allah beri kelancaran dan diberikan yang terbaik untuk Syaiha. Kalau menang, kasih tahu Kak Fitri ya.
1: Kak, bagi dua dong hadiahnya sama Mika.
0: Kok bagi dua, itu kan Syaiha yang udah usaha.
1: Gak apa-apa lah.
0: Astagfirullah. Oh iya, Kak Fitri lupa nih Mika.
1: Kenapa tuh Kak?
0: Kak Fitri kan udah lama ya gak denger suara adik-adik di rumah. Nah, Kak Fitri jadi kangen nih pengen denger suara adik-adik di rumah sekarang.
1: Iya, betul-betul. Gimana ya Kak, lupa lagi Mika cara kirimnya.
0: Nah, cara kirimnya sama kok kayak isi daftar hadir. Pertama, teman-teman di rumah cukup ketik nama, terus udah gitu kirim alamat, terus juga kirim usia, terus juga jangan lupa bilang hadir. Setelah itu teman-teman di rumah, adik-adik di rumah boleh unjuk suara. Mau nyanyi boleh, mau
1: pantun
0: boleh.
1: Mau ini, berdongeng. Mau berdongeng boleh gak Kak?
0: Mau berdongeng boleh. Terus kalau misal ada adik-adik di rumah yang mau baca pidato, atau jangan-jangan di sini ada yang mau baca selawat, juga boleh banget.
1: Mau bacain hadis boleh gak Kak?
0: Wah, bacain hadis boleh banget tuh.
1: Mika sudah hafal hadis makan dan minum.
0: Wah, masya Allah, kebetulan banget ya tema kita juga hari ini tentang makan coklat.
1: Nanti boleh kasih tahu Mika ya teman-teman Mika hadis makan dan minum. Soalnya Mika agak lupa awalnya Kak, maaf ya.
0: Jadi Mika agak lupa awalnya.
1: Iya, astagfirullah, nanti akan diingatkan oleh teman-teman Mika hadis makan dan minum. Atau ada yang mau bacain hadis yang lain juga boleh ya Kak.
0: Betul-betul, boleh banget mau bacain hadis, mau bacain puisi, mau bacain dongeng, mau bacain cerita dan lain sebagainya, boleh banget. Caranya masih sama kok, adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu rekam deh hasil unjuk suara teman-teman melalui voice note, kirimnya di 0811-224-1027.
1: ya ternyata.
0: Iya betul, gampang banget. Makanya jangan disia-siakan kesempatan ini untuk unjuk suara, karena Kak Fitri juga pengen dengar suara adik-adik semua tentunya. Selain hari ini ada yang mau tanding nih Syaiha, sekarang juga ada yang lagi deg-degan nih Mika.
1: Deg-degan kenapa tuh Kak?
0: Deg-degan lagi nungguin siapa ya kira-kira yang jadi juaranya.
1: Oh, ini Mika tahu.
0: Siapa memangnya?
1: Ini pasti Abindra ya.
0: Wah, betul banget. Ada Abindra dan juga Fania yang sudah mengisi daftar hadirnya hari ini. Terus kata Abinda dan Fania, selamat pagi Kak Fitri, Mika dan teman-teman semua di panggung juara. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya ya teman-teman buat Abin. Hari ini acara grand final Duta Anak Jabar 2026 di pus.
1: Di mana tuh Kak?
0: Aduh, Kak Fitri jadi siwer nih bacanya karena ikut deg-degan.
1: Ini Mika tahu tempatnya di mana?
0: Di mana tuh memang ya?
1: Di Dispusipda. Wah, itu nanti kita lihat deh.
0: Oh, Masya Allah. Terus katanya semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Kita doakan juga ya teman-teman di rumah, adik-adik semua. Semoga Abindra mendapatkan hasil yang terbaik dan semoga Allah beri kelancaran.
1: Amin. Jadi Mika punya dua hadiah deh kalau gitu.
0: Kok jadi Mika yang punya dua hadiah?
1: Nanti dibagi dua hadiahnya ya.
0: Jangan dong Mika, kalau mau harus ikut lomba juga.
1: Carikan Mika lomba makan Kak.
0: Nanti kita cari lomba makan dan lomba tidur untuk Mika ya.
1: Boleh tuh boleh, Mika pasti juaranya. Tapi kalau teman-teman Mika di rumah kira-kira mau ikut lomba makan dan lomba tidur kayak Mika nggak ya? Kasih tahu dong.
0: Boleh boleh kasih tahu ya, yang mau lomba makan sama lomba tidur sama Mika. Coba kasih tahu ke Kak Fitri dan Mika, kira-kira siapa ya yang bakal jadi pemenangnya, Mika atau teman-teman di rumah?
1: Tapi ya Kak, teman-teman Mika tuh memang pada semangat-semangat.
0: Betul banget, Kak Fitri juga mau mengacungkan dua jempol buat adik-adik di rumah karena jam segini sudah pada bangun. Padahal ini kan waktu libur ya.
1: Iya betul, pada semangat-semangat, ada yang lari pagi, ada yang sudah deg-degan nungguin grand final dan lain sebagainya.
0: Betul banget, kayak temannya Mika nih dan temannya Kak Fitri juga yang sudah hadir dan semangat hari ini. Kira-kira siapa ya?
1: Ini jangan ditebak-tebak, semua orang juga sudah tahu Kak.
0: Siapa memangnya?
1: Ini ada Safa dari Cijera.
0: Wah, Masya Allah, betul banget. Ada Safa dari Cijera. Terus sekolahnya ini di SDN 128 Cijera kelas 4. Usianya baru 10 tahun. Terus Safa juga bilang hadir. R-nya panjang banget.
1: Wah, ini kalau R-nya dibacain semua, bisa-bisa kita sambil menirukan suara motor.
0: Wah, Masya Allah, saking panjangnya ya.
1: Iya, betul, panjang banget dan saking semangat.
0: Masya Allah. Terus juga kata Safa mau titip salam untuk Kak Fitri, Mika dan semua kru MK dan juga semua pendengar panggung juara.
1: Kita bisa jadi juara.
0: Masya Allah. Terus juga ini Safa udah mengirimkan teka-teki jawaban hari ini loh. Padahal Kak Fitri belum sebut teka-tekinya apa.
1: Wah, emang iya?
0: Betul, kalau gitu biar gak cuma Safa yang isi teka-teki hari ini. Dan Kak Fitri pengen adik-adik di rumah juga isi teka-tekinya. Kak Fitri mau bacain teka-teki hari ini.
1: Boleh-boleh, teka-teki hari ini adalah...
0: Teka-teki hari ini adalah coklat mengandung senyawa khusus yang bernama
1: A.
0: A ada anandamide
1: atau B.
0: B ada ambalabu. Nah, ayo kira-kira yang mana ya jawaban yang betul?
1: Yang C kayaknya.
0: Yang C apa?
1: Cincau.
0: Gak ada dong. Jawabannya hanya A dan B. Nah, adik-adik di rumah yang sudah tahu jawabannya boleh kasih tahu ke Fitri dan juga Mika. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Kalau mau jawab teka-teki hari ini lewat VN, terus kasih fakta menarik tentang coklat, boleh, boleh banget. Caranya kirimnya di 0811-224-1027.
1: Wah, gampang banget. Tapi ngomong-ngomong Kak, kalau Safa nih jawabannya betul atau betul banget ya?
0: Kalau Kak Fitri lihat ini jawabannya lengkap banget. Kalau gitu, Kak Fitri mau kasih nilai berapa ya kira-kira?
1: Jeng-jeng-jeng-jeng, kayaknya nih dikasih nilai 11.
0: Kok 11?
1: Dari 10.
0: Wah, Masya Allah. Kalau 11 dari 10 kayaknya terlalu sedikit deh. Kak Fitri mau kasih nilai 100 aja. Kasih nilai 100 untuk Safa.
1: Kalau gitu Mika juga mau kasih nilai 100. Dan 2 coklat deh.
0: Dan 2 coklat boleh. Gimana Mika aja lah.

0: Nih buat adik-adik di rumah juga yang sudah tahu jawabannya, segera kirimkan, karena Kak Fitri pengen tahu nih siapa yang sudah bisa menjawab teka-teki Kak Fitri dan Mika pada hari ini. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan Mika jawaban teka-teki hari ini. Mau lewat voice note juga boleh, mau dikirim, mau lewat pantun juga boleh banget. Kirimnya di 0811-224-1027.
1: Tapi kira-kira di sini yang suka makan coklat Mika aja nggak ya Kak? Mika jadi takut deh kalau makan coklat, katanya kalau makan coklat kebanyakan jadi sakit. Nanti gimana kalau Mika aja yang sakit?
0: Ya jangan dong, makanya Mika jangan kebanyakan makan coklat. Tapi kayaknya kita juga perlu tahu deh, apakah adik-adik di rumah juga sering makan coklat, atau jangan-jangan yang sering makan coklat cuman Mika? Nah, kasih tahu Kak Fitri dong dan juga Mika, kira-kira kalau makan coklat tuh enaknya digimanain ya?
1: Kalau Mika biasanya dimakan langsung atau enggak di itu dimasukin ke dalam roti biar meleleh. Jadi pas kita makan roti, semuanya ada coklat.
0: Wow, Masya Allah. Tapi kira-kira kalau adik-adik di rumah, bagaimana cara memakan coklat yang enak? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, tapi jangan kebanyakan makan coklat.
1: Kenapa? Karena bikin sakit katanya, tapi Mika nggak tahu kenapa kira-kira bikin sakit. Mika penasaran banget.
0: Nah kalau gitu, biar Mika dan juga teman-teman di rumah makin penasaran dan nungguin jawaban dari Kak Fitri, kita akan persilahkan yang mau lewat berikut ini.
1: Ya, jadi kita disuruh nunggu dulu nih buat tahu kenapa kalau makan coklat bisa sakit.
0: Harus belajar sabar. Kalau gitu, jangan kemana-mana ya, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi

0: MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar pun harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal, waktu terus berjalan. Masa depan anak tidak akan pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah ITKON, anak Anda tidak hanya belajar. Mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan menghadapi mereka tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintu dan menuju kesuksesan. Mereka butuh iman, akhlak, dan juga ketangguhan. Dalam rangka Milad ITKON ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD. Bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah ITKON. Jalan Pada Suka nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah ITKON, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
0: Rasulullah SAW bersabda,
4: Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masya Allah, makin ramai yang sudah isi daftar hadir. Dan yang belum isi daftar hadir, jangan mau kalah nih. Kalau dalam kebaikan kita harus berlomba-lomba. Caranya gimana sih untuk isi daftar hadir, Mika?
1: Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Terus juga harus isi teka-teki dari Kak Fitri.
0: Betul banget. Setelah itu adik-adik di rumah boleh cantumkan jawaban dari teka-teki yang sudah Kak Fitri berikan. Terus kirimnya kemana?
1: Kirimnya di 0811-224-1027. Gampang banget.
0: Masya Allah, gampang banget. Betul kata Mika. Nah, setelah itu Kak Fitri mau bacain yang sudah isi daftar hadir pada hari ini.
1: Ini siapa kira-kira, Kak?
0: Yang sudah isi daftar hadir ini ada 2G. Nah, siapa tuh kira-kira?
1: Oh, Mika tahu.
0: Siapa?
1: Ini ada Gaisan dan juga ada Kania.
0: Udah. Panjang banget Kanianya.
1: Soalnya Mika juga kangen.
0: Oh gitu. Oke, terus kalau Gaisan kira-kira usianya berapa?
1: Gaisan usianya 9, kalau Kania usianya 8. Mika juga tahu sekolahnya.
0: Di mana coba?
1: Sekolahnya di SD Al-Hijrah.
0: Masya Allah. Terus bilang hadir gak?
1: Bilang dong Kak. Bilang hadir.
0: Wah, Masya Allah. Tapi Gaisan dan Ngania nih belum menjawab teka-teki dari Kak Fitri.
1: Kayaknya perlu dibacain lagi Kak teka-tekinya.
0: Boleh kalau gitu Kak Fitri bacain lagi ya. Teka-teki hari ini adalah coklat mengandung senyawa khusus yang bernama, apakah A, anandamide, ataukah B, ambalabu?
1: Kayaknya itu susah ya, Kak.
0: Coba Mika yang baca. Coklat itu mengandung senyawa khusus yang bernama, apakah jawabannya A,
1: anandamide,
0: ataukah B,
1: ambalabu?
0: Nah, itu jawabannya, apakah A atau B? Coba yang sudah kasih, yang sudah tahu jawabannya, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Kirimnya di 0811 224 1027.

0: gak sih Mika, kalau kita kebanyakan makan coklat, gigi kita itu bisa lama-lama berlubang?
1: Ah, Mika juga tahu.
0: Jadi kenapa masih suka makan coklat banyak-banyak?
1: Soalnya enak, Kak. Mika tuh gak bisa kalau yang enak-enak tuh makannya sedikit.
0: Jadi kalau yang enak-enak tuh gak bisa makannya sedikit, harus banyak gitu.
1: Nah iya, itu harus banyak.
0: Tahu gak sih, di dalam coklat itu ada senyawa khusus yang bisa mempengaruhi tubuh dan otak kita dengan cara menyenangkan dan positif. Makanya kalau kita makan coklat tuh perasaan jadi senang, perasaan jadi happy gitu.
1: Oh, Mika tahu kenapa kalau orang sedih tuh makannya coklat, biar seneng lagi ya, Kak?
0: Betul, biar seneng lagi kalau makan coklat.
1: Terus, kenapa kalau makan coklat bisa bikin sakit? Kan bisa bikin seneng.
0: Tahu gak sih, di dalam coklat itu mengandung banyak sekali gula. Terus, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, itu bisa menyebabkan kerusakan pada gigi.
1: Ah, jadi giginya pada bolong-bolong.
0: Betul banget. Karena pada gigi manusia itu terdapat bakteri yang ikut mengkonsumsi gula yang kita makan.
1: Ah, masa bakterinya ikut makan?
0: Iya.
1: Ah, serem banget. Terus.
0: Nah, ketika bakteri ini sudah mulai makan gula, mereka itu mengeluarkan asam yang mengikis email gigi yang menyebabkan pembusukan. Selain itu, makanan dan minuman manis juga bisa menyebabkan obesitas loh.
1: Ah, obesitas itu apa?
0: Obesitas itu adalah sebuah fenomena tubuh ketika tubuh kita mengalami terus pembesaran yang besarnya itu nggak wajar, Mika.
1: Ah, jadi besarnya kayak raksasa?
0: Bisa jadi. Bahkan di luar negeri, karena pola makan yang nggak sehat, mereka itu banyak sekali yang mengalami obesitas.
1: Wah, serem banget. Tapi Mika rajin kok gosok giginya.
0: Mika rajin gosok giginya?
1: Iya, jadi apakah masih boleh makan coklat?
0: Kalau gitu kita coba tanya naga aja deh.
1: Ah, kok tanya naga sih, Kak? Mika yang sikat gigi, bukan naga.
0: Soalnya Kak Fitri setelah ini mau bacain dongeng. Dongengnya itu kisah naga yang malas gosok gigi.
1: Oh, boleh deh kalau gitu kita dengerin dongengnya dulu.
0: Boleh banget kalau gitu. Kalau gitu kita simak bersama yuk dongeng hari ini tentang kisah naga yang malas gosok gigi.

0: dongeng hari ini tentang naga yang malas gosok gigi. Di sebuah hutan yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi, banyak tebingnya juga, dan ada air terjun yang selalu ramai dikunjungi oleh para naga, khususnya anak-anak naga. Di sanalah mereka berkumpul, bermain, dan bercanda bersama. Agon adalah salah satu seekor naga yang suka makan. Kalau makan, dia sering lupa dengan keadaan sekitarnya. Setiap hari, bayi naga ini selalu keliling hutan untuk mencari makan. Tak jarang, dia merebut makanan punya temannya. Suatu hari, tak sengaja, Agon memakan buah yang sangat lezat. Saking lahapnya, para naga hanya melihat sambil berharap akan dibagi. Tapi Agon tak mau berbagi dengan siapapun. Kata Agon,
1: "Buah ini sangat enak. Aku mau memakannya setiap hari."
0: Sampai keesokan harinya, Agon dijauhi oleh teman-temannya. Setiap kali Agon datang dan menyapa, para naga selalu membubarkan diri mereka. Mereka pergi tanpa alasan yang jelas. Di telinga Agon terdengar bisik-bisik teman-temannya.
1: "Ada Agon tuh. Ayo kita pulang-pulang. Ayo pulang-pulang."
0: Yah, mendengar itu Agon jadi sedih. Agon hanya bisa termenung dan duduk sendiri. Dia merenung dan menyadari kesalahannya yang suka merebut makanan. Namun, ia tak pernah mau berbagi. Agon mendatangi para naga sambil menangis. Dia berteriak minta maaf kepada para naga. Para naga bingung dan saling mandang. Kira-kira Agon nih kenapa ya? Melihat Agon yang menangis, mereka hanya bisa tertawa. Mereka memang tidak suka kalau Agon sering merebut makanan mereka. Tapi alasan mereka menjauhi Agon bukan itu saja. Ternyata mereka menjauhi Agon karena napas Agon yang sangat bau. Napasnya itu bau sekali. Mereka meminta Agon untuk rajin menggosok gigi supaya hilang bau mulutnya. Temannya berkata,
1: "Agon, kau lucu sekali menangis seperti itu. Tapi tahu tidak, aku dan teman-teman menjauh bukan karena itu. Kami memang kesal kau selalu merebut makanan kami. Tapi, bau mulutmu itu sangat mengerikan."
0: Agon mengelap semua air matanya dan beringus.
1: "Jadi kalian bukan menjauhiku karena aku suka merebut makanan kalian?"
0: Teman-temannya tertawa sambil menutup hidung.
1: "Bukan. Aduh, sekarang pun bau mulutmu masih tercium. Kalau gitu, kita sikat gigi yuk."
0: Mereka tertawa bersama. Agon pun jadi malu. Ternyata teman-teman naganya semua ini pada baik hati. Dan karena dia sudah malu dan dia tidak juga mau dijauhi oleh teman-teman yang lain, dia berjanji tak akan mengambil atau merebut makanan orang lain tanpa izin. Agon pun akan menjadi naga yang baik dan suka berbagi. Tak lupa, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan rajin menggosok gigi. Ia akan rajin menggosok gigi supaya nafasnya tidak bau dan juga supaya giginya bersih. Teman-teman, usut punya usut, buah yang dimakan Agun adalah jengkol. Pantas saja mulutnya bau. Itu dia dongeng hari ini tentang kisah naga yang malas gosok gigi. Kalau teman-teman di rumah, berapa kali gosok gigi dalam sehari?

0: Masya Allah, ternyata itu alasan kenapa teman-temannya Agun pada menjauh, karena ternyata Agunnya habis makan jengkol. Ada-ada aja nih kisah naga satu ini. Coba Kak Fitri mau tanya, kalau Mika biasanya sikat giginya berapa hari dalam sekali?
1: Kalau dalam sehari Mika biasanya gosok gigi 2 kali.
0: Oh, karena siangnya sekolah ya?
1: Iya betul, pagi dan juga sebelum tidur. Tapi kalau teman-teman Mika biasanya berapa kali ya?
0: Kita juga jadi penasaran ya Mika. Kalau gitu boleh dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, teman-teman di rumah biasanya gosok giginya berapa kali. Dan nanti kita kasih tahu bersama ya sama Agun supaya gosok giginya 2 atau 3 kali sehari.
1: Betul-betul, boleh banget.
0: Kalau gitu sambil nunggu adik-adik di rumah yang mau isi daftar hadir dan kasih teka-teki jawabannya, Kak Fitri akan tunggu sambil kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Siapa di sini yang sudah gesek gigi? Mika. Masya Allah, Mika langsung unjuk gigi dan karena dia sudah gesek gigi. Kak Fitri mau bacain lagi yang sudah isi daftar hari ini adalah

0: Iya, siapa yang sudah hadirnya? Mika tahu ini ada Safa. Ada Safa, Masya Allah. Terus Safa nih bawa rombongan, jangan lupa.
1: Oh iya, ada Safa 5 tahun, kemudian ada Safira 7 tahun, ada Hafiz 9 tahun, dan ada Mika. Ada Mika di panggung juara.
0: Mika juga pengen di absen ternyata, pengen isi daftar hadir, Masya Allah. Terus kata Safa, Safira dan juga Hafiz, mereka kompak sama-sama bilang hadir. Terus asalnya dari mana?
1: Asalnya dari Cikalong, Cianjur. Wah, jauh banget.
0: Wah, wow, Masya Allah. Berarti pada semangat dari Cianjur jauh-jauh ke Bandung, ke Studio MK buat isi daftar hadir. Hebat. Masya Allah, nih buat adik-adik di rumah juga yang sudah tahu jawaban teka-teki hari ini, boleh banget kasih tahu Kak Fitri, karena Kak Fitri dan juga Mika sangat menunggu-nunggu jawaban teka-teki dari adik-adik semua.
1: Teka-teki hari ini sangat gampang. Teka-tekinya adalah coklat mengandung senyawa khusus yang bernama, apakah A, anandamide, ataukah B, ambalabu?
0: Masya Allah, apakah B, ambalabu? Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan Mika jawabannya. Kalau sudah tahu, kirimnya di 0811-224-1027. Terus ini juga ada cerita dari Bunda Utik dari Jogja. Katanya izin sharing. Tentu sangat senang makan coklat. Kalau Bunda Utik sih, kalau pengen banget makan coklat itu selalu dibatasi dan paling 1-2 hari saja, tidak berlebihan. Karena kalau kita pengen sesuatu itu enggak boleh berlebihan. Karena Allah dalam Al-Qur'an menganjurkan pada kita supaya makan atau yang lainnya itu tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi sewajarnya aja.
1: Oh gitu ya, kata Allah gak boleh berlebihan.
0: Dengerin tuh Mika, kata Bunda Utik aja ngasih tahu kalau makan dan minum itu dan yang lain sebagainya tuh gak boleh berlebihan. Jadi Mika juga nih harus dibatas makan coklatnya, gak boleh berlebihan.
1: Kenapa sih memangnya? Kan coklat enak, Kak. Ini coklat itu bisa bikin happy.
0: Tapi kan nanti gigi kita jadi rusak. Terus tahu enggak sih, kalau kita kebanyakan makan coklat, kita itu bisa sembelit.
1: Memangnya iya? Kan makan coklat sambil minum, sambil gosok gigi enggak sampai sembelit kok.
0: Mika nih belum tahu nih, menurut penelitian, coklat itu dapat menyebabkan sembelit. Bukan karena kakaonya, tapi sembelit akibat coklat bisa terjadi dan bisa disebabkan oleh bahan lain yang ada di dalam coklat, seperti susu yang terdapat pada coklat batangan dan juga pada kue coklat.
1: Jadi yang bikin sakit itu bukan coklatnya tapi susunya, berarti nggak boleh pakai susu.
0: Gimana sih Mika, kan cara membuat coklat tuh seperti itu. Ini tuh baik susu pada produk tertentu ya, atau produk susu manapun yang ada dalam coklat, karena itu tuh bisa bikin orang sembelit gitu loh Mika.
1: Gitu, kenapa ya? Kenapa susunya bikin sembelit?
0: Jadi Mika banyak tanya nih, Kak Fitri. Keren banget Kak Fitri suka Mika banyak tanya gini.
1: Karena kenapa?
0: Karena Mika jadi tahu banyak hal.
1: Oh gitu, oke. Kalau gitu Mika tanya lagi, kenapa Kak susunya bikin sembelit?
0: Karena kurangnya air dalam usus itu bisa membuat kotoran dan sisa-sisa makanan menjadi kering dan sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Makanya kenapa ketika makan coklat itu, kebanyakan makan coklat ya Mika ya, bisa bikin kita sembelit.
1: Oh gitu Kak. Apalagi yang bikin kita sakit ketika makan coklat?
0: Nah, selain tadi gulanya tinggi, bisa bikin kita gigi kita rusak, terus juga bikin kita sembelit, kalau kita kebanyakan makan coklat, kita itu bisa

0: menambah banyak kalori dan itu tidak sehat karena mengandung lemak yang tinggi.
1: Ah, gimana sih maksudnya?
0: Jadi gini, umumnya coklat itu kan mengandung tinggi kalori karena kombinasi gula dan lemak. Nah, kalau kita sering mengkonsumsi coklat dalam porsi yang besar dan makannya itu banyak banget, kita itu bisa menyebabkan asupan kalori yang berlebihan. Nah, seiring berjalannya waktu, ini tuh bisa menyebabkan penambahan berat badan dan tadi risiko obesitas.
1: Oh gitu, lalu kenapa lagi kak katanya?
0: Nah, penumpukan lemak yang terjadi karena kita sering makan banyak sekali coklat itu bisa menyebabkan pembuluh darah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Terus dampak yang paling sering terasa setelah makan makanan yang berlemak adalah sakit perut, kembung, hingga mengalami sembelit.
1: Aduh, perut Mika rasanya sakit sekarang. Aduh, ini kayaknya Mika kebanyakan makan coklat deh.
0: Kalau gitu cepat Mika minum yang banyak supaya perutnya tuh gak sakit lagi.
1: Aduh, perut Mika sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Kalau gitu jangan kebanyakan makan coklat karena nanti kita jadi

0: Terus tadi jawaban teka-tekinya kira-kira apa, Kak? Mika, soalnya mau jawab yang B, benar enggak, Kak?
1: Yang B yang mana?
0: Yang ambalabu.
1: Oh, yang senyawa khusus dalam coklat.
0: Iya, itu jawabannya apa?
1: Kalau gitu Kak Fitri coba bahas juga ya. Dan kasih tahu jawaban yang betul tentang kira-kira yang senyawa khusus yang ada dalam coklat itu apakah A, anandamide ataukah B, ambalabu.
0: Nah, boleh kasih tahu Mika dan juga teman-teman.
1: Tadi kan Kak Fitri sudah kasih tahu ya kalau dalam coklat itu mengandung senyawa yang bisa bikin kita bahagia, bisa bikin kita happy dan mempengaruhi tubuh otak kita supaya lebih positif. Nah, nama senyawanya itu adalah anandamide. Nah, anandamide ini berperan meningkatkan suasana hati terutama jika jumlah coklat yang dikonsumsi cukup banyak. Namun tadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi coklat, itu juga tidak baik. Nah, setelah Kak Fitri kasih tahu, kira-kira jawabannya apakah A atau B, Mika?
0: Boleh dibacain lagi, soalnya Mika tadi masih sakit perut, jadi Mika nggak tahu, Kak.
1: Ini kayaknya alasan Mika aja deh nggak dengerin Kak Fitri ya, fokus makan coklat.
0: Enggak, Mika, mungkin Mika dengerin, Kak. Tapi boleh nggak diulang satu kali lagi?
1: Boleh, kalau gitu Kak Fitri coba bacain lagi ya. Jawaban teka-teki hari ini adalah
0: ambalabu.
1: Bukan dong, coba yang A dong, adalah anandamide.
0: Oh, Mika tahu, anandamide ini tadi kata Kak Fitri adalah senyawa yang memberikan jadi senang.
1: Iya benar, anandamide ini adalah senyawa yang membuat mempengaruhi tubuh dan otak kita supaya senang, suasana hatinya senang, terus juga happy.
0: Oh, ya benar, yang itu jawabannya. Jadi teman-teman yang sudah ngasih tahu jawabannya A, berarti dapat nilai 100.
1: Masya Allah, dapat nilai 200 karena dari Kak Fitri juga 100.
0: Aduh, Mika masih sakit perut, Kak.
1: Wah, kasihan banget nih Mika. Kebanyakan makan coklat jadi sembelit deh sekarang. Kalau gitu kita kasih ruang dulu buat Mika.
0: Iya, Mika sakit perut. Kalau gitu buat teman-teman yang lain juga jangan kebanyakan makan coklat ya.
1: Iya betul, jangan kebanyakan makan coklat dan jangan lupa sering mengkonsumsi air putih.
0: Iya, dan rajin gosok gigi, aduh.
1: Iya, rajin gosok gigi juga ya teman-teman. Kalau gitu, karena Mika sakit perut nih dan jamnya juga sudah menunjukkan pukul 8, kita saatnya pindah ke sesi cinta Quran.
0: Iya, boleh. Langsung gitu kita dengerin bersama yuk. A, Ba, Ta, Sa dari Bunda Nena Warisman berikut ini.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa, saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Alhamdulillah, sekarang sudah tiba di sesi Cinta Quran. Dan Kak Fitri mau ngajak Mika yang sudah selesai dengan sembelitnya untuk mendengarkan dan juga menyimak setoran hafalan adik-adik semua.
1: Wah, seneng banget Mika bisa ikut dan juga bisa menyimak setoran hafalan adik-adik dan teman-temannya Mika.
0: Masya Allah. Nih Mika, tau gak sih kalau di sesi Cinta Quran ini caranya tuh sama aja kayak di panggung juara yang tadi.
1: Oh iya, gimana caranya Kak?
0: Caranya itu adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang
1: hadir.
0: Bukan bilang hadir, tapi bilang, Kak, aku hari ini mau setoran di Quran sekian, di ayat sekian dan juz sekian. Setelah itu adik-adik di rumah juga bisa rekam voice note, rekam suaranya melalui voice note dan nanti rekamannya dikirim di WhatsApp MKFM. Kirimnya tetap sama kok.
1: Oh iya, kirimnya tetap di 0811-224-1027.
0: Iya, betul banget. Kirimnya juga tetap sama di nomor MKFM di 0811-224-1027.
1: Wah, Masya Allah. Kalau gitu boleh gak Mika setoran hafalan?
0: Kalau gitu boleh kok Mika setoran hafalan. Tapi Kak Fitri pengen dengar suara adik-adik di rumah.
1: Oh, boleh deh. Kalau gitu teman-temannya Mika yang sudah isi daftar hadir, jangan lupa untuk selalu mengirimkan setoran hafalannya juga.
0: Betul banget. Terus juga kirimnya masih sama, masih gampang banget.
1: Wah, Mika jadi penasaran. Kira-kira di sini yang suka rajin setoran tuh siapa sih, Kak?
0: Yang suka rajin setoran tuh banyak tahu Mika, tapi pada masih malu-malu.
1: Oh iya, kenapa malu-malu? Kan untuk kebaikan, gak boleh malu.
0: Betul banget, karena untuk kebaikan jadi gak boleh malu. Kalau gitu kita kasih semangat lagi deh buat adik-adik di rumah yang masih malu dan sepertinya masih ragu-ragu untuk memilih surat dan juz yang ingin mereka setorkan pada hari ini.
1: Ayo teman-teman Mika, jangan pada malu, jangan pada takut, karena bagus loh setoran hafalan di sini.
0: Bagus kenapa tuh?
1: Karena didengerin sama Mika.
0: Wah, Masya Allah. Coba Mika ajak lagi teman-teman yang lain untuk menyetorkan setoran hafalan Al-Qur'annya.
1: Nih, teman-temannya Mika, cara untuk setoran hafalan tuh gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang aduh, Mika tuh bilang hadir terus, Kak, maaf ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Bilang aku mau setoran di surat sekian dan juga juz sekian.
1: Nah, itu dikasih tahu nama surat dan ayatnya dan juznya dan nama Al-Qur'annya perlu gak, Kak?
0: Kayaknya tuh gak usah.
1: Kirain sama nama Al-Qur'annya. Terus setelah itu apakah direkam ya?
0: Iya betul, direkam hasil setoran hafalannya. Atau barangkali ada yang mau murojaah di hari ini.
1: Boleh-boleh, di murojaah atau hafalannya dikirim melalui voice note. Terus kirimnya di 0811-224-1027.
0: Ya betul banget, dikirim di 0811-224-1027. Masya Allah. Kalau gitu Mika, kita langsung simak bersama yuk setoran hafalan yang sudah dikirimkan pagi-pagi hari ini.
1: Siapa tuh Kak?
0: Siapa lagi kalau bukan Sheiha yang sudah mengirimkan setoran hafalan yang paling awal. Nih buat adik-adik yang lain juga jangan mau kalah ya.
1: Betul, ada Sheiha. Kalau gitu gimana Kak cara supaya dengerinnya?
0: Cara supaya dengerinnya gampang banget. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Sheiha. Mika juga baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheiha di ujung belum setoran hafalan surat As-Saff surat ke-61 halaman 552 sebelah kiri paling bawah ayat 14.

0: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرون. صدق الله العظيم. Mohon doanya, sehari ini mau uji tanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget.
2: Itu tadi suaranya Seiha.
1: Iya betul, tadi itu suara Seiha.
2: Wah, keren banget. Tadi juga Seiha minta doanya karena mau tanding.
1: Masya Allah, kita doakan lagi ya. Semoga Seiha Allah berikan kelancaran dan Allah berikan hasil yang terbaik.
2: Amin. Mika dengernya adem banget suara Seiha.
1: Wow, Masya Allah, Kak Fitri juga dengarnya adem banget suara Syaiha, enak didengar dan bacaannya lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, ini buat adik-adik yang lain juga yang mau ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika bahwa adik-adik sudah keren setoran hafalannya, boleh sekarang saatnya adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget kok, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika nama ayat dan juga surat keberapa. Dan juga adik-adik barangkali mau ngasih tahu Kak Fitri, aku dari ayat 1-20, boleh banget. Terus setelah itu adik-adik rekam melalui voice note hasil setoran hafalannya, terus hasil jiadahnya, hasil murojaahnya, kirimnya di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya?
2: Iya, gampang banget. Terus katanya kan kalau kita menghafal Al-Quran, kita itu bisa ngasih apakah yang bersinar-sinar.
1: Apa ya yang bersinar-sinar, kunang-kunang?
2: Bukan, masa kunang-kunang sih.
1: Terus apa dong yang bersinar-sinar?
2: Ini yang disimpan di atas kepala.
1: Yang disimpan di atas kepala yang bersinar-sinar?
2: Iya, itu apa ya? Oh, mahkota.
1: Oh, mahkota. Kak Fitri jadi ikut bertanya-tanya juga, kira-kira yang bersinar di atas kepala apa? Kirain tadi Kak Fitri matahari.
2: Bukan, mahkota.
1: Kenapa tuh dengan mahkota?
2: Katanya kalau kita menghafalkan Al-Quran, kita tuh bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita.
1: Wah, Masya Allah, bener banget. Ini buat adik-adik di rumah juga yang ingin memberikan mahkota yang bersinar-sinar kepada orang tuanya, boleh dah. Mulai sekarang kita harus rajin untuk menghafalkan Al-Quran, karena insya Allah nanti kita akan memberikan tempat yang terbaik untuk orang tua kita dan juga untuk diri kita sendiri.
2: Amin.
1: Amin, Masya Allah. Terus benar banget kata Mika, keutamaan kalau kita menghafal Al-Quran yang pertama adalah tadi bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita. Terus kita juga akan mendapatkan syafaat.
2: Masa sih kak?
1: Iya betul, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, terus memberikan pertolongan atau syafaat bagi para penghafalnya.
2: Wah, Mika juga jadi pengen deh kalau gitu, pengen ngafalin Al-Quran. Mika boleh gak ngafalin dari sekarang?
1: Boleh, tapi kita coba ajak lagi ya adik-adik di rumah yang mau mengirimkan setoran hafalannya dan juga yang mau mendapatkan syafaat untuk hari akhir nanti. Boleh dari sekarang mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama,
2: alamat,
1: usia,
2: lalu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika nama surat dan ayat yang mau distorkan.
1: Betul banget. Terus setelah itu adik-adik di rumah boleh langsung kirimkan voice note atau rekaman suaranya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Coba Kak Fitri mau lihat lagi yang tadi sudah isi daftar hadir dan belum mengirimkan setoran hafalannya. Sekarang ada Abin yang masih deg-degan nih untuk menunggu hasil jawaban dari acara Grand Final Duta Anak Jabar 2026. Dan supaya Allah lancarkan, gimana kalau kita sambil setoran hafalan?
2: boleh banget tuh. Kayaknya makin mantap juaranya.
1: Oh, Masya Allah, amin. Terus juga selain ada Abinter dan Fania, ada Safa dari Cijerah. Nah, Kak Fitri belum dengar nih suara Safa yang mau setoran hafalan di Quran dan surat yang sudah Safa hafalkan. Kalau gitu Kak Fitri tunggu ya, Safa.
2: Betul, Mika juga tunggu. Terus sama itu Kak, 2G.
1: Betul-betul, 2G ada Geisan dan juga Gania yang belum terdengar suara setoran hafalannya. Nih Kak Fitri dan Mika tunggu, mau setoran hafalan di juz 30? Boleh.
2: 29?
1: Boleh.
2: 28?
1: Boleh.
2: Juz 1?
1: Juz 1 juga boleh.
2: Wah, keren banget.
1: Masya Allah. Dan Mika, hari ini kita tuh akan dibersamai loh.
2: Oh iya, sama siapa memangnya Kak?
1: Hari ini akan dibersamai oleh Kak Ganda. Tapi Kak Fitri mau bacain dulu nih, yang tadi belum selesai.
2: Oh iya, boleh-boleh. Tadi baru sampai 2G. Mika lupa ada Geisan dan juga ada Gania.
1: Oh iya betul, ada Geisan dan juga Gania. Nah itu juga masih kita tunggu ya suaranya. Nah, Kak Gandanya juga sudah hadir, Mika. Coba Mika salva dulu Kak Gandanya.
2: Assalamualaikum, Kak Ganda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, sehat, Kak. Alhamdulillah bisa hadir lagi ya bersama Kak Ganda. Tadi Kak Fitri dan juga teman Kak Fitri ini, Mika, lagi nyoba sapa-sapa lagi yang sudah isi daftar hadir dan untuk segera untuk memberikan setoran hafalannya Kak Ganda. Kak Ganda, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Masya Allah. Semoga adik-adik di rumah juga keadaannya sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar dan semangatnya sama seperti Kak Ganda. Insya Allah, tadi Kak Ganda kita baru trial nih, baru mendengarkan satu. Kalau gitu Kak Fitri pengen Kak Ganda juga ikut mendengarkan setoran hafalan dari Syaiha yang sudah mengirimkan setoran hafalannya yang paling pagi nih Kak Ganda, biar Kak Ganda memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan juga untuk Kak, untuk Syaiha. Kalau gitu kita langsung simak bersama ya setoran hafalan dari Syaiha. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiha di ujung bulan setoran hafalan surat As-Sof, surat ke-61, halaman 552, sebelah kiri, paling bawah, ayat 14.

0: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرون. صدق الله العظيم. Mohon doanya sehari ini mau uji tanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau Kak Fitri dengar-dengar nih, Syiha selalu lancar setoran hafalannya. Tapi barangkali dari Kak Ganda ada yang mau diberi disempurnakan bacaan hafalan dari Syiha, mangga Kak Ganda.
2: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, untuk adik Syiha, terima kasih selalu konsisten ya, setiap pekannya menyetorkan hafalannya, bahkan hari ini sudah sampai di juz 28. Barakallahu fiik. Nah, untuk adik Saiha juga mudah-mudahan dilancarkan aktivitasnya hari ini ya, diberikan yang terbaik, dan insya Allah itu adalah satu perjuangan adik Saiha untuk mengejar cita-cita itu ya. Nah, terkait dengan bacaan yang barusan disampaikan atau barusan di lafalkan oleh adik Saiha di surat As-Saff ayat 14, ada tiga yang harus diperhatikan oleh adik Saiha. Yang pertama adalah adik Saiha ataupun adik-adik yang sudah mendapatkan hafalan yang lebih banyak gitu ya, juz 30, juz 29, apalagi sekarang juz 28, maka yang harus diperhatikan tetap ketika adik-adik semua sedang menyetorkan hafalannya, maka setorkan hafalannya itu dengan tenang. Yang kedua dengan pelafalannya yang jelas ya, gitu ya. Jadi terdengar makharijul huruf wa sifat hurufnya itu didengar oleh pendengar atau didengar oleh yang lain itu lebih enak gitu ya, sesuai dengan syariat kaidah ilmu tajwidnya gitu ya. Nah, jadi jangan terburu-buru gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, adik Saiha, di ayat pertama di ayat 14 ini ada yang pertama itu adalah kunu ansarullah. Nah, tadi adik Saiha ansarullah ini ada dua. Tapi yang pertama itu bukan ansarullah, tapi ansarullah. Ro ya. Harokatnya harokat fatah ya. Jadi nanti bacaannya santai saja. A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

ابن مريم. Jadi ansarullah. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua adalah nahnu ansarullah. Nah, itu betul ya. Yang keduanya betul. Adik saya bacanya ru ya, rullah. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh adik saya adalah di ayat terakhirnya gitu ya. Yang ini

0: Alladzina, gitu ya. Nah, yang faayyadna alladzina jangan di terlalu lama, jangan faayyadna alladzina, jangan, tapi langsung faayyadna alladzina, gitu ya. Jadi jangan kalau dilamakan berarti nantinya panjang ya. Jangan, langsung aja faayyadna alladzina amanu, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah di ayat, di ujung ayat, fa'asbahu zohirun. Tadi bacanya gitu ya, padahal aslinya adalah fa'asbahu zohirin. Jadi bukan zohirun, aslinya adalah zohirin, gitu ya. Oke, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di disempurnakan bacaannya, supaya lebih sempurna nanti ketika adik Saiha melanjutkan ke hafalan berikutnya ya. Semangat terus adik Saiha, semoga Allah berikan kemudahan semuanya, insya Allah. Amin.
1: Amin, ya. Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Syaiha. Semoga setelah ini adik Syaiha jadi lebih bagus lagi dan juga lebih keren lagi dalam menghafal Al-Quran, dan juga untuk terus selalu semangat dalam menghafal Al-Qurannya. Masya Allah. Dan juga terima kasih Kak Ganda tadi sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Syaiha. Nah, karena sekarang sepertinya adik-adik di rumah sudah dapat semangat nih untuk menghafalkan Al-Qur'annya, Kak Fitri mau mempersilahkan dulu adik-adik untuk menghafal Al-Qur'an sambil kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Tapi untuk sahabat MQ yang sekarang masih kebingungan mau belajar Al-Quran tapi nggak tahu di mana tempatnya, nah sekarang mending kita gabung ke lembaga kursus Tarki sekarang juga, karena di LK Tarki sahabat MQ bisa belajar membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran tentunya bersama ustadz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan tentunya menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Di LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arca Manik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Kalau gitu, jangan kemana-mana. Tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.

0: Franky, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

MK Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari Al-Katarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, nih buat adik-adik yang lain juga Kak Fitri gak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan yang mau isi posisi untuk setoran hafalannya, boleh banget mulai sekarang kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Setelah itu adik-adik di rumah boleh kirim voice note yang berisi hasil jiadah, berisi hasil murojaahnya, terus kirimnya di 0811-224-1027. Masya Allah, kayak adik kita yang satu ini Kak Ganda yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Ada adik Ainaya yang dari pagi juga sudah menyetorkan dan semangat banget untuk setoran hafalan. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albiruni, usia 7 tahun. Dari Cikutra mau setoran hafalan surat Al-Infitor dari ayat 1 sampai ayat 7.

0: لك صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, setelah kemarin menyelesaikan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Mutaffifin, sekarang adik Ainaya beralih ke surat yang lebih hebat lagi di Quran Surat Al-Infitar. Kalau gitu mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya.
2: Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah ya, adik Ainaya usia 7 tahun sudah dihafalan surat Al-Infitar. Jadi ini bacanya hebat ya. Sudah bagus adik Ainaya, tinggal diistiqomahkan saja bacanya. Sama mungkin nanti di ayat ke-6 dan ayat ke-7 itu memang agak panjang ya bacanya. Jadi harus diatur lagi nafasnya sehingga nanti dari awal sampai akhirnya, khususnya di ayat 6, itu tercapai ya, gitu. Jadi tidak ngos-ngosan. Kayak tadi tuh saya ngos-ngosan tuh ya, tadi ya, karena kurang mengatur nafasnya, gitu. Terlalu semangat mungkin ya, Kak Fitri ya. Jadi, ya itulah biasanya kalau terlalu semangat itu agak kontrolnya agak kurang diperhatikan ya. Tapi gak apa-apa, so far ini adik Ainaya ini sudah luar biasa. Bagus cara membacakannya, tinggal diistiqomahkan saja ya. Gitu ya, Kak Fitri ya.
1: Baik, Masya Allah. Berarti adik Ainaya ini sering berlatih saja, insya Allah bisa lebih hebat lagi dari yang sekarang ya, Kak Ganda.
2: Iya, betul. Yang penting mah murojaah aja, diulang-ulang ya.
1: Tuh, baik, Masya Allah, terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya. Dan untuk adik Ainaya, Kak Fitri tunggu lagi setoran hafalan yang lebih hebat lagi dan dilanjutkan lagi surat Al-Infitarnya. Masya Allah. Nah, selain adik Ainaya, adik Alesa juga sudah menyetorkan setoran hafalannya. Kalau tadi adik Ayan di Quran Surat Al-Infitar, sekarang adik Alesa di Quran Surat An-Nazi'at. Kalau gitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Alesa. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum, nama saya Alesa Ayudia Inara, usia 10 tahun, kelas 4 SD, mau setoran surah An-Nazi'at 1-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghorqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabaha, fas-sabiqati sabaqa, famudabbirati amra, yawma tarjufu ar-rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubu yawma izin wajifah, absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafira, a'iza kunna idhoman nahira, qalu tilka iza karratun hasira, fa'innama hiya zajratu wahida, fa'iza hum bisahira. Hal ataka hadithu Musa, isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, izhab ila fir'auna innahu togo, faqul hal laka ila atazakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, fa'arahu al-ayata kubara, fakazzaba wa asa, thumma adbaro yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukum al-a'la, fa'ahozahu allahu nakala al-akhirati wal-ula. Sadaqallahu al-azim.
1: Masya Allah, itu barisan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Alesa di Quran Surat An-Nazi'at ayat 1-30. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Alesa.
2: Oke, alhamdulillah adik Alesa, terima kasih ya sudah membacakan Surat An-Nazi'at 1-25, Kak Fitri ya. Oke, tidak apa-apa. Adik Alesa, ada yang harus kita perbaiki, kita koreksi ya, sempurnakan kembali. Yang pertama adalah di ayat 16 ya. Di ayat 16. Apa di ayat 16? Bacaannya yang harus dipanjangkan. Tadi adik Alesa bacanya pendek. Yang mana kak? Yang ini. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqad. Nah, wadil harusnya bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Wanya bil wadil. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 18 gitu ya. Ayat 18-nya fakul halaka ila tazakka. Nah, bukan bukan tapi itu adalah bacaannya diikhfakan. Ya. Gunahnya pun harus ada, ya. Jadi fakul halaka ila tazakka gitu ya. Antazakka gitu ya. Nah, memang itu tadi yang pertama ya, saya ingatkan kembali adik-adik, ketika memang adik-adik menghafal, boleh dengan apa, dengan irama atau bacaan yang cepat gitu ya, kalau menghafal di awal. Tapi tetap kalau untuk disetorkan, kalau untuk disetorkan tetap harus apa, harus tartil ya. Baiknya sih memang sempurnanya adalah baik ketika murojaah ataupun menyetorkan hafalan itu adalah dengan tartil. Artinya di sini sesuai gitu ya. Karena kalau bacaan hadar juga boleh terburu-buru, tapi tetap kaidah ilmu tajwidnya juga harus diperhatikan. Nah, jangan sampai ada ketika kita terburu-buru atau cepat gitu ya, iramanya cepat, itu boleh, tapi tetap harus memperhatikan kaidah kaidah tajwidnya ya. Nah, tadi yang harus diperhatikan di ayat 16 bil wadil, sama terakhir 18-nya al tazakka gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa disempurnakan lagi, terutama ketika membacakannya dengan tartil ya. Demikian ya Kak Fitri. Baik. Semangat terus adik, siapa? Alesa ya?
1: Alesa, betul.
2: Alesa, oke.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan. Dan juga ada semangat nih untuk adik Alesa dari Kak Ganda. Berarti untuk adik Alesa, karena tadi terlewat satu ayat, berarti boleh di pekan depan diselesaikan sampai ayat terakhir ya. Atau barangkali mau lanjut ke surat yang lebih hebat lagi juga boleh. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Ganda karena sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Alesa. Masya Allah. Dan Kak Fitri juga gak akan bosan-bosan nih untuk ngingetin adik-adik di rumah yang masih belum mengirimkan setoran hafalannya, atau barangkali ada yang masih malu-malu nih untuk ngasih tahu Kak Fitri, Kak Ganda, dan juga adik-adik di rumah setoran hafalan di Quran surat apa. Jangan malu-malu, jangan takut, karena kalau untuk kebaikan kita gak boleh ragu-ragu. Nah, adik-adik di rumah yang ingin menyetorkan hasil ziyadahnya atau hasil murojaahnya boleh banget. Caranya gimana sih Kak? Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kasih tahu Kak Fitri juga nama ayat dan surat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Terus setelah itu adik-adik di rumah bisa kirim voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah. Sambil nunggu adik-adik yang lain barangkali masih menghafal nih Kak. Kalau gitu kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Tapi Kak Fitri mau kasih tahu untuk sahabat MK yang masih bingung mau belajar Al-Quran di mana. Nah, inilah saatnya adik-adik di rumah dan sahabat MK untuk bergabung ke lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga bisa memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustadz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad. Dalam suasana yang nyaman dan tentunya menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online. Untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah ikut bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai hingga pensiunan. karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cinginset nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau datang langsung ke tempat tersebut. Atau juga sahabat MK bisa hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
4: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

0: Sahabat MQ ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama ustaz dan juga ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingincet nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Insya Allah, barusan tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Alessa di Quran Surat An-Nazi'at. Nah, kalau gitu kita beralih sekarang ke setoran hafalan yang lain, Kak Ganda nih. Ada dari adik Aliana nih, baru 1 SMP. Sekarang mau menyetorkan setoran hafalannya. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana, kelas 1 SMP asal Bandung. Hari ini saya akan membacakan surat Yasin dari ayat 9 sampai 12.

0: Anjin, doain ya kakak sama semua teman-teman. Besok tanggal 18 Juni, 18 Mei, aku ada lomba IMHAKI.
1: Masya Allah, semoga Allah berikan kelancaran ya untuk bisa mempermudah dan juga bisa hebat dalam nanti MHK-nya. Amin. Masya Allah. Kalau gitu Kak Ganda mangga untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aliana di Quran Surat Yasin.
2: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Untuk adik Aliana, subhanallah ya, ayat 9 sampai ayat 10 surat Yasin. Surat Yasin ini surat yang ke-36 ya. Dan memang cocok ya, tadi minta doa untuk lomba MHQ. Betul, hari bulan ini gitu ya, bulan-bulan ini itu ada namanya pentas PAI gitu ya, antar SMP gitu. Itu luar biasa, salah satunya adalah MHQ, Musabaqah Hifzil Quran gitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya adik

0: dalam membacanya gitu ya. Nah, hanya yang harus diperhatikan kembali, pastikan antara wau dengan fa jangan sampai tertukar ya. Tadi mohon maaf, mungkin ini khawatir saya juga salah gitu ya. Tadi di ayat 11 saya mendengar adik Aliana ini bacanya sudah bagus. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Nah, tadi adik Aliana terdengar sedikit sama saya apakah wa atau fa gitu ya. Mohon maaf. Harusnya fa ya, yang dibaca adalah fa. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Nah, itu. Jadi untuk adik-adik terutama yang sudah hafalannya sudah banyak, perhatikan antara wa dengan fa ya. Ini terkadang suka ada kekeliruan dalam membacanya ya, gitu ya. Apakah itu harusnya fabashirhu? Ini tadi saya mendengarnya wabashiru kalau nggak salah ya. Tapi kalaupun saya keliru, adik Aliana bagus, betul fa bacanya bisa itu bagus ya, gitu ya. Itu Kak Fitri ya. Jadi senantiasa adik Aliana dan adik-adik yang lain manfaatkan ketika ada lomba MHQ, ketika ada lomba tilawatil Quran gitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan untuk menguji dan kemampuan adik-adik dalam menyampaikan syiar Islam yang lebih luas lagi insyaallah. Amin.
1: Amin, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aliana di Quran Surat Yasin. Dan ini juga jadi pengingat ya untuk adik-adik yang lain, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada peluang untuk bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran, salah satunya untuk dengan cara ikut lomba MHQ tadi, segera manfaatkan peluang yang ada, karena itu bisa jadi salah satu jalan ya Kak Ganda untuk kita selalu menjadi lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Dan untuk adik Aliana, Kak Fitri mengucapkan terima kasih dan semoga lo lancarkan dalam lombanya ya di esok hari. Amin. Dan Kak Fitri juga tunggu setoran hafalan di Quran yang lebih hebat lagi di pekan selanjutnya. Masya Allah. Selain ada adik Aliana, ini juga ada yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau yang ini mau murojaah Kak, di Quran Surat Al-Alaq. Ada adik Maula, Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maula. Umur saya 6 tahun. Aku akan membacakan Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillah mi rabbika alladhi khalaqa min alaqa iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam alamnya sanama lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Barusan adik-adik semua sudah menyimak setoran hafalan dari adik Maula di Quran Surat Al-Alaq. Kalau gitu mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Maula.
0: Baik, terima kasih. Untuk adik Aula ya.
1: Maula.
0: Maula, adik. Betul. Maula, mohon maaf. Di Surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke, okay, bacanya sudah bagus ya. Hanya mungkin nanti ini adik Maula ini mungkin masih di bawah 8 tahun mungkin ya.
1: Baru 6 jadi, tahun Kak usianya.
0: Baru 6 tahun. Oke, okay, alhamdulillah. Ya, baru 6 tahun. Jadi mungkin pelafalannya masih harus diperbaiki ya. Ya, diperbaiki terus dikoreksi.

0: gitu ya, dilancarkan kembali ya. Nah, itu yang menjadi perhatian mungkin siapa orang tuanya bisa membimbingnya lebih lebih intensif ya gitu ya. Terutama tentang pelafalnya. Pelafal ini biasanya dengan makhorijul hurufnya ya. Pengucapan-pengucapannya yang harus disempurnakan. Itu ya. Sejauh ini dari ayat 1 sampai 5 bacaannya sudah bagus. Nah, dari ayat 1 iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apalagi di ujungnya ya. Ada qalqalah yang begitu jelas gitu ya. Nah, tadi koreksinya adalah hanya di pengucapannya saja, Kak. Begitu ya, Kak ya. Jadi semangat terus Adik Maula, teruskan kalau pekan depan mau disetorkan kembali, teruskan tambah mungkin 5 ayat dulu. Bagus-bagus memang dalam satu surat, tapi nggak apa-apa, pekan depan tambah 5 ayat lagi sehingga jadi 10 ayat dari awal lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan semuanya ya. Amin.
1: Amin, Masya Allah. Nih, Adik Maula dapat PR dari Kak Gendeng untuk nambah 5 ayat lagi di pekan depan. Kalau gitu, Kak Fitri juga tunggu di pekan depan Adik Maula setoran hafalan lagi. Masya Allah. Terima kasih Kak Gendeng yang sudah memberikan masukan serta motivasi untuk adik-adik semua. Barangkali itu yang menjadi yang terakhir ya Adik Maula, menjadi setoran hafalan yang kita dengar terakhir pada pekan ini. Nah, Kak Gendeng barangkali ada kata-kata semangat nih untuk adik-adik semua supaya bisa lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Dan barangkali ada adik-adik yang masih kesusahan untuk gimana sih caranya supaya istiqomah dalam menghafal Al-Quran nih. Kak Genda, mangga dikasih kata semangat dan juga tips-tipsnya.
0: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik-adik yang sedang belajar ataupun yang sudah belajar dan menjalani pembelajaran penghafalan Quran gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah yang pertama tentunya adalah baik ketika kita menghafal sendiri ataupun disetorkan ke guru kita, maka bacalah dengan bacaan yang tenang dan tidak terburu-buru. Baiknya seperti itu. Supaya artikulasinya atau pengucapan yang kita ucapkan itu jelas dan sesuai dengan syariat kaidah ilmu tajwidnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga perhatikan panjang dan pendeknya ya. Perhatikan panjang dan pendeknya. Jangan memanjangkan padahal itu harusnya harokatnya pendek ya. Yang ketiga, jangan sampai tertukar antara bacaan nun ya. Nun sama ba atau fa sama wa. Terutama ketika di pertengahan ayat ya. Mawa, terkadang wahum jadi terkadang juga dibacanya fahum padahal wahum gitu ya, wahum la yu'minun misalkan, jadi fahum la yu'minun gitu. Nah, itu hati-hati ya, kembali diteliti lagi. Nah, untuk tipsnya supaya kita senantiasa hafal, maka baiknya adalah sehabis subuh gitu ya. Sehabis subuh atau sesudah maghrib, silahkan dibaca diulang lagi. Kalau misalkan ziyadahnya di waktu subuh, maka murojaah lagi dan tambah ziyadah lagi di waktu maghribnya. Jadi ya, nah antara subuh ke maghribnya itu silahkan diulang-ulang. Ya, diulang-ulangnya tidak harus setiap waktu, tidak. Bisa 1 jam sekali atau mungkin 2 jam, 3 jam sekali, silakan. Enggak apa-apa. Yang pasti nanti itu yang bisa melancarkan bacaan kita ya. Dan terakhir dari saya, adik-adik yang sedang melaksanakan atau terpilih ya di sekolahnya untuk ikut lomba MHQ atau MTQ ya. Itu atau olimpiade PAI gitu ya. Itu silahkan manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena itu adalah salah satu syiar kita untuk terutama lomba MHQ ini ya. Lomba MHQ ini, Musabaqah Hifzil Quran ini, sarana kita untuk melancarkan bacaan kita dan tentunya menambah silaturahmi dengan teman-teman di sekolah yang lain gitu ya. Ini kesempatan syiar Islam yang luar biasa. Ini kesempatan. Karena apa? Karena sekolah-sekolah kita gitu ya, pendidikan kita ternyata masih mendukung kegiatan hafalan Quran ini, ya. Malahan sekarang sekolah-sekolah itu banyak yang namanya kelas tahfiz, ya, baik di umum ataupun di swasta. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi sarana ibadah kita juga, ya. Terima kasih Kak Fitri untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan untuk semuanya, ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas tadi ada PR-PR yang perlu adik-adik terus latih. Yang pertama tadi Kak Ganda adalah bacaan yang tenang, tidak terburu-buru, kemudian diperhatikan panjang dan pendeknya, dan hati-hati tertukar bacaan huruf antara wa, fa, dan lain sebagainya. Dan Kak Ganda juga tadi sudah ngasih tips supaya kita tuh istiqomah dalam menghafal Al-Quran, salah satunya dengan terus berlatih setelah habis subuh atau maghrib untuk terus dimurojaah dan menambah ziyadahnya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua agar selalu dekat dengan Al-Quran. Amin. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ganda yang sudah membersamai dari awal sampai akhir dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Jazakallah khair Kak Ganda. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berani dan juga sudah hebat menyetorkan setoran hafalannya. Semoga ini menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk adik-adik semua agar lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah karena pekan ini tidak ada tabungan, jadi adik-adik di rumah bisa mulai sekarang dihafal lagi, dibuka lagi Al-Qur'annya dan mulai menambah ziyadahnya, atau ada yang mau murojaah lagi dari sekarang boleh banget, karena pekan depan Kak Fitri pengen denger lagi suara adik-adik semua untuk setoran hafalan. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi jangan sedih, karena insya Allah di pekan depan Kak Fitri akan hadir kembali. Tentunya dari pukul 7 sampai pukul 8, Kak Fitri akan bahas sesuatu yang sangat seru, informatif, dan tentunya menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak bersama dan dengarkan secara seksama setoran hafalan adik-adik semua. Tentunya di program Panggung Juara. Kita bisa jadi juara. Kalau gitu, kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye-bye.
2: Alhamdulillah, Panggung Juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di akhir selanjutnya ya. Dadah!

0: tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sarah Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kita ketemu lagi di program yang sangat luar biasa. Pastinya ditunggu-tunggu oleh ayah bunda, apalagi kalau bukan Grow as a Parent with Eli Risman bersama saya Yulia Rahman. Ibu,
2: hai nak.
1: Kita lanjut?
2: Lanjut.
1: Bu, yes. Terakhir kita tuh kan bahas tentang itu ya Bu, tentang sabar, sungguh-sungguh ya kan ya Bu, terus sangka baik sama Allah gitu.
2: Di atasnya nah, apa yang nomor satu?
1: Syukur.
2: Iya.
1: Tuh kan Bu, gue kayaknya kita harus setiap hari deh Bu, jadi apa jangan tuh? Lama-lama. Ya kalau lama-lama kesandung dikit lupa Bu.
2: Yang muda aja lupa apalagi nenek-nenek.
1: Oke Bu, ya ulang ya Bu ya. Sabar. Sabar, syukur. Sungguh-sungguh. Terus ya gitu sabar, sangka baik sama Allah dan sedekah ya Bu ya. Nah, itu kan harus ada komitmen tuh Bu.
2: Betul.
1: Ya kan? Kita ini sudah bismillah dengan semampunya kita melakukan ya Bu ya tahapan itu untuk menjaga komunikasi kita sama suami kita. Nah, untuk menjaga komitmen itu gimana ya Bu? Karena kan perannya kita sebagai seorang istri itu ketika suami kerja itu kan banyak banget ya Bu ya. Kalau bisa ya galon genteng semua. Karena kan kita pengen suami kita pulang tuh masya Allah istri soleha. Pengennya kan gitu ya Bu. Nah itu gimana ya Bu?
2: Kita jadi bini gak jadi tukang.
1: Oh gitu. Oke. Kita juga bukan menjadi koki ya Bu ya.
2: Iya,
1: karena sekarang ada jasa antar makanan.
2: Iya. Just call, one call away.
1: Jadi itu gimana Bu untuk kita menjaga komitmen setelah kita berusaha ya Bu ya.
2: Yang ditentukan Allah apa ya? Itu dibahas dulu sama Allah, sama suami
1: pasangan kita.
2: Jadi mas kan kalau bahasa kerennya ekspektasi, harapan. Itu tadi setelah kita bisa melakukan hubungan, relax atau pergi jalan-jalan sore atau habis makan malam, kita cari waktunya. Kita inilah yang harus pandai memilih waktu dan tempat untuk bicara.
1: Iya.
2: Dan menggunakan kalimat bertanya. Mas ada yang perlu diperbaiki gak dari aku? Itu dulu. Pasti ada aja kurangnya soalnya. Mulai aja dari yang dia mau. Apa sih gitu yang kira-kira mas harapin aku belum bisa penuhin?
1: Tanya kita.
2: Dalam hati kita, gue mau tembak lo 5.
1: Oh gitu. Jadi antara lisan sama hati dua-duanya bicara.
2: Iya. Iya. Dan kita perlu itu masukan karena kita udah ngomong sama diri kita saya mau menjadi pribadi istri ibu yang lebih baik. Masukan pertama dari suami lah.
1: Iya. Jadi kita bisa
2: ya, walaupun kita berat banget terimanya ya. Siapa juga manusia kalau dikritik atau dikasih tahu itu kagak enak ya. Ya istighfar gitu loh. Oke. Terus mau tahu enggak kalau dia enggak nanya tentang dia, kita bilang mau tahu enggak apa yang aku pikir tentang yang aku harapin dari kamu. Gitu. Langsung boleh. Aja lu tunggu kagak dapet.
1: Itu boleh ya.
2: Iya, harus.
1: Oh, harus.
2: Kan ada hak, ada kewajiban.
1: Oh.
2: Iya.
1: Iya, iya.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Nah, itu hak kita kan. Kewajiban dia kagak penuhin, urusan kita minta hak kita dong, gitu. Iya. Terus tanya, harus kita sampaikan gitu. Menurut Mas atau menurut Abang atau apapun panggilannya gimana? Jadi kita kan dalam proses ya untuk menjadi orang tua lebih baik, biar kita bisa bahagia. Jadi anak kita bisa menularkan kebahagiaan ke anak kita. Nah, yang susahnya adalah kalau jarak terentang terlalu jauh.
1: Jarak usia,
2: background.
1: Oh, background.
2: Misalnya ini diasuh sama keluarga yang utuh, yang kemudian ayah ibunya perhatian terhadap pengasuhan, pendidikan agama sebagainya, ini enggak. Faham enggak? Orang tuanya meninggal dari dia kecil misalnya, terus banyaklah persoalan-persoalannya tadi ini banget. Jadi ini kenceng banget nih, tuh. Ini yang mesti kita lerai. Ini termasuk yang tadi sudah kita kenali, kita terima. Kalau nggak ada proses itu kenapa perceraian meningkat tinggi sekali, meroket di Indonesia. Tadi itu karena nggak ada bekal. Dasarnya sih pada nggak ada bekal, bekal ketakwaan, ya bekal kebergantungan kepada Allah lah ya. Pokoknya ilmu-ilmu agama itu kenapa mesti anak kita diajarin itu. Tadi yang dulu, yang episode pertama, kok ibu nggak salah ibu ceritain bagaimana mamanya ibu setiap apa namanya
1: waktu
2: gilirannya ibu duduk pinggir tempat tidur ambil buku dari lemari udah tahu dia catatannya di mana, udah ditandain pakai itu.
1: Masya Allah.
2: Nah, waktu ibu membesarkan anak ibu udah nggak bisa pakai metode itu. Jadi ibu bikin kelas anak remaja. Pengajian ada kelas-kelasnya, bagian yang kelas remaja ibu yang pegang gitu. Jadi punya kesempatan bicara enggak pada kedua ini anak ibu aja, tapi ada dua tiga lagi temannya yang seumuran gitu. Jadi bisa dilakukan diskusi, suruh mereka mencari bahan, presentasi gitu. Jadi kita juga harus merubah, nah. Walaupun tidak bukan berarti kita tidak akan sama sekali tadi yang dialog personal antara ibu anak dengan sentuhan. Ini boro-boro dengan sentuhan ngomong aja kagak tentang itu. PL. Apa PL?
1: Perintah, larangan. Bu, tadi kan komitmen kepada komitmen yang sudah kita bangun nih antara
2: kita dan suami.
1: Dengan suami kita nih. Tadi kan ibu bilang dengan pertanyaan tadi gitu ya Bu ya. Boleh gak sih Bu, misalkan kita narsis sedikit. Kita narsis sedikit misalkan. Sayang, menurut kamu aku udah berubah belum sih?
2: Gitu. Oh gak apa-apa.
1: Oh boleh ya Bu?
2: Iya, dia kan kita bilang dia guru kita, dia pembimbing kita, dia kepala sekolah, dia pendidik, dia suami. Nilailah istrinya. I'm trying my best, what do you think? In term of what, sebagai istri, saya sebagai ibu, menantu, jangan lupa. Karena tuh kalau ibunya ibu ngajarin, belain mertuamu dulu baru saya. Selesaikan urusanmu menempuh mertuamu dulu baru saya. Jadi bagaimana kita memperhatikan keluarganya dan segalanya gitu. Masa iya sih gak nyentuh sekeras-kerasnya hati orang.
1: Jadi
2: mainnya di wilayah itu, nak, di wilayah perasaan. Gak apa-apa kita minta tolong dong gitu. Nah kalau misalnya terjadi kebekuan komunikasi, mulai lagi tadi yang awal tadi. Melakukan hubungan suami istri, gunakan kalimat bertanya, sediain dulu semuanya gitu.
1: Kalau kita tinggalin anak-anak dulu Bu, kita tinggalin anak-anak.
2: Harus
1: kan,
2: nak titipin sama orang lain.
1: Boleh Bu?
2: Harus.
1: Let's go.
2: Girang banget.
1: Seneng banget girangnya. Kayaknya mau cari waktu pergi, mau cari
2: nonton. Gak bisa.
1: Mesti titip. Itu harus kita eksekusi ya Bu ya?
2: Iya, harus. Titip, udah beri aturan dulu, udah dieksekusi dulu dari misalnya mau pergi kemarin minggu depan. Biar mau titip sama siapa, ipar? Apa sama mama kita? Sama mama lebih repot karena udah tua, nak. Dalam hati ibu nih, ya Allah Yulia, mama udah gedein kamu, kenapa jadi anak urusan mama juga sih? Astagfirullahaladzim. Dia mau pergi sama suaminya, kita yang dikerjain tuh.
1: Semoga mama gak nonton.
2: Maksudnya kalau bisa bicara ya, you take care your own business lah.
1: Oh, jadi kita boleh ya Bu gitu ya. Jadi kita titipkan anak kita, terus kita harus udah berangkat aja deh gitu.

0: MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
7: dan maha juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
10: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
13: MKFM Radio.
0: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Jadi ibu waktu di luar negeri, ijazah ibu dan semua keterampilan ibu nggak bisa dipakai di sana, bahasa, pendidikan, ya nggak ijazah. Jadi ibu kerja kasar nak, termasuk mau memelihara anak orang while they are doing their thing. Ya, jadi ibu boleh anterin anakmu ke saya atau saya ke rumah kamu, tapi ibu lebih pilih diantar anak ke rumah ibu karena anak-anak ibu suka anak-anak. Mereka me time. Enak me time hukumnya wajib, bukan sunnah. Bikin harus regulasinya seminggu sekali kah, 10 hari sekali, jangan sampai 2 minggu nak, kelamaan. Ya masa kita gak bisa nitip anak kita cuma satu periode nonton film sih sama makan malam berdua. Ya Allah, janganlah ngercek-ngercek nguapin lagi, ganti pampers.
1: Terus kalau keingetan ya Bu, pas keingetan ya, keingetan anak,
0: Sampingin dulu sebentar.
1: Oh, kesampingin.
0: Iya.
1: Kalaupun misalkan kita mau ngecek ke rumah, jangan di depan suami gitu.
0: Gak apa-apa.
1: Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Kirain sampai segitunya
0: ya,
1: gitu.
0: Soalnya kan kita lebih worried. Enggak sih, gak segitu-gitunya banget. Tergantung sih.
1: Iya,
0: tipe kita gimana. Tapi
1: jadi artinya itu dihalalkan,
0: bukan dihalalkan, harus
1: wajib hukumnya.
0: Wajib hukumnya. Bikin aja regulasinya berapa tempohnya, mingguan atau berapa gitu, sebulan. Jangan lewat dari sebulan deh, kelamaan 30 hari. Apalagi ibunya tuh di rumah terus gitu loh, untuk ngurusin anak, ipar, mertua.
1: Rutinitas itu membuat
0: it's skill.
1: Oh gitu ya Bu.
0: Iya, harus. Nah, ini harusnya suami-suami harus mengerti. Kalau dia nggak mengerti, kasih tahu. Nah, kalau dia nggak tahu juga, tuntut. Tuntut.
1: Kita
0: karena itu hak kita.
1: Jadi seolah-olah itu adalah kebutuhan kita.
0: Betul. Penuhi. Kewajiban dia memenuhi.
1: Okay.
0: Tapi bilangnya baik-baik.
1: Iya.
0: Gitu, biar hikmah.
1: Nah, suami kita tuh juga kan butuh kita tuh sebagai pasangan ya, bukan karena kan tadi
0: kan di jalan-jalan berdua.
1: Beberapa episode yang lalu kan kita sempat bahas ya Bu ya, bahwa ketika kita di awal-awal tuh kok semua manis gitu. Nah, itu harus ditumbuhkan lagi ya Bu. Jadi pasangan bukan hanya sekedar istri. Karena kalau pasangan kita bisa all out, kita bisa cerita apa gitu.
0: Betul. Itu enggak ditumbuhkan. Ibu koreksi kata-kata ini ya. Dipelihara.
1: Ya.
0: Gimana sih memelihara tumbuhan dan sampai dia layu? Ya kan? Ya, jadi kalau misalnya istri itu tanaman, dia disiram juga lah dengan perhatian, kasih sayang, beliin makanan kesukaan dia. Gak mahal, cuma empek-empek doang. Ya kan?
1: Iya.
0: Tapi kita sekali-sekali suami kita bilang, bawa empek-empek. Wow, kenapa gak dibeliin lenjerannya?
1: Pas suami pulang.
0: Iya, misalnya dia bawain kesukaan kita. Iya. Itu kan juga perhatian kan?
1: Iya.
0: Yang gak harus berlian kali.
1: Iya.
0: Iya. Masa kita minta berlian?
1: Iya.
0: Kecuali kita tahu gajinya gede.
1: Berarti itu sama aja kayak kita membangun intermezzi gitu. Intermezzi ya Bu ya?
0: Intimasi.
1: Iya. Ya.
0: Itu bahagian.
1: Kebahagiaan.
0: Jadi karena jangan karena kerepotan, makanya itulah ya, satu tadi pengenalan itu ya nak, terus prinsip 5S ya, terus kemudian kita tuh harus saling sepakat untuk memenuhi kewajiban dan hak. Hak suami udah kita perhatiin ya, bakannya, bajunya, semuanya, anaknya udah kita jaga, mertua, ipar udah kita peduliin, giliran gua apa?
1: Boleh ya Bu?
0: Iya. Karena kalau dia nggak tahu, nggak bisa menjadi, dia harus memenuhi haknya. Kita bilang bang, ingetin dia. Udah lama bang kita nggak nonton. Misalnya, sama bang pengen makan itu apa kayak gitu, konro misalnya. Apa-apa yang kesukaannya. Ya, udah lama kita nggak berdua. Takut makin renggang bang tadi isi orang.
1: Ibu.
0: Iya, terlalu rutin masing-masing. Ntar selanya diisi orang.
1: Iya. Itu berarti ungkapan-ungkapan kayak gitu tuh perlu kita maintenance terus ya Bu. Jadi kita jangan fokus sama.
0: Jadi soalnya kalau dibiarkan terentang jarak, gak bisa diukur dengan kilometer.
1: Iya.
0: Terus di maintain.
1: Dan itu harus dari
0: jadi
1: kita.
0: Jangan hanya kewajiban. Haknya mana nak? Jadi itu antara kewajiban dan hak.
1: Tinggal bagaimana kita bermain cantik aja dengan menggunakan.
0: Kita lebih banyak mungkin spare waktu, gak pergi kantor, jalanan macet dan sebagainya gitu. Nah, kita punya waktu merenung, itu kenapa perlu sholat malam.
1: Iya.
0: Di keheningan. Di keheningan malam.
1: Insya Allah Ibu. Kayaknya kalau udah kayak gini tuh adem banget ya Bu ya. Tapi balik lagi ya Bu.
0: Gak apa-apa, balik aja terus.
1: Iya balik lagi Bu. Aduh.
0: Gimana?
1: Iya, karena kita,
0: karena ini emang semuanya gak enak diomongin, gak enak dikerjain.
1: Iya, karena ya, peran kita tuh banyak banget, Bu. Ngurusin anak, yang tadi kan, ngurusin ini, ngurusin itu. Seringkali tuh kita ditegur gitu ya, bahwa bisa gak sih kalau gini, gini Bu, kalau ini jawabannya apa? Kok kalau keluar, ini kan komunikasi juga, bentuk komunikasi. Kamu mau kemana? Misalkan gitu. Oh, aku mau ke rumah mama. Udah, terus nanti dia bilang lagi gini, nanti kalau sama aku dandannya kayak kamu ke rumah mama dong gitu. Itu juga bentuk komunikasi berarti.
0: Iya. Oh, berarti okay, lo cakep amat sih ke rumah mama lo, sama gue kagak.
1: Berarti dengan kata lain, kenapa sih kalau nggak sama, kalau sama gue nggak gitu gitu?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Bagus nggak bisa keluar.
1: Itu harus kita apresiasi ya.
0: Oh iya, thank you. Gitu ya. Sama aku kecakepan ya, begitu oh, okay, mama ya. Sama kamu apa sih yang kurangnya, bedak lipstick? Langsung aja di spesifikasi.
1: Karena itu jarang sekali ya Bu ya, kalau buat seorang laki-laki itu mengungkapkan perasaannya kan.
0: Jangan
1: kayak
0: bilang
1: itu,
0: terima kasih nak, segala sesuatu yang patut dihargai, ucapkan terima kasih.

0: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: 2, checklist 1 mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: Aduh, ternyata saya belum mengenal diri saya dan belum mengenal pasangan saya. Semakin emang dalam kita diskusi gampang tentang bagaimana komitmen, komunikasi dengan pasangan, semakin merasa, ya, nothing iya sih.
1: Masya Allah, ya, jangan Masya begitu, Allah. Nah, kita berharga. Kita telah berusaha semaksimal mungkin selama ini. Cuman gitu, kok diperluas sedikit wawasannya. Yeah, jadi kelihatan nah ada bolong-bolongnya. Wajarlah, kan kita bukan malaikat, nah. Jadi betul. Kita ini sebagai istri harus menghargai diri kita sendiri.
0: Iya. Yeah. Yeah. Jadi kayaknya kita juga enggak apa-apa ya, Bu, kalau kita tuh yang afirmasi duluan ke pasangan.
1: Betul.
0: Enggak apa-apa, Bang.
1: Enggak apa-apa. Kalau salah, kalau keliru, dia suruh bilang lagi, terus kita minta maaf. Maaf tuh mesti enteng, nak, gak pakai gengsi.
0: Iya, betul. Ya, kadang-kadang tuh kita mau minta maaf tuh, kalau di banyak tuh, Bu, ya, di media sosial ya, Bu, kalau iya lihat tuh, kemana, muter. Nanti ujung-ujungnya suaminya juga yang minta maaf. Itu perempuan. Bener gak sih, Bu, kayak begitu, Bu, secara psikologinya?
1: Iya, gak secara psikologi sih. Maksudnya gini, kita tuh membiasakan supaya anak kita belajar dari kita. Kalau kita salah, kita minta maaf, gak pakai gengsi. Maaf ya, Bang.
0: Iya, iya.
1: Maaf ya, Bang.
0: Maaf ya, Ibu. Ini
1: cepet
0: anak
1: selesai, nak. Daripada panjang-panjang kita juga menderita, tunggu dia minta maaf duluan, kita aja dia minta maaf duluan.
0: Iya, iya, betul. Cut dulu ya.
1: Ngalah sedikit mulut, melangkah lebih jauh. Ini kok suami istri itu main gengsi-gengsian sampai mati enggak kelar.
0: Iya, betul, Ibu. Baik, Bu. Kita udah dapet nih, Bu, intermisinya, Bu. Ya, tapi kan ada kalanya kan kita juga ngerasa ada kejenuhan, bosen, jatuh, karena kembali lagi ke rutinitas.
1: Betul.
0: Nah, itu gimana, Bu, cara membangun lagi? Katanya sih ya, Bu, ya, kalau udah jatuh tuh bangunnya lebih susah gitu.
1: Betul.
0: Kan menjaga itu yang gimana tuh, Bu?
1: Waktu belum jatuh gak sakit soalnya.
0: Gak sakit.
1: Jadi, pertama sekali Bu mau bilang bahwa kalau itu terjadi, kita normal.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Kalau kita misalnya terus aja semangat dan intim dan penuh kasih sayang, gak normal kali. Jadi kita harus mengatakan kepada diri kita self assurance ya. Ya. Jatuh deh nih. Gitu ya.
0: Itu boleh.
1: Iya. Jatuh deh nih. Perlu enggak sih dibegini terus, gimana ya kalau begini terus? Semua orang jatuh diajarin kiat-kiatnya untuk bangkit. Kenapa bosen di dalam perkawinan gak dicari? Kalau gak dibicarakan itu yang diam-diam. Di teman kantor sekarang, bukannya teman kantor yang seumur, anak-anak muda yang baru masuk, yang udah melewati segala macam. Itu pinter banget lah. Kan orang udah gaji, posisinya tetap, gajinya udah jelas, golongannya udah jelas. Itu, jadi godaan di luar itu luar biasa. Kenapa kita tuh harus benar-benar mawas diri. Apa yang harus kita lakukan? Tobat, sholat tobat. Habis itu sholat hajat. Kita gak bisa konteks ini lepas daripada peribadatan kita. Tadi syukur.
0: Sungguh-sungguh.
1: Udah terjadi, udah sungguh-sungguh nih jadi bini. Ada aja ujiannya, sabar. Iya, terus sangka baik sama Allah. Jadi ini ya Allah Tuhanku, aku hakul yakin. Ya, perkawinan yang Kau anugerahkan ini husnul khotimah ya Rabbi. Hamba sadar, hamba sedang diuji. Minimal sama perasaan kita sendiri, ya. Jangan-jangan ada bukan sangka baik, sangka buruk sama suami, bisa kan? Atau dia bersangka buruk sama kita, bisa aja. Nah, kita harus bangkit dari sini karena kita harus memelihara sangka baik itu. Maka pedoman ini, di 5S ini nih, emang mesti dipegang. Kita udah bersungguh-sungguh, bukan berarti kita nggak harus sabar dan tidak memelihara sangka baik, gitu. Nah, jadi kita bangun lagi atas dasar apa? Keimanan.
0: Itu udah paling penting banget ya.
1: Iya, keimanan. Kalau kita lalai sedikit, setan yang datang gede banget.
0: Iya.
1: Sesuai dengan derajat kita juga. Dulu 3A, sekarang 4B.
0: Iya.
1: Pangkat misalnya. Ya, berarti godaannya di sekitar itu juga lah. Astagfirullahaladzim, nak, kalau ujian itu lagi mau datang ya, kadang-kadang kita berpak, tepar gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita mesti bangun, kenapa? Ada anak, nantinya ada cucu.
0: Iya.
1: Nasab jangan putus. Begitu. Jadi apa-apa itu baliknya kepada Allah, nak. Bermula dari Allah, kembali kepada Allah, dan Allah yang meleraikan tadi itu semua perasaan-perasaan yang gak bagus, menggeser tadi untuk ke arah sangka, yeah, persangkaan lebih baik.
0: Ya, jadi gak apa-apa ketika kita jatuh, kita gini, ya Allah jatuh lagi nih. Apa dan enggak? Kita bicara lagi sama suami kita, sayang, maaf ya, kayaknya aku gak bisa maksimal. Iya. Terus kita bangun lagi gairah.
1: Iya.
0: Kita ajak lagi kencan.
1: Iya.
0: Terus nanti suami kita bilang, belum gajian. Terus kita gimana?
1: Udah dia ngomongin duit, ya jangan cari-cari perkara ya.
0: Suka cari-cari masalah.
1: Iya, cari-cari masalah. Ya itulah uang tabungan. Kalau enggak yang bisa digeramin jual dulu.
0: Berkorban itu ya, Bu ya. Karena harus ada pengorbanan juga ya, Bu ya.
1: Iya. Nah, kamu terima terus.
0: Ya.
1: Kan dia itu emas kan duitnya dari nikau. Jual dulu ya 10 gram.
0: Oh gitu ya, Bu ya. Di DP-in dulu ya, Bu.
1: Satu gituan tuh.
0: Masya Allah.
1: Yang 1 gram, yang 2 gram.
0: Kalau udah habis gimana, Bu? Ya tetap aja terus cari pertanyaan. Oke, Bu. Baik. Nah, untuk kita ya, tadi kan Ibu kan ujian di luar tuh Masya Allah berat banget ya, Bu.
1: Sekarang
0: ya. Apalagi anak-anak milenial.
1: Ya, jangan salahin grup deh.
0: Jangan salahin itu. Pokoknya anak-anak apa di
1: maka ini mesti dipelihara banget di karena itu, di luar itu pilihan sangat banyak.
0: Nah, berarti kita balik lagi ya, Bu ya, kembali ke diri kita. Look in, kita harus mengingat dan membangun bagaimana caranya bikin suami kita tuh jatuh cinta lagi sama kita.
1: Iya.
0: Bikin dia deg-degan
1: sama anak-anak
0: kita.
1: Ya.
0: Deg-degan bukan karena jawab, takut diminta ya, bulanan ya, Bu. Tapi deg-degan gimana caranya supaya dia kayak ngeliat kita tuh kayak jatuh cinta lagi, serseran lagi ngeliat kita, itu bisa, Bu. Itu maksudnya itu harus.
1: Wallahu alam. Itu sebenarnya karunia Allah. Jadi kita harus minta ke situ. Yang kita bisa cuma ikhtiar. Hasil Allah. Kita ikhtiar aja. Yang konsisten itu tahu enggak kenapa? Baik.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, konsisten menjadi baik. Baik itu bikin orang berhutang budi.
0: Jadi suami kita juga ngelihat kita tuh kayaknya.
1: Dan kita juga berbuat baik itu bukan karena untuk mendapatkan di hatinya. Tapi kita berbuat baik itu karena Allah. Itu jangan salah, nak. Dan berbuat baik apa kok berharap kepada manusia, ujungnya kecewa aja.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu mesti dilurus-luruskan tuh. Dan berbuat baik, bantuin misalnya ponakannya dia, ipar kita, saudara kita, karena supaya merebut hati suami, salah. Itu salah. Kita berbuat baik karena Allah. Dia mau perhatikan itu sebagai bonus, kelebihan kita, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Orang gua enggak deal sama lo, gua dealnya sama Allah.
0: Iya, iya.
1: Tapi masa iya sih kebaikan enggak menyentuh hati?
0: Iya. Jadi ibaratnya udah kita pertama udah pasti kita fokus ke Allah, setelah itu kita fokus ke dia, untuk ke pasangan kita, maksudnya ke pasangan kita, untuk terus kita mengupgrade diri kita.
1: Betul.
0: Kita bangun hal-hal yang dulu sudah kita lupakan,
1: mengerjakan suatu kerja sama-sama, berjalan sama-sama, jangan selalu habis dan terlibat untuk anak, gak punya waktu, jangan terlibat untuk masalah keluarga, tidak punya waktu untuk perkawinan.
0: Oh, jadi kita gak boleh itu jadikan alasan?
1: Gak bisa. Gak bisa. Perkawinan supposed to have their own ini apa namanya meanings.
0: Iya.
1: Makna.
0: Iya. Iya. Jadi artinya, Bu, kita gak apa-apa ya, Bu ya. Misalkan kita diperbantukan dalam mengurus anak, tujuannya kita.
1: Kita itu, minta tolong orang mengasuh anak kita.
0: Uh-uh.
1: Ya untuk 3 hari 4 hari karena kita mau jalan-jalan gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya, Bu ya. Tapi
1: supaya anak juga merasa gak selamanya ibunya ada. Dan anak harus tahu ibunya juga perlu break. Supaya tetap waras jadi jadi ibu.
0: Iya.
1: Kalau terus-terusan kan rutin, nak. Nah itu bilang sama suami kita, break. Minimal sehari semalam.
2: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MTFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di tengah hirup pikuk kehidupan hari ini begitu ya, lingkungan di sekitar kita ini terus berubah begitu cepat sahabat MK. Pergaulan semakin luas dan tantangan dalam menjaga keluarga ini pun terasa semakin nyata begitu ya sahabat MK. Maka di tengah perubahan zaman hari ini sahabat MK, keluarga membutuhkan sesuatu yang kuat begitu ya sebagai pelindung sahabat MK. Bukan hanya perlindungan secara fisik sahabat MK, tetapi juga ini perlindungan benteng moral yang mampu menjaga nilai, akhlak, dan arah kehidupan keluarga sahabat MK. Insyaallah di pagi menjelang siang ini kita akan bersama-sama begitu ya sahabat MK belajar bagaimana memperkuat benteng moral keluarga sahabat MK, agar setiap anggota keluarga ini tetap menjadi memiliki begitu ya pegangan yang kuat di tengah perubahan lingkungan yang terus terjadi sahabat MK. Insyaallah sahabat MK, kita juga akan belajar begitu ya bagaimana menavigasi perubahan lingkungan dengan bijak sehingga keluarga tidak mudah terbawa arus begitu ya, hingga pada akhirnya sahabat MK, keluarga dapat tumbuh ini menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang saling menguatkan, dan keluarga yang bahagia sahabat MK. Alhamdulillah, program Inspirasi Keluarga kembali hadir menemani Anda di hari Jumat. Insyaallah sahabat MK, bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insyaallah akan menemani ruang dengar Anda. Dan sahabat MK, insyaallah kita akan kembali belajar begitu ya bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Diden Rosenda, MAG, Ketua RTK Relawan Titian Kebaikan Giga Indonesia, sahabat MK.

0: Sahabat MK, tentunya saya tidak sendiri begitu ya. Kami juga sudah ditemani oleh sahabat siar dari MKFM Jogja yang alhamdulillah sudah tersambung langsung. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zahra Warunisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Raisya Aisyah. Kabar baik, sahabat Raisya?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana sahabat Zahra dan juga rekan-rekan di MKFM Jogja?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar semangat begitu ya, untuk bisa di kesempatan kali ini menggali ilmu lebih banyak lagi tadi berkaitan dengan bagaimana kita bisa menguatkan benteng keluarga ini agar bisa terlindungi dari adanya perubahan lingkungan begitu.
0: Iya, betul sekali sahabat Zahra. Dan insya Allah kali ini begitu ya, kita akan coba kupas bersama bagaimana ikhtiar keluarga ini di tengah lingkungan yang terus berubah begitu ya. Ini bagaimana orang tua bisa memperkuat benteng moral keluarga begitu ya sahabat Zahra.
1: Iya betul sekali, dan insya Allah di kesempatan kali ini sudah hadir juga begitu narasumber kita dari GIGA Indonesia, ada Ibu Dr. Diden Rosenda MAG, dan juga tentunya kita juga menantikan begitu ya dari sahabat MK untuk bisa ikut bergabung di kesempatan kali ini. Mungkin dari sahabat MK juga memiliki upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan untuk membentengi moral keluarga agar tetap terlindungi, boleh nanti di sampaikan, ataupun juga yang memiliki pertanyaan dari sahabat MK juga bisa menyampaikannya. Di Yogyakarta bisa dikirimkan di 0815 7860923, atau di Bandung sahabat Raisya.
0: Untuk di Bandung bisa dikirimkan ke nomor 0811 224 1027.

0: langsung saja sapa begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Diden Rosenda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teteh-teteh Teraisa. Dan satu lagi teh, satu lagi aja.
2: Dari sahabat Zahra ini, Bu Diden. Kabar baik, Bu Diden, di kesempatan kali ini?
1: Alhamdulillah, tentu saja kabar baik. Hanya sedikit batuk nih.
2: Masya Allah, baik Bu Diden. Semoga nanti bisa pulih kembali begitu ya di liburan panjang kali ini, Bu Diden. Nah, Masya Allah. Ini di kesempatan kali ini berkaitan dengan yang namanya keluarga, Bu Diden. Ini tentunya kalau dari sahabat MK pasti juga menghabiskan waktu bersama keluarga di liburan kali ini. Dan juga salah satunya bagaimana kemudian memperkuat hubungan di antara anggota keluarga. Dan di kesempatan kali ini yang akan kita bahas berkaitan dengan memperkuat benteng moral agar keluarga terlindungi ketika lingkungan mulai berubah. Nah, mungkin boleh ini Bu Diden di kesempatan kali ini sembari menyapa sahabat AMK, pentingnya untuk kemudian kita membahas berkaitan dengan tema ini seperti apa ini Bu Diden?
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Zahra ya dan Teh Raisa ya atas kesempatan ini. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Segala rasa syukur tentu saja dilimpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki dan karunia nikmat Islam, nikmat iman gitu ya. Yang sampai saat ini harus dipegang teguh gitu. Sampai ajal merenggut. Nah, selawat dan salam tentu saja kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini terutama sebelum saya menyampaikan itu karena saya mendapatkan kesempatan tugas gitu ya, mendapatkan tugas dari guru saya, Ibu Profesor Eli Sunarti ya, salam hormat kepada beliau dan tidak lupa salam sapa saya kepada para pimpinan NU FM nih ya, juga kepada yang saya komunikasi itu Kang Helan juga yang ada di sini, Teresa dan Teh Zahra juga sahabat MK semuanya di manapun berada. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semuanya. Nah, perkenalkan dulu sebelum saya menyampaikan tentang keluarga karena saya juga dari relawan titian kebaikan dari RTK Giga Indonesia. Ada dalam perlindungan keluarga ini ada manajemen risiko gitu ya. Ada program manajemen risiko bencana sosial, orientasi perilaku seksual menyimpang. Itu yang kita singkat MRBS OPSM gitu ya. Ini merupakan platform komprehensif ya yang diinisiasi dan dirintis oleh Papris gitu ya. Sebagai upaya membangun sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga dalam melindungi anak-anak ya dari ancaman bencana sosial dan bencana peradaban tentu saja ya. Memang gagasan ini telah disampaikan Propolis itu sejak Forum Internasional Disaster Outlook lalu setelah tahun 2019 gitu ya. Nah, MRBS ini merupakan pelatihan ya awal yang di cara penyampaikannya melalui pelatihan, melalui workshop, fasilitasinya ya, melalui sudah pelatihan, sudah workshop, sudah upgrading gitu ya. Dan dikembangkan dalam ada panduannya gitu ya. Nah, sehingga pada tahun 2025 itu pencapaiannya sudah ada sekitar 170 lembaga pendidikan yang telah mengikuti kegiatan MRBS OPSM ini secara aktif ya dan tak partisipatif. Ada batch 1, batch 2, batch 4 ya sekarang. Nah, kenapa itu baru saya sampaikan dan belum lama ini itu ada 32 lembaga, 32 satgas ya. Setelah itu dibentuk satgas untuk perlindungannya. Ada baru dua minggu yang lalu itu MOU lagi dengan organisasi wanita PUI Persatuan Umat Islam ya, yang membawahi 1.200 sekolah dan madrasah gitu ya. Itu dan sosialisasinya akan dilaksanakan pada tanggal 17 nanti gitu ya. Nah, itu sekilas tentang untuk satu upaya, satu ikhtiar untuk perlindungan keluarga ya melalui MRBS OPSM. Jadi harapan lembaga pendidikan dan keluarga semakin siap tanggap ya, dan terarah dalam menjaga anak-anak, memperkuat ketahanan moral gitu ya, serta membangun lingkungan pendidikan yang aman dan sehat gitu. Nah, itu yang melatar belakangi juga di tengah arus informasi yang tidak terbendung ya saat ini. Kita menyaksikan fenomena yang sangat menyesakkan dada gitu ya. Apa sih yang tidak terjadi zaman sekarang gitu, kejahatan apa yang tidak terjadi gitu ya?
2: Yeah.
1: Ya, bagaimana salah satunya misalkan di antaranya bagaimana ilmu pengetahuan begitu mudah diakses, namun keberadaban semakin mahal gitu harganya. Nah, itu fenomena seperti itu kan bikin kita miris ya. Ya, selain tadi fenomena lingkungan perubahan lingkungan, perubahan sosial, perubahan budaya dan perubahan teknologi terutama ya, yang sangat dahsyat gitu efeknya gitu bagi keluarga gitu. Itu memberikan perubahan gaya hidup ya, perubahan gaya hidup, perubahan pola komunikasi di dalam keluarga, di sejumlahnya itu. Jadi itu kan karena menurunnya adab, etika dan moral begitu.
2: Baik, luar biasa. Jadi memang dengan adanya tantangan yang seperti itu ya Bu Diden ya, ini juga menjadikan keluarga tadi jadi istilahnya jadi banyak potensi-potensi untuk kemudian bisa terganggu kualitas hubungannya dan lain sebagainya. Nah, berarti ini dari situ kita bisa melihat begitu Bu Diden, bahwasanya memang perlu sekali untuk kita bisa memperkuat benteng moral keluarga dan juga melindungi keluarga begitu Bu Diden.
1: Tentu saja gitu ya, karena memang kita punya tujuan ya, punya tujuan bagaimana membentuk memperkuat benteng itu seperti apa, memperkuat benteng moral keluarga, bagaimana melindungi keluarga. Jadi tujuannya memperkuat benteng moral keluarga, maupun tujuan berikut adalah melindungi keluarga tentunya saja gitu ya. Terus bagaimana benteng moral keluarga gitu, dan melalui nilai agama dan spiritual gitu ya. Tentu saja sejak dini, seperti hati kita kelihatan sendiri bagaimana para hafizah gitu ya, yang kecil-kecil dari berapa usia 3 tahun, 4 tahun gitu, itu rata-rata mereka berhasilnya itu adalah atas bimbingan orang tuanya, bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi bagaimana sih ayah dan ibunya meluangkan waktu memang hanya untuk itu gitu ya, dan memang terbukti gitu. Itu jadi kemudian harus ada komunikasi terbuka gitu ya. Dan kalau dulu dalam hal apa komunikasi terbuka zaman sekarang? Nah, seperti saya lama ngajar di SMA gitu ya. Kalau zaman dulu katanya harus hati-hati bicara sama anak gitulah. Atau begini, contohnya begini, zaman dulu itu kalau banyak orang tua yang sekarang anak-anaknya menjadi manggung, anak-anaknya sukses, itu berawal dari orang tuanya yang prihatin puasa ibadatnya. Contohnya kan cerita KDM, bagaimana ibundanya dibelaan tidak makan demi anaknya supaya bisa sarapan gitu ya, kayak begitu. Iya. Nah, itu kan atas sesuatu yang tidak terbuka sebetulnya ya. Efeknya terasa oleh sekarang oleh anaknya tuh sekarang. Tetapi pola seperti itu mungkin kalau zaman sekarang mungkin bisa jadi anak merasa baik-baik aja, tidak peka, tidak merasakan gitu ya. Mungkin hal itu bisa dirubah ya, tidak berlaku ya. Ada sesuatu perubahan pola seperti itu mungkin zaman sekarang tidak bisa diterapkan, karena anak nanti tidak merasakan. Jadi ya, keterbukaan dalam keadaan memberi pemahaman pada anak itu, sehingga kalau Nina kondisi kita sekarang begini, itu mungkin bisa menahan diri gitu. Jadi bisa lihat dari keinginan-keinginan mereka di zaman sekarang, yang misalkan ingin hedon dan lain sebagainya gitu. Nah, keterbukaan yang seperti itu zaman sekarang tuh perlu disampaikan kepada anak gitu ya. Kemudian apa tadi yang paling penting adalah teladan orang tua dalam menanamkan kebiasaan positif gitu ya. Nah, ini jadi misalkan dalam Quran surat An-Nahl ya. An-Nahl. Quran surat An-Nahl ayat 90 itu bahwa Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Maaf kalau saya salah ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi." ya'iduku la'alakum tazakkarun, gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu gitu ya, berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat gitu ya. Dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan ya. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa berkaitan dengan perintahnya itu ya, harus berlaku adil dan perbuatan baik itu. Nah, ini yang kita garis bawahi adalah larangan dalam ayat tersebut meliputi bahwa larangan perbuatan keji gitu ya. Di antaranya kemungkaran segala hal yang bertentangan dengan nilai agama gitu, termasuk kekafiran dan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan ini ya, tadi yang saya sampaikan bahwa zaman sekarang kejahatan apa sih yang tidak terjadi, misalnya MKTV, MKTV apa, MKFM gitu ya. Benar nggak gitu, apa sih yang tidak terjadi gitu, sudah mah pembunuhan gitu. Kalau zaman dulu kan, ketika saya kecil itu ada kejadian pembunuhan itu mungkin satu bulan dibicarakan tentang itu saja gitu ya, tidak ada, karena itu adalah sesuatu hal yang sangat viral pada zaman sekarang. Itu sampai satu bulan ya, misalkan itu lagi gitu, sampai ketangkap orang tersebut gitu. Kalau sekarang hari ini pembunuhan mungkin tidak besok berubah, mungkin per jam itu udah lain lagi gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Pembunuhan, penculikan, penyiksaan anak, penyiksaan bayi gitu ya, penyiksaan anak kepada orang tua gitu, setiap hari silih berganti gitu kan. Nah, itu kan OPSM kan, bencana sosial maksudnya, itu bencana sosial. Ya, jadi belum lagi OPSM, orientasi perilaku seksual menyimpang, merambah ke semua umur gitu ya. Kakek menggauli cucu itu OPSM kan, perilaku orientasi perilaku seksual menyimpang gitu. Bagaimana boti ada di mana-mana gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah laki-laki itu semakin lebih sedikit dari perempuan. Katanya dalam penelitian kolom katanya setengah dari jumlahnya itu adalah PSM gitulah. Terus mau bagaimana gitu ya. Nah, itu jadi adapun mereka yang menikah tapi malah pender marriage gitu, coba gitu ya. Dan karena jangan normalisasi LGBT. Alhamdulillah sekarang udah mulai teriak-teriak gitu. Jangan normalisasi LGBT, tapi masalahnya orang-orang masih beramai-ramai pikniknya ke Thailand gitu ya. Gitu, benar nggak gitu ya? Ramai-ramai piknik Thailand, di sana nonton pertunjukan boti-boti cantik gitu ya. Tapi ya itu ya, udah mulai gitu. Benar gini. Nah, ya, karena sudah merambah kemana-mana, bagaimana kita melindungi anak SD? Anak SD jangan dianggap sepele loh, gitu ya. Anak SD jangan dianggap sepele. Saya pengalaman menjadi DPL dari waktu itu program pasti ada KPL kan tiap bulan, tiap ini tiap semester itu. Nah, mahasiswa KPL-nya di SD gitu ya. Ada segerombolan anak bersih gitu lah. Saya tanya kelas berapa? Kelas 5. Nah, kelas 5 anak-anak laki-laki nih, cakep-cakep ya, anak yang cakep yang bersih. Ini cakep ya, saya bilang, saya siapa gitu. Apa kata teman-temannya? Dia udah punya pacar loh gitu. Udah punya pacar. Oh, pacarnya cantik dong, kata saya. Itu siapa nama kamu? Randy katanya. Itu si Randy-nya senyum-senyum aja yang saya cakep, bilang cakep itu. Yang jawabnya apa temannya? Ya si Randy Bu katanya. Udah punya pacar. Cantik dong pacarnya. Si Ji dan pacarnya gitu. Begitu itu. Kayak pecanda-pecanda, tapi itu mengerikan ya. Nah, Jidan gitu, dia situ Randy, pacar punya pacar Jidan gitu. Nah, itu bikin kita miris gitu ya. Bikin kita miris. Jadi harus bagaimana kita jadinya melindunginya gitu ya. Nah, itu jadi memang apa ya? Harus semua pihak, jangan sampai apa namanya istilahnya, bahwa itu urusan orang lah, yang penting tidak mengganggu kita. Nah, jangan salah gitu, bahwa itu adalah menular gitu ya. Bagaimana kalau terjadi kepada adik kita, bagaimana kalau terjadi kepada saudara kita gitu lah, atau mungkin kita sendiri gitu ya. Itu jadi na'udzubillah min dzalik.
2: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MK, disampaikan begitu ya, beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan bersama begitu ya.
0: Ya, ini mulai dari bagaimana memperkuat benteng moral di dalam keluarga, kemudian menghadirkan komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak, hingga bagaimana ini keluarga mampu menyikapi perubahan lingkungan dengan bijak begitu ya, sahabat Zahra.
2: Betul sekali, dan insya Allah nanti akan kita coba gali lebih dalam kembali begitu ya. Apakah juga ada strategi praktis yang bisa dilakukan untuk kita bisa membentengi moral dari anggota keluarga yang ada di dalam rumah, sahabat AMK. Nah, kira-kira seperti apa? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan bersama dengan Bu Diden dan juga Giga Indonesia. Dan dari sahabat AMK juga boleh begitu ya, sahabat Aisyah, untuk bisa bergabung di kesempatan kali ini, mengirimkan atensi ataupun juga pertanyaan Anda.
0: Iya, betul sekali. Bagi Anda yang di Bandung bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027. Dan untuk Anda yang berada di Jogja begitu ya, sahabat Zahra,
2: Anda boleh bergabung sahabat MK di 0815-7860-923. Dan juga Bu Diden dan sahabat MK, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua sahabat MK bersama dengan Giga Indonesia. Dan untuk Anda sahabat MK, berkaitan dengan Giga Indonesia, yang perlu Anda ketahui bersama begitu ya sahabat AMK, Giga Indonesia ini merupakan wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, mulai dari ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang tentunya peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga, sahabat AMK. Dan Giga Indonesia juga telah melakukan berbagai advokasi dan juga program, di antaranya yakni advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga. Lalu juga ada membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti di Jawa Barat, Sumatera, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan NTB. Serta juga menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis atau RHH. Serta tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bu Diden juga, ada manajemen resiko bencana sosial atau MRBS OPSM yang menjadi platform untuk dalam membangun sistem ataupun juga sinergitas antar lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya dalam melindungi anak-anak kita dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yakni bencana sosial orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Materi dan juga panduan MRBS OPSM, sahabat AMK, ini disosialisasikan di beberapa sekolah dan pesantren di Jawa Barat. Bahkan sampai di tahun 2025, sahabat AMK, jumlah lembaga pendidikan yang telah mengikuti secara aktif dan partisipatif ini kurang lebih 170 lembaga pendidikan. Nah, nanti boleh ya dari sahabat AMK untuk bisa melihat informasi ataupun juga inspirasi dari Giga Indonesia melalui media sosial Giga Indonesia. Selepas jeda berikut sahabat AMK, kami akan kembali tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja
0: dan 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: insya Allah kita akan sambung kembali begitu ya kebersamaannya bersama dengan Ibu Dr. Diden. Ibu Dr. Diden Rosenda MAG, ini berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, sahabat MG. Ketika lingkungan mulai berubah, ini memperkuat benteng moral agar keluarga terlindungi, sahabat MG. Di termin pertama, sahabat MG, tadi sudah disampaikan ya beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya, sahabat MG, untuk mulai menghadirkan benteng moral di dalam keluarga, sahabat MG. Menurut Anda, sahabat MG, apa upaya Anda untuk memperkuat moral keluarga, sahabat MG? Apakah yang pertama ini memperbanyak quality time bersama keluarga begitu ya? Atau barangkali yang kedua, sahabat MG, ini memperkuat komunikasi yang baik? Atau yang ketiga ini memberikan teladan berupa perilaku baik ya? Dan yang keempat ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita sambung, silakan kembali kami mengundang Anda, sahabat MG, untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling. Untuk Anda yang di Bandung, silakan bisa disampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Dan untuk di Jogja, sahabat Zahra,
1: Anda boleh sampaikan, sahabat MG, di 0815-7860923. Dan jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga usia Anda. Dan kali ini ya, sahabat Raisya, kita akan lanjutkan kembali bersama dengan Bu Diden. Nah, Bu Diden, kalau tadi kita sudah memahami berkaitan dengan benteng moral keluarga, ini meliputi apa saja? Dan kemudian seperti apa ikhtiar ataupun juga upaya yang bisa kita lakukan ini, Bu Diden, untuk bisa tadi memperkuat moral keluarga ini, Bu Diden?
2: Baik, terima kasih kesempatan berikutnya. Gini, sebentar, ada arah disulah. Justru tadi disampaikan oleh, jelek sekali suaranya, malu saya. Bismillah. Apa yang disampaikan oleh Teresa ya? Teresa tadi yang justru malah apa strateginya gitu tadi beberapa yang itu malah perlindungan dalam perlindungan keluarga itu yang pertama perlindungan dari Allah dulu yang pertama simpan di pertama gitu ya. Zaman sekarang jangan ditunda-tunda dalam setiap saat dalam setiap kesempatan gitu, karena Allah pemilik kita, pemilik anak kita gitu ya, karena diserahkan itu dulu. Jadi rata-rata disimpan nanti baru nanti kepada Allah kita usaha gitu. Tameng dulu gitu dan apa minta perlindungannya kepada Allah tentu saja itu ya. Nah, untuk kami dari Niga itu ya belum lama, beberapa minggu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu tanggal berapa saya. Nah, itu mengadakan audiensi dan diterima dengan baik oleh komisi dalam perlindungan keluarga ini ya, dalam oleh komisi 5 DPRD. Ya, yang diketahui oleh Uni Odet gitu ya. Nah, itu kami apa untuk disahkannya undang-undang perlindungan keluarga gitu. Yang di dalamnya itu tentu saja perlindungan dari berbagai bencana sosial gitu. Nah, betapa baik, betapa direspon dengan baik ya, karena gini, itu untuk legalitas seperti yang gini. MRBS ini memang masih kepada sekolah-sekolah yang swasta gitu, di lembaga-lembaga pendidikan swasta gitu. Jadi kenapa belum tembus ke sekolah-sekolah negeri gitu? Kenapa seakan-akan apa-apa iya sekolah negeri tidak ada masalah ini? Banyak juga di mana di setiap lembaga pendidikan tidak ada yang tidak bermasalah. Saya yakin itu gitu ya. Sekarang seakan-akan itu yang bermasalah hanya di sekolah swasta. Padahal, nah, di negeri pun demikian. Hanya masalahnya kalau di sekolah negeri itu jika ada satu program, satu kegiatan seperti ini, mintanya kalau ada instruksi dari atas gitu ya, instruksi dari atas maka welcome gitu, oke gitu. Nah itu untuk legal standingnya gitu, tadi audiensi dengan DPRD itu disahkan undang-undang perlindungan keluarga. Mudah-mudahan ya, doakan oleh semuanya gitu, mudah-mudahan segala guna gitulah supaya ada payung hukumnya gitu. Nah baik, itu yang pertama. Nah strategi praktis sebagai ikhtiar itu ya tadi ya, selain dari tadi diperbanyak quality time dengan anak, yang sekarang hampir jarang sekali, keluarga yang mengutamakan kebersamaan gitu, banyak waktunya gitu untuk anak gitu atau untuk di keluarga. Kenapa jarang? Karena ya siapa sih yang tidak sibuk zaman sekarang gitu ya. Kadang-kadang orang tua yang hanya ibu rumah tangga pun misalnya lebih banyak terus gitu, lebih banyak kegiatannya gitu ya. Itu juga akhirnya untungnya gitu sebagian orang itu, sebagian keluarga, untungnya anak-anaknya paham. Nah, ini masalah yang tidak paham menuntut kebersamaan gitu. Itu sebagai suatu sebagai istiar gitu. Yang penting juga adalah melakukan filter ya terhadap informasi dengan cara memilih gitu, serta konsekuensinya nanti apa kalau tidak dipilih, kalau tidak dipilah gitu ya. Harus tadi komunikasi terbuka itu disampaikan kepada keluarga, kepada anak khususnya gitu. Nah masalah apakah bisa itu memilah anak dengan jangan-jangan orang tua untuk komunikasi ya, untuk filter, untuk terhadap informasi medsos gitu, ada orang tua kalah sama anak kepintarannya begitu lah. Itu ada satu. Baik, untuk berikutnya ya perlu buat orang tua untuk memblokade lingkungan, memblokade bahasanya atau apa ya, memblokade perlingkungan pertemanan gitu ya. Harus tahu tuh orang tua, karena zaman sekarang, zaman saya dulu waktu masih ya sebagai statusnya sebagai anak gitu, image orang tua tuh tenang anak saya mah perempuan gitu ya, gitu kan. Tenang anak saya mah perempuan, dibalik, tenang anak saya mah laki-laki gitu ya. Ini perempuan harus dikontrol, harus diikuti, harus dijaga gitu. Oh salah sekarang gitu, justru anak laki-laki sekarang yang menjadi incaran itu gitu ya, menjadi incaran ya kaum OPSM itu gitu ya. Laki-laki sekarang yang justru orang tua yang punya anak laki-laki yang merasa kepot-kepotan gitu, khawatir, harus khawatir, harus ketakutan, harus memprotek gitu. Ya bukan berarti kepada anak perempuan lengah, hanya pemikiran dahulu dengan sekarang sangat berbeda gitu ya. Ya jadi makanya perlu memblokade itu lingkungan pertemanan. Harus tahu dengan meskipun kalau anak saya tenang, laki-laki tidur di siapa aja gitu di teman. Oh sekarang nggak bisa kayak begitu. Gitu. Laki-laki betul-betul harus dijaga gitu. Laki-laki lebih menarik sekarang oleh para kaum penyuka sejenis itu.
1: Baik. Nah dari poin yang dua tadi disampaikan oleh Bu Diden begitu ya Bu ya, berarti ini dari orang tua juga mau tidak mau harus belajar teknologi zaman sekarang, harus mengerti media sosial juga begitu ya Bu Diden.
2: Iya tentu saja. Sekarang begini ya, orang tua juga tidak bisa mempercayakan kepada sekolah gitu, harus nanti selain dalam perlindungan kepada melindungi anaknya itu harus tahu dulu, harus boleh juga banyak tanya-tanya tentang apa yang diberikan, apanya dalam hal misalkan kurikulum gitu. Karena kita ada terkenal kan ya dulu sampai sekarang ya, ada sekolah-sekolah di Indonesia ya yang sudah menerapkan CSE gitu, Comprehensive Sexuality Education gitu ya. Ya itu ada yang itu tadi menormalisasi, bagaimana malah di situ bukannya berarti suatu pendidikan yang isinya adalah supaya kehati-hatian jika begini maka tidak boleh begini kayak gitu, bukan, malah semacam edukasi untuk bagaimana apa tuh masturbasi, bagaimana menikmati seks sejak dini gitu. Itu kan mengerikan sekali gitu ya. Ya sudah ada di Indonesia sekolah-sekolah yang melakukan gitu. Nah, itu bagaimana kita melindungi dari hal itu gitu. Jadi perlu diadakan salah satu sebagai perlindungan kita gitu ya. Menyentuh atau menjangkau kepada jadi orang tua harus tahu kurikulum yang diberikan mata pelajaran kurikulumnya bagaimana gitu. Yang ada dari sekolah gitu. perlu juga adakan komunikasi dengan lingkungan sekolah, dengan guru.
0: Iya. Mohon izin Ibu, kadang kan orang tua ini merasa sudah menjaga anak dengan baik begitu ya, tapi pengaruh lingkungan ini tetap masuk begitu. Bagaimana Ibu ini menyikapi kondisi seperti itu Ibu?
2: Perlu. Sekarang itu sering orang tua diperlukan untuk membarengi gitu ya. Jadi semakin besar kalau kalau tegas-tegasan gitu ya, usia ya anak SMP SMA malah ingin menunjukkan. Kalau dulu anak SD itu, kalau anak SD itu TK, terutama kalau TK itu ibu aku gitu, mama aku, bunda aku gitu ya, yang jadikan sebagai figurnya. Kalau SD kan ibu guru, kata ibu guru gitu, bahwa orang tuanya ahli matematika pun kalau kata gurunya jalannya salah gitu ya, jalannya apa yang diikuti lagi gitu, jalan gurunya gitu ya, ada banyak tempat kayak gitu. Kalau anak SMP SMA kan yang dijadikan figur adalah teman gitu, teman gue gitu ya. Nah itu jadi menurut saya itu perlu orang tua membarengi, mengeluangkan waktu untuk ketika anak masanya, ada saatnya, atau ada janji atau kemana keluar itu rombongan gitu ya, rombongan itu saya suka kan apa ngajar di SMA dulu kan, kalau ada komunikasi dengan orang tua tuh, sukses itu orang anak-anak yang sukses itu yang mulus gitu ya. Pada saat anak-anak yang orang tuanya selalu bareng, jadi nggak ada istilah lu mah anak mama. Nah harus anak harus nerima tuh, karena kita ada temennya yang nyatain begitu gitulah. Karena kata-kata anak mama itu kan kadang-kadang bikin anak marah ya. Jangan bareng, jangan nemenin atau lah gitu. Padahal nemenin itu misalkan kamu di meja yang mana, nanti ibu di sini gitu kan. Tapi kita pada saat jadi selalu bareng gitulah. Melindungi dari pergaulan kayak gitu, karena pada saat di situ pergaulan lainnya juga, lingkungan rumah juga jangan dianggap sepele juga ya, lingkungan rumah, karena kalau misalkan sekolah aman kan anak tuh ada yang manis di rumah gitu, ternyata troublemaker di sekolah gitu, atau sebaliknya manis di sekolah ternyata troublemaker di rumah. Apa yang buat troublemaker dia? Lingkungan sekitar, lingkungan tempat dia bermain gitu ya, lingkungan tempat bermain. Sepertinya ada peluang meluangkan waktu, jadi meluangkan waktu, menghususkan gitu hanya untuk sekarang anak kan tidak suka ketika di mana sama siapa gitu ya. Kalau hanya ditelepon saja bisa aja dia di mana gitu ya, diminta video call juga itu untuk karena merasa tidak dipercayai. Bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan supaya orang tua bisa membarengi gitu, menemani kemana dia pergi gitu, kemana dengan siapa dia pergi, itu selektif. Memang ada kesulitan orang tua untuk menyeleksi dengan siapa dia boleh bergaul gitu ya, karena janjian kan bisa diketahui oleh orang tua gitu, dan tidak mungkin bisa jadi sekarang tidak pergi, tapi itu malah dia bergaul dengan siapa yang mempunyai komunikasi canggih gitu di medsos gitu ya, dia bisa berasik masuk gitu dengan komunitasnya ya, tanpa dia pergi, padahal dia melakukan itu kan lebih berat juga gitu ya. Gitu intinya bisa membarengi dan ada komunikasi untuk menyampaikan bahwa orang tua, mama itu, ibu itu cinta sama sayang sama, jadi hal itu yang harus dipahami anak supaya dan anak tuh ngerti, oh iya, dan membiarkan perlakuan protek orang tuanya gitu, dan dinikmati loh, itu yang harus cari solusi, bagaimana cara anak itu menikmati protek orang tua gitu.
0: Iya, masya Allah, baik Ibu, tentunya insya Allah nanti kita akan coba lengkapi lagi ya Ibu. Insya Allah di termin selanjutnya kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, ingin menyampaikan pertanyaannya. Masih ada kesempatan sahabat MK, Anda yang di Bandung maupun di Jogja untuk ikut bergabung. Ini sampaikan pertanyaannya melalui nomor 0811 224 1027 atau di Jogja sahabat Zahra
1: Anda bisa sampaikan sahabat MK di 0815-786-0923. Dan tadi juga boleh ya, dari sahabat MK yang juga sudah memiliki upaya-upaya yang selama ini sudah selalu diikhtiarkan di dalam keluarga Anda dalam membentengi moral keluarga, ini seperti apa? Nanti juga boleh disampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat MK yang lainnya juga.
0: Dan sahabat MK ini mengenai Giga Indonesia, yaitu wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga sahabat MK.

0: dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga sahabat MG. Sahabat MK, Giga Indonesia ini telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya yaitu yang pertama, advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah tamah keluarga sahabat MK. Membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, Jawa Barat, Sumatera, DKI Yogyakarta, dan NTB sahabat MK. Menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, ini hierarkis ya sahabat MK, dan harmonis. Manajemen Risiko Bencana Sosial MRBS OPSM ini menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sahabat MK. Sebagai institusi pertama dan utama ini khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa sahabat MK, yaitu bencana sosial, orientasi, dan perilaku seksual yang menyimpang sahabat MK. Materi dan panduan MRBS OPSM ini disosialisasikan sahabat MK di beberapa sekolah begitu ya, dan pesantren di Jawa Barat. Sampai di tahun 2025, jumlah lembaga pendidikan yang telah mengikuti secara aktif dan partisipatif ini kurang lebih 170 lembaga pendidikan sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung
1: dan 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
6: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
8: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
7: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
8: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
7: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
8: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
7: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
9: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
10: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran.
11: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
12: Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132.
9: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
13: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

siang hari ini. Masih bersama kami di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami akan menyapa begitu ya, bagi Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811 224

0: kali ini begitu ya, ada sahabat kita ini yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ini ada hamba Allah di Bandung Timur, Ibu. Untuk pertanyaannya, mohon izin Ibu, sebenarnya hal-hal sederhana apa ini yang bisa mulai diikhtiarkan di rumah begitu ya, untuk memperkuat benteng moral keluarga begitu Ibu? Silakan.
1: Oh, baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Jadi tadi ada memang persimpulan dengan tadi ya, bagaimana paling efektif itu untuk perlindungan keluarga. Ya. Dari yang saya tuh cuma mengatakan bahwa ada keteladanan ya tadi ya, keteladanan orang tua itu benar 90%. 90% itu ditiru, anak meniru. Kemudian ada lagi buat aturan keluarga yang jelas, nah, nanti diikuti dengan konsisten ya. Orang tua itu jangan melanggar ketika membuat aturan ya. Jadi tapi orang tuanya juga seakan-akan itu aturan buat anak, kemudian orang tua boleh bebas melanggar gitu ya, karena itu anak meniru gitu ya. Jadi membuat aturan tapi dengan diikuti konsisten kepada semuanya, oleh semuanya gitu ya. Dan yang paling penting adalah bangun komunikasi yang aman, biar anak, bagaimana anaknya tidak cerita sama orang lain gitu ya. Sehingga ada hal-hal yang terjadi itu, kan kejadiannya begitu. Sekarang banyak anak yang tertutup sama orang tua, tapi terbuka tidak terbuka sama orang tua gitu ya. Padahal apa-apa yang terjadi kan yang nolong itu orang tua gitu. Nah itu perlu diusahakan, diupayakan gitu ya, diikhtiarkan bagaimana cara membangun komunikasi dengan anak supaya ceritanya hanya kepada mama, hanya kepada bunda, hanya kepada ibu gitu di rumah. Itu jika anak, nah masalahnya suka ada juga dari orang tua, masalahnya ketika anak itu banyak cerita gitu ya, suka udah ibu sibuk, ibu lagi apa gitu, nanti ceritanya. Itu jangan sampai terjadi, karena itu kesempatan itu hilang gitu. Kalau kita mau cerita kemudian dipotong-potong gitu, malah ceritanya lupa gitu. Dan itu sering dilakukan, misalkan sudah itu menghilangkan kesempatan keterbukaan anak ya. Misalkan takut, malah anak nanti takut dimarahi gitu lah, biarkan anak bebas tadi kecil berarti itu ya, kebiasaan anak mendengarkan, bagaimana gitu. Bahkan kalau bisa masih simpan yang lain, simpan apapun yang dia, yang sedang dilakukan gitu, konsen dulu kepada, fokus dulu kepada apa yang dilakukan anak gitu. Kalau itu sudah terbangun, maka dia akan menceritakan apapun gitu. Nah maka bisa dideteksi ketika ada hal-hal yang mengancam jiwanya gitu ya. Yang pasti mah perkuat ikatan emosional. Itu dari situ, dari cerita-cerita itu akan terikat, akan ada suatu ikatan emosional antara anak gitu. Anak merasa diperhatikan, merasa dicintai dengan caranya begitu gitu ya. Jadi tidak mencari kata bahasa mungkin, atau misalnya tidak mencari validasi di tempat yang salah gitu. Begitu.
0: Iya, Masya Allah. Baik Ibu, jazakallah khair Ibu. Dan kita beralih ke sahabat kita dari Jogja, sahabat Zahra.
2: Baik, terima kasih sahabat Raisya untuk kesempatannya. Dan kali ini di Yogyakarta, dari hamba Allah ingin bertanya Ibu, bagaimana untuk bisa menjaga moral anak-anak ketika anak-anak ini usianya SMP tapi sudah masuk ke pondok pesantren Ibu? Ini sebenarnya dari saya juga agak khawatir, tapi apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika anak-anak ini masuk ke pondok pesantren Bu?
1: Baik ya, ya mau. Tidak bisa dipungkiri sekarang ngedrop sekali kepercayaan terhadap pesantren gitu ya, karena itu tadi banyak-banyak kejadian, lagi-lagi dari pesantren, lagi-lagi di pesantren, tetapi tidak semua pesantren tentu saja, hanya ya itu dia kenapa gitu sampai kejadian. Bagaimana supaya anak di pesantren, karena anak-anak saya juga begitu, usia SMP dan SMA itu anaknya di pesantren gitu. Nah bagaimana cara supaya tenang itu, orang tua tenang ya. Tentu saja kualitas pesantrennya itu mempengaruhi gitu ya. Kualitas pesantren itu jangan sampai menyimpan anak di pondok yang, maaf itu, misalkan papan pesantrennya tidak ada gitu, nama itu. Jadi yang tercantum, yang tertulis, yang terdaftar itu, yang ada dalam daftar nama lembaga tersebut. Nah kemudian komunikasi dengan mudabir gitu ya, jadi harus dipegang itu ada mudabir, selain dari pembimbing itu ya, selain pembimbing kan sama juga ada wali kelas juga gitu. Nah itu mudabir, apa mudabir itu ya, itu yang setiap beberapa ruangan itu dipegang oleh salah satu. Nah itu menjalin komunikasi dengan itu, dan jangan sampai ada

0: yang tidak boleh menghubungi gitu ya, ada kan yang tidak boleh, yang tidak boleh orang tua menghubungi nanti sebulan sekali kayak gitu. Itu jika ada masalah di awal bulan nanti harus ketemu bulan lalu, nanti keburu lupa, nanti akumulasi gitu. Jadi nah jangan sampai ada membiarkan ada yang tidak boleh ada hubungan, ada dihubungi orang tua gitu lah. Itu akan apa ya, akan ada problem yang tersimpan terus, akhirnya terakumulasi dan itu bisa meledak gitu ya. Nah, ada kan pertemuan kunjungan gitu, jadi minta izin aja bahwa ingin melihat apa setiap dua minggu sekali atau sebulan sekali, itu perlu ya, perlu ada. Sedang apa itu harus gimana lagi sekarang ya, harus dilakukan itu. Ini kan tidak bisa Bu, ini aturannya begini gitu. Ya mungkin pikir ulang gitu untuk ada, kecuali kalau kita oh iya percaya gitu ya, tapi kan ada satu keraguan gitu ya. Benar-benar pilih pesantrennya, jangan sampai gimana orang tua ya. Jadi anak diajak dia mendatangi satu dua pesantren yang akan, mana anak yang dimilih gitu nanti. Anak-anak yang milih diajak berkunjung gitulah. Apa ya, kunjungan ke pesantren satu, pesantren dua gitu, pesantren tiga bisa. Nanti yang mana ya dia yang nyaman dulu anaknya gitu. Kalau anak nyaman itu aman pesantren itu gitu ya. Biasanya kan anak tidak nyaman, ada kan kalau sering ketemu kita walaupun dia di pesantren, tapi ada rutin ketemu itu diperbolehkan, dari bahasa tubuh itu bisa orang kan bisa lihat gitu. Ada sesuatu nih kayaknya gitu. Kayak gitu. Ketika ada sesuatu jangan tunda-tunda untuk nanti mungkin tidak gitu ya. Langsung diriung gitu, dapat di komunikasikan, ngariung gitu lah. Bahasa kita mah ngariung gitu ya. Ya anak ya santri, kemudian juga pihak pondok gitu. Harus gitu. Harus ada rutin, continue gitu perlu.
1: Baik, jadi memang perlu diperhatikan begitu ya Bu ya, seperti apa sikap anak ataupun juga tadi pola komunikasi yang dibangun, apakah bisa dilakukan secara rutin dan juga sering begitu. Baik, terima kasih Bu Diden untuk jawaban dari hamba Allah di Yogyakarta. Kembali ke Bandung sahabat Raisya.
2: Di Bandung alhamdulillah ada yang sudah bertanya begitu ya. Dari Bandung, mohon izin Ibu, ini ada Umi Aisyah yang bertanya, ini bagaimana cara ini menjadi role model untuk anak agar lebih termotivasi lagi begitu ya, karena alhamdulillah katanya role model anak saya ini baru guru ngajinya, karena di tengah zaman seperti ini susah untuk mencari orang yang bisa dijadikan teladan begitu Ibu.
0: Bagus lah anak punya role model, punya ada guru ngaji. Jadi tinggal kita harus sampaikan kepada guru ngajinya bahwa mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang artinya kenapa kita harus sampaikan kepada guru ngajinya, kepada orang yang dimana dijadikan role model bagi oleh anak kita gitu. Kenapa perlu disampaikan supaya guru ngajinya juga orang yang jadikan role model itu menjaga gitu, menjaga untuk ya tidak apa-apa untuk berlaku untuk sempurna di mata anak kita gitu, jangan sampai ada cacat. Nanti kalau udah cacat itu nanti dia nggak percaya lagi gitulah. Nah gitu, apa yang ada di role yang jadikan role model oleh anak kita, berarti mungkin oleh kita, oleh seorang tua gitu ya, bisa ditiru gitu. Anak sukanya seperti itu gitu ya. Bisa ikuti orang tua sebagai tiru, menjadi guru ngajinya gitu. Perilaku apa yang dia suka sehingga menjadikan dia role modelnya gitu. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa, jangan merasa sungkan, jangan merasa malu untuk meniru seseorang yang dijadikan sebagai panutan untuk anaknya gitu ya. Cuman sebenarnya ada daripada kita gitu sebetulnya, hanya anak-anak kadang-kadang gengsi ya kalau enggak menjadikan orang apa sebagai role model gitu ya. Begitu.
2: Dan untuk di Jogja barangkali sahabat Zahra.
1: Baik, ini ada satu tambahan pertanyaan ini dari Ibu Tri di Condong Catur. Ini Bu Diden, bagaimana ketika anak ini sudah terlanjur nyaman bercerita dengan sahabatnya atau teman sekolahnya daripada kepada orang tuanya? Bagaimana ya saya harus membujuk anak agar mau cerita lagi kepada orang tuanya?
0: Baik, banyak umum kayak gitu sekarang ya, lebih lebih enak kepada orang tua, lebih enak kepada teman gitu ya. Saya suka bercerita kepada anak-anak gitu, ketika saya ngajar SMA dulu gitu ya, batasi untuk bercerita kepada teman, karena suatu saat ada kelas dengan teman itu terbuka semuanya gitu, terbuka semuanya rahasia-rahasia apa yang kita simpan selama ini gitu. Bahkan kadang-kadang anak satu saya suka pesankan kepada anak bahwa kepada siswa itu gitu ya, jangan sekali-kali cerita tentang orang tua gitu lah, tentang keluarga gitu. Jangan sekali cerita terbuka tentang keluarga kepada teman gitu. Karena itu ya namanya juga berteman. Teman tidak selamanya akur, kadang-kadang ada clash gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi itu sudah ke tempok gitulah kepada temannya, kita pantau temannya mungkin dengan seperti apa dia. Kalau seandainya baik-baik saja, dia wajar pantas untuk dijadikan curhat, tempat curhatan. Nah, mungkin kita bisa biarkan, hanya kita perlakukan baik atau jalin komunikasi yang baik dengan temannya tersebut gitu ya. Karena tidak bisa kalau sudah begitu tidak bisa ke mama dong, ke ibu dong, ke bunda dong ceritanya gitu. Itu malah diceruk gitu teh, malah anak mah kalau disuruh teh asa disaram gitu, kalau disuruh teh asa dilarang gitu ya. Gitu ya. Itu perintah asa di, kalau perintah di ada zaman sekarang begitu ya. Ya kita juga ngalamin dulu gitu ya. Tapi sekarang mungkin harus lebih karena ya faktor dari lingkungan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang membuat berubah gitu pola asuh, pola pergaulan gitu ya. Kalau sudah nyaman tadi, tinggal kita hanya masalahnya kalau seandainya ternyata tempat curhat anak kita itu, nah problem jika anak tempat curhat anak kita itu memang bukan yang layak gitulah, itu akan jadi problem ya. Seandainya sudah kadung enaknya pada anak tersebut itu, jalin komunikasi dengan orang yang tempat curhat. Jadi kita bisa pinjam lidah gitu lah, pinjam lidah dari gitu. Misalnya kalau tempat curhat itu ya ada masukan dari orang yang tempat curhat itu bisa masuk misalnya gitu ya. Jadi harus asal tahu dulu dengan siapa dia curhat gitu. Gitu. Makanya kita jalin komunikasi dengan tempat curhatnya dia gitu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Berarti ini juga orang tua juga harus mengetahui dengan siapa anak curhat dan juga harus mengenal begitu ya Bu ya, orang tersebut begitu. Ya. Baik. Terima kasih Bu Diden. Dan juga sahabat Raisya, ini kalau dari Bandung, apakah masih ada pertanyaan kembali yang masuk?
2: Di Bandung sepertinya sudah cukup sahabat Zahra.
1: Alhamdulillah baik. Bu Diden, mungkin di kesempatan kali ini dari poin yang sudah disampaikan Bu Diden berkaitan dengan strategi praktis begitu yang tadi bisa kita ikhtiarkan, mungkin ada tambahan poin kembali Bu Diden?
0: Iya baik. Sebetulnya keluarga itu bukanlah sekedar tempat tinggal gitu ya, sebab tempat kumpul, ya, namun sebagai pusat kekuatan moral di situ. Kita bisa lihat dari di pesohor negeri ini gitu ya, orang-orang yang populer gitu, yang amburadul kehidupan rumah tangganya dikarenakan lemah benteng moralnya, sehingga tidak bisa melindungi keluarga gitu. Kalau sudah begitu akhirnya menjadi olok-olok gitu, menjadi olok-olok netizen gitu lah. Nah, kita bukan pesohor, tapi kita juga suatu saat anak-anak keturunan kita atau keluarga kita akan menjadi pesohor itu. Menjalin komunikasi gitu, menjalin komunikasi, menjadi teladan gitu, menjadi pengawas yang bijak gitu lah, menjadi pengawas yang bijak bagi anak-anaknya. Jadi karena apa, jadi keluarga yang kuat itu bukanlah keluarga yang tanpa masalah gitu, melainkan keluarga yang mampu bertahan dengan nilai-nilai yang kokoh gitu. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak ini Bu Diden sudah diberikan penguatan juga untuk sahabat AMQ dan juga poin-poin yang disampaikan tadi. Semoga bisa membuat sahabat AMQ ataupun kita semua ya, sahabat AMQ bisa lebih menguatkan kembali benteng moral di dalam keluarga kita. Bu Diden, terima kasih banyak atas kebersamaannya di kesempatan kali ini. Semoga nanti di segmen ataupun juga di pertemuan selanjutnya kita bisa berjumpa lagi Bu Diden. Mungkin ada pembahasan ataupun topik-topik menarik lainnya begitu.
0: Yang bisa sampaikan sedikit lagi bahwa memberikan penguatan tadi ya, penguatan kejujuran ya, kejujuran, pertanggung jawab dan empati itu perlu. Terima kasih, enggak.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Didan, dan juga salam untuk teman-teman di Giga Indonesia, Bu Didan. Semoga dilancarkan segala program-program dan juga ikhtiar-ikhtiarnya begitu ya, dalam membersamai kita semua, dalam menguatkan pembangunan keluarga ataupun juga hubungan antar keluarga. Selamat lanjutkan aktivitas kembali, Bu Didan, sehat selalu. Jazakillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, sahabat MK, jazakillah khair Ibu Dr. Didan Rosenda MAG. Ini terima kasih atas ilmunya yang disampaikan di pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sahabat MK, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, menjadi amal jariah yang senantiasa terus juga mengalir. Amin, Allahumma amin.
1: Amin, amin.
2: Masya Allah, itu dia sahabat MK dan juga sahabat Zahra, pembelajaran kita berkaitan dengan tadi ya, ketika lingkungan ini mulai berubah, memperkuat benteng moral agar keluarga terlindungi, begitu ya sahabat Zahra.
1: Betul sekali, dan tentunya dengan poin-poin yang sudah disampaikan oleh Bu Didan tadi, kita bisa semakin menguatkan benteng moral keluarga kita, sehingga ketika memang ada banyak sekali perubahan ataupun dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dari keluarga, setiap masing-masing anggota keluarga pun juga sudah memiliki benteng moral yang kuat begitu.
2: Iya, betul sekali.
1: Dan di kesempatan kali ini sahabat Raisya, mungkin kita juga akan lengkapi begitu ya kebersamaan kita di siang hari ini dengan murotal pilihan yang insya Allah nanti akan kita dengarkan bersama di siang hari ini.
2: Untuk murotal pilihan pertamanya ini sahabat MK, ada Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian murotal pilihan kedua ini Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan murotal pilihan ketiga ini Quran Surat Al-Jumu'ah.

0: Silakan sahabat MK bisa disampaikan begitu ya di nomor 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya. Dan untuk Anda yang di Jogja,
1: Anda bisa kirimkan sahabat MK di 0815-786-0923. Dan insya Allah nantinya kita akan bisa kembali begitu ya sahabat Aisyah, melanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Giga Indonesia sahabat MK, untuk pembahasan ataupun juga topik-topik menarik lainnya. Karena tentunya di Giga Indonesia sahabat MK ini merupakan wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, dari mulai ahli, praktisi, peminat, dan juga pemerhati pembangunan keluarga, yang tentunya ini peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Dari Giga Indonesia, sahabat MK ini juga sudah ada banyak sekali upaya, berbagai advokasi, dan juga program yang sudah dilaksanakan. Di antaranya yakni advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian juga membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Jawa Barat, Sumatera, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Nusa Tenggara Barat, serta juga menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis atau RHH, serta juga melakukan manajemen resiko bencana sosial atau MRBS OPSM yang menjadi platform komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya dalam melindungi anak-anak kita dari ancaman dan juga tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yakni bencana sosial orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Materi dan juga panduan MRBS OPSM sahabat MK ini sudah disosialisasikan di beberapa sekolah dan juga pesantren di Jawa Barat. Bahkan sampai di tahun 2025, jumlah lembaga pendidikan yang telah mengikuti secara aktif dan partisipatif ini kurang lebih sudah mencapai 170 lembaga pendidikan. Nah, semoga dari Giga Indonesia bisa terus menginspirasi kita semua begitu ya sahabat Aisyah, untuk terus memperkuat keluarga.
0: Iya, betul sekali sahabat Zahra. Dan terima kasih juga sahabat Zahra atas kebersamaannya di program Inspirasi Keluarga. Ini keluarga bahagia begitu ya. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya ini bersama dengan rekan-rekan di MKFM Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat Raisa dan juga rekan-rekan di Bandung.

komunitas sahabat MK ini yang sudah memilihkan pollingnya begitu ya. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa upaya Anda untuk memperkuat moral keluarga? Ini di pilihan pertama, memperbanyak quality time bersama keluarga. Dipilihkan oleh Ibu Juwita dari Cimindiraya, kemudian ada Pak Sandi dari Banjaran, dan ada Nenek Salman dari Ujung Berung, sahabat MK. Kemudian ini di polling kedua, memperkuat komunikasi yang baik, dipilihkan oleh Pak Sandi dari Banjaran. Dan polling ketiga, sahabat MK, ini memberikan teladan berupa perilaku-perilaku baik begitu ya, dipilihkan oleh Ibu Juwita dari Cimindiraya, kemudian ada Pak Sandi dari Banjaran, dan ada Nenek Salman dari Ujung Berung, sahabat MK. Di pilihan polling keempat ini, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihkan oleh Ibu Juwita, kemudian ada Pak Sandi dari Banjaran, dan ada Nenek Salman dari Ujung Berung, sahabat MK.

Kemudian saya sapa ini dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi ini menyampaikan upaya untuk memperkuat moral keluarga. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini yang pertama, memperkuat komunikasi yang baik, kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat MK, silahkan begitu ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi, kali ini menyampaikan pilihan morotalnya ya, kami nantikan.

0: dari Quran Surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan murotal kedua, Quran Surat Al-Waqi'ah, dan pilihan murotal ketiga, sahabat MK, Quran Surat Al-Jumu'ah. Sahabat MK, kami nantikan pilihan murotalnya, dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rizki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Masih ditemani sahabat Sia Raisya. Aisyah, sahabat MK di siang hari ini menjelang azan zuhur begitu ya. Di segmen penutup, ini segmen Murotal Pilihan. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya. Ini melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan. Silakan bagi Anda yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya sahabat MK. Untuk pilihan murotal pertamanya, ini ada Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Kemudian pilihan murotal kedua, Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan pilihan murotal ketiga, Quran Surat Al-Jumu'ah. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita, ini yang sudah bergabung, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Bergabung ini di pilihan murotalnya di nomor 1, Quran Surat Al-Kahfi.

Sahabat MK, selanjutnya kami sapa, ini ada sahabat kita dari Buah Batu, ada Pak Yandi. Pilihan murotalnya ini di nomor ketiga, Quran Surat Al-Jumu'ah. Selanjutnya kami sapa juga, ini ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang menyampaikan pilihan murotalnya Al-Quran Surat Al-Kahfi, begitu ya. Terima kasih sahabat.

Kemudian sahabat MK saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan murotal pilihannya. Terlihat ya sahabat MK, ini pilihan murotal di Quran Surat Al-Kahfi. Ini dipilihkan oleh 6 orang sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kemudian ada sahabat Riyadi. Kemudian ada Pak Sandi dari Banjaran. Ada Nenek Salman ini dari Ujung Berung. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samoloci Anjur. Dan ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat MK.

Dan sahabat MG, untuk pilihan terbanyak begitu ya, jatuh di pilihan Morotal pertama begitu ya. Al-Quran, Surat Al-Kahfi, dan insya Allah kita akan bersama-sama simak begitu sahabat MG. Sahabat MG, terima kasih bagi Anda yang senantiasa bergabung ini menyampaikan atensinya, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya sahabat MG, mudah-mudahan Allah mudahkan. Sahabat Siar Aisyah, Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma ubihamdika, asyadu ala ilaha ilaha anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau beri ilmu yang manfaat. Engkau bersihkan hati kami. Engkau jadikan hidup yang terpelihara. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan yang terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain kita sibuk beramal, kita juga harus mewaspadai apa yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Jangan sampai fokus kita menambah amal tanpa kita sadari ternyata kita juga punya perbuatan yang merusak amal-amal kita. Mungkin sudah mendengar tentang mujahid yang ketika dihisab, dia yakin sekali jadi syuhada. Tapi sesudah dihisab di akhirat, Allah perlihatkan ternyata dia termasuk orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk dengan amal-amalnya. Kadzab, dusta kamu. Kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Dan akhirnya diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bayangkan, tidak kurang kepeduliannya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia masih mengaku lillahi ta'ala, tapi sirna di sisi Allah karena syirik. Mari kita bahas sekarang beberapa syirik di zaman modern ini. Ada syirkul akbar, insyaallah kita enggak. Itu kalau syirik yang besar itu menghilangkan keislaman kita. Kalau syirkul asghar, menghilangkan pahala dari yang disirikinya itu. Berikut ini ada beberapa syirik yang paling sering ada di sekitar kita. Inna syirka la zulmun azim. Satu syirik yang sering sekali kita lakukan adalah riya. Senang menampakkan ibadah demi penilaian orang. Jadi kita melakukan ibadah, tapi niat kita adalah ingin agar orang lain tahu, menghargai, memuji. Dan ini menjadi niat kita. Jadi hati-hati yang suka pamer amal. Kita juga bisa memperlihatkan amal dengan niat dakwah, niat mengajari orang, niat memotivasi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana kita bisa tahu amalan kalau tidak diperlihatkan? Yang paling sunnah ditampakkan adalah yang ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah, kita boleh menyembunyikannya sebagian besar. Latihannya, mari kita belajar menyembunyikan amal, terutama yang sunnah-sunnah, seperti kita menyembunyikan aib. Ada yang kita tampakkan dengan niat memberi contoh, mengajari, memotivasi, tapi banyaknya kita sembunyikan. Hati-hati yang punya medsos, yang selalu gatel aja baca Quran, lalu difoto Al-Quran. Ya Allah, hanya dengan pertolonganmu saya sudah 10 juz posting saja. Apa ini? Kalau ada orang memposting ibadahnya, kita jangan menilai, riya. Kita tidak tahu.
Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita husnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kalau kita sendiri periksa, mau apa nih saya pamer? Mau apa? Yang kedua, sum'ah. Ya, ini temannya riya. Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah menceritakan, memperdengarkan. Alhamdulillah ya, pada waktu saya umroh kelima kali, kenapa lima kali? Kan itu ingin agar orang lain tahu kita sudah umroh lima kali. Apakah yakin lima-limanya diterima oleh Allah? Jangan-jangan lima-limanya tidak ada yang diterima. Baru juga habis tawaf. Tawafnya tengah hari. Alhamdulillah semua pertolongan Allah. Memang nyebutnya pertolongan Allah. Saya barusan tawaf. 3 hari saya di Masjidil Haram, 3 kali 5, 15 kali. Itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, tapi ada yang sudah hilang. Kenapa kita harus pamerkan itu, kan? Kadang suka gatel kita pengen cerita. Saya sedang saum Daud, saya sedang ini. Bukan tidak boleh sepenuhnya ya, tapi periksalah hati kita, enggak pernah bohong. Kita tahu bahwa kita tuh nikmat orang lain tahu. Dan ingin orang lain mengakui kita ini soleh. Kita ini orang yang udah bagus ibadahnya. Terus mau apa? Paling orang gitu kan. Itu kan kita bisa sendirian gitu juga ya. Di kamar, saya saum Daud, mudah-mudahan sehat ya. 3, ujub. Kalau ujub, menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau tadi amal, menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Kalau ujub, saya, ini ide saya. Kalau tidak ada saya, enggak ada nih. Ujub. Kalau saya waktu itu diam aja, enggak mungkin ini kejadian. Waduh. Coba kalau waktu itu saya enggak aja tahu, udah pasti tersesat dia. Saya, ide saya, pikiran saya, kalau enggak ada saya enggak bisa. Saya. Jadi Allahnya enggak ada. Dialah yang menentukan, dialah yang mengadakan, dialah yang menyebabkan sesuatu bisa dapat hidayah. Itu hati-hati hadirin. Kenapa ujub bahaya? Bahaya sekali. Orang yang ujub akan binasa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Ki, tahukah Anda kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Sefira. Makna keluarga bagi saya adalah keluarga support system terbaik, di mana keluargalah tempat saya kembali saat saya bersedih, keluarga juga yang mensupport karir saya, dan keluargalah yang menjadikan saya seperti ini. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi, Teh Sasa. Tema kita berkaitan dengan menghadapi anak zaman digital dengan bijak. Menjadi bagian dari kajian parenting di pagi hari ini, Teh Sasa, yang nampaknya juga relate ya dengan kehidupan zaman sekarang. Silahkan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MK, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa bersama-sama di acara kesayangan kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing mengikuti sunnah beliau. Sahabat MK Muslimah, kali ini memang yang mau dibahas adalah parenting ya. Jadi untuk kajian orang tua, bagaimana mendampingi anak ya agar bijak memakai digital ya. Jadi untuk anak zaman digital menghadapinya gimana? Nah, ini memang harus kita ketahui dulu itu ya, apa sih sebenarnya digital itu gitu ya. Karena ini satu istilah yang harus kita samakan dulu ya. Jadi sebetulnya yang kita bisa ketahui antara lain ya, bahwa digital itu di mana zaman menggunakan perangkat elektronik canggih ya, dan terhubung dengan internet, kemudian juga seringkali bersifat virtual. Jadi ada terlihat ya gambarnya, gerakannya, dan juga maya ya. Jadi tidak bisa kita sentuh ya, karena memang dia seperti film gitu ya, seperti gambar layar aja. Kemudian bisa digunakan antara lain ya, selain itu bentuknya jam digital ya, kemudian juga dokumen PDF ya, kalau sekarang kan nggak fotokopi ya, biasanya minta PDF-nya dong gitu ya, kemudian juga foto digital ya, kemudian juga menggunakan internet pastinya, komputer dan smartphone. Nah, untuk layanan perbankan juga biasanya itu pakai itu semua. Nah, berarti smartphone yang ada di tangan keluarga muslim, ibu, bapak, dan anak, ini bisa terhubung ya. Bisa juga tidak, tergantung dia menghubungi siapa dan download apa ya, dan menonton apa. Jadi memang ini mengubah cara kita berkomunikasi ya. Karena digital ini akhirnya misalkan udah les kertas, udah mengurangi baca buku, buku dalam arti kertas ya, yang bisa kita raba, bisa kita tulis bahkan ya, kemudian tulis tangan maksud saya, karena kemudian juga penggunaannya itu udah seperti sehari-hari ya, dari buku fisik sekarang ke e-book. Kemudian juga ini akan merubah budaya, merubah pendidikan, merubah juga pola komunikasi seperti tadi ya, dan untuk interaksi antar keluarga ataupun juga di luar itu. Nah, ini teknologi digital ini sebenarnya manfaat atau madarat tergantung dari kita menggunakannya seberapa banyak, seberapa lama, dan untuk apa, menghubungi siapa gitu ya. Jadi benar-benar ini harus ada kesepakatan ya, karena namanya teknologi itu sebenarnya bisa memudahkan ya kalau kita ingin gunakan optimal. Nah, jadi memang yang paling penting secara bijak itu gitu ya, karena kita mengenal waktu sholat ya, berarti pasti ada waktu azan ya. Nah, itu panggilan kita untuk menghadap Allah. Jangan sampai apa yang kita gunakan tadi membuat kita lalai dalam sholat. Itu paling utama kalau untuk keluarga muslim ya. karena banyak juga yang sedang sibuk menggunakan smartphone-nya, alat-alat elektronik tadi, dan dia melalaikan sholatnya. Jadi sholat itu adalah penghubung ya untuk keberkahan apa yang kita pegang tadi, itu ya nilainya ibadah, apa yang kita posting, apa yang kita download, ya ataupun hiburan sekalipun ya, jangan semuanya digunakan untuk kita entertain anak-anak gitu, karena banyak sekali kekurangannya. Contoh, kalau mau makan anak supaya khusyuk, bukan dikasih gadget, tapi benar-benar ada kenikmatan dia untuk mensyukuri apa yang dia makan ya, berdoa dulu gitu kan, benar orang tuanya juga hadir gitu ya, apa yang dimakan juga anak juga bisa melihat langsung gitu ya kan. Kalau anaknya disuapin atau anaknya sambil nonton itu tidak membuat kenikmatan dalam makannya juga gitu ya. Kadang jadi susah makan malah ya, alih-alih pengen khusyuk malah tidak tercapai tujuannya, dan ini mengurangi kesabaran dari orang tua gitu ya. Karena anak-anak sekarang itu kasihan juga sih, kadang-kadang dengan adanya media ini bisa dia lonely ya, sepi gitu. Jadi memang yang pertama untuk supaya kita bisa aman, karena udah familiar ya dalam keluarga, itu sebenarnya kesepakatan keluarga dulu, dikasih apa jangan nih anak gitu ya. Karena ketika anak sudah terbiasa dengan gadget ya, kapan dan di mana dan digunakan untuk apa, nah ini harus konsisten gitu ya. Misalkan tidak digunakan saat makan gitu kan, tidak digunakan dalam hal tadi mau sholat gitu kan, untuk mau belajar gitu kan. Kemudian juga aktivitas sehari-hari ada dalam keluarga yang hangat gitu, orang tua hadir ya. Kan ada orang tua yang malas ya, begitu anaknya ngerengek, misalnya dianggap ngerengek gitu, jadi kemudian dia, ya mending ini pakai ini aja gitu. Nah, jadi dia mengalihkan kasih sayang yang harusnya diberikan kepada anak karena alasan tidak sabar ataupun malas ya. Nah ini siapa sih yang menjadi sasaran digitalisasi yang benar-benar digital? Itu kita mengenal namanya generasi alpha ya. Alpha alpha apa lupa nih alpha ya, alpha lahirnya itu memang sekitar setelah tahun 2010, dan memang mereka adaptasinya kadang lebih pintar dari orang tuanya ya, terbiasa menggunakan gawai ya, atau alat elektronik digital tadi. Kemudian juga memang sih maju dalam perkembangan teknologi, tapi amat mudah untuk bosan ya, karena dia menyukainya konten audiovisual yang cepat ya, instan. Kemudian juga sebenarnya dia bisa dapat informasi yang lebih cepat gitu ya. Beda kalau kita dulu, yang kita dulu tuh maksudnya generasi yang mana dulu ya, ada yang generasi mungkin generasi orang tua mereka itu generasi milenial tuh masih awal-awal tuh ya, belum terlalu attachment terhadap digital. Apalagi orang tua di atasnya itu nenek kakeknya. Nah jadi memang perlu kesepakatan tadi ya supaya anak juga merasa bukan hanya dia saja yang terikat aturan atau pola asuh, tapi juga kedua orang tuanya. Jadi tetapkan batas waktu screen time ya, untuk durasi harian anak atau bahkan mingguan ya, jadi sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain gitu ya. Karena kalau anak tidak bisa mengelola waktu sholat, waktu sosialisasi, belajar, membantu orang tua atau membantu dirinya sendiri, maka itu akan merusak gitu masa depan anak itu sendiri. Screen time ya, layar itu kan ada tandanya ya. Dan itu sebenarnya bisa merusak kepada organ-organ mata itu kan, motoriknya, bahkan brainnya, otaknya. Ada dikenal yang lebih serem itu pembusukan otak itu. Ya istilah aja itu namanya brain rot. Nah itu seperti apa nanti kita bicarakan. Kemudian jadi harus ada bangun komunikasi yang terbuka gitu ya. Anak-anak tuh butuh pendampingan ya. Mereka tuh butuh waktu kita orang tua gitu ya. Dan kemudian juga anak-anak juga butuh main sebetulnya, tetapi bukan main digital ya. Main dalam arti benar-benar main, berlari itu kan. Kemudian main main dalam arti bisa jadi safar, perjalanan gitu ya. Menikmati keindahan tafakur alam gitu ya. Dan juga sebenarnya dia tidak butuh untuk nonton hal-hal yang belum waktunya gitu ya. Karena agak sulit di ini ya, dibatasi ya. Kalau dia sudah pegang HP sendiri, dia bisa berselancar kemanapun. Meskipun ada teknologi untuk membatasinya, dan itu orang tuanya harus melek teknologi. Dan bagaimana caranya itu perlu orang tua gunakan itu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang, maaf nih, soal nomor mungkin tidak penting ya, berikutnya. Jadi bisa anak itu bisa mengenali gitu, ini informasi itu penting atau enggak, hoax atau bukan gitu kan. Ini tergantung umur ya. Ya, kalau anak kecil kan yang masih nempel sama ibu, sebenarnya benar-benar harus bebas dari gadget ya. Misalkan balita, batita, bayi, itu nggak usah ya. Bayi, batita, balita, bahkan anak pelajar pun harus kategorinya yang mana dulu nih. Kalau untuk mengerjakan tugas ya, mau nggak mau dia berkenalan. Tapi kalau untuk scrolling tanpa batas ya, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang ada shortnya ya, sangat singkat gitu. Dan itu akan tadi menguras brain root tadi ya, otaknya jadi malas ya, kemudian terbiasa untuk instan, dan dia jangka hatiannya tuh pendek gitu ya, karena tidak mau yang susah-susah jadinya ya. Susah dalam arti belum waktunya dia melihat, tetapi akhirnya dia banyak banget gitu yang berlintas di otaknya, dan itu tidak membuat sehat buat perkembangan lintasan di brainnya gitu ya. Jadi sebetulnya anak itu, kalau brain root itu istilah internet ya, merupakan penurunan fungsi kognitif ya. Nah, jadi fungsi kecerdasannya berkurang ya, sulit fokus ya, pelupa ya, males gitu kan, mager gitu kan, nggak bisa menganalisa sesuatu. Kemudian juga ya, dia lebih suka hal-hal yang receh gitu ya, yang dangkal gitu. Jadi pembusukan otak atau brain root ini ditandai dengan kecanduan scrolling video pendek atau konten-konten receh, absurd. Kan banyak banget ya, coba aja lihat ya. Saya tidak mau sebut bentuknya, orang tuanya harus tahu dan orang tuanya harus care ya, peduli. Nah, jadi konsumsi seperti itu merupakan kerusakan atau pembusukan otak gitu ya. Supaya anak itu tidak seperti itu ya, tidak mudah bosan, bisa fokus ya, kemudian juga tidak cemas tapi semangat gitu. Jadi otak butuh stimulus ya. Misalkan dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an ya, hafalan surah. Itu bagian dari stimulus otak yang benar gitu ya. Jadi ketika anak-anak tahu doa-doa ya, bacaan sholat, bacaan Al-Quran, itu stimulus untuk otak dia yang benar gitu ya, karena itu ada unsur ilahiyahnya ya, yang memiliki otak kita, dan juga tentu isinya petunjuk hidup Yahudan gitu. Kemudian juga Furqan, pembeda yang hak dan batil gitu kan. Kemudian nur, cahaya gitu. Jadi otak itu butuh isi gitu ya, butuh jaringan yang terkoneksi, tetapi kepada robnya ya, iqra ya, dia membaca gitu. Jadi nah, ini yang nampaknya dirusak itu oleh digitalisasi yang kebablasan gitu ya. Nah, jadi ini upaya kita terhindar ya, mau tidak mau orang tua harus hadir gitu ya, dan aktivitasnya dikurangi atau ditentukan kapan gitu. Tapi kalau yang sudah ketelanjuran ya tidak ada salahnya untuk memperbaiki diri gitu ya. Karena keluarga juga kan belajar dari kesalahan gitu ya. Ya apalagi kalau orang tuanya tidak menjadi teladan ya, melarang anak okay, tetapi dia sendiri pengguna aktif gitu ya. Jadi ketika anak sudah menaruh smartphone atau di alat-alat di, elektronik digitalnya, tapi orang tuanya enggak gitu. Nah, anak juga kan biasanya protes dan dia akan cenderung melawan gitu ya. Nah, jadi pengasuhan, pola pengasuhan sangat penting gitu ya. Jadi kuncinya konsistensi, kesabaran orang tua gitu kan dalam mengajarkan ajaran agama, itu kapan manajemen waktu gitu, dan beribadah kepada Rabb-nya, berkesinambungan konsisten, itu yang akan membuat anak juga enggak akan kecanduan gitu ya. Dia menggunakan tetapi tidak menjadi main course, jadi menu utama gitu ya. Jadi memang yang penting tadi batasi waktunya, screen time-nya, dampingi gitu kan, kemudian juga ajarkan gitu kan, edukasi untuk mengetahui ini apa aja yang perlu di-share atau tidak gitu kan. Karena digitalisasi juga sangat mudah untuk terkoneksi ya dengan orang yang bukan family dia itu, di luar dari itu. Nah, itu juga harus hati-hati, banyak banget korban-korban dari digitalisasi ini kalau dia berkenalan dengan orang asing. Kemudian dia akhirnya lebih percaya pada orang itu dan menjauhi kedua orang tuanya gitu ya, atau keluarganya. Dan cerita apa adanya bahwa orang tua juga sayang gitu kan, punya waktu, kehadiran, sehingga anak merasa gak lonely sendiri dan akhirnya lari ke hal yang ada di alat digital tadi gitu ya. Kemudian juga keseimbangan fisik dia ya, sosialisasi dia, istirahat yang cukup. Karena kalau screen time-nya banyak, biasanya mengganggu waktu belajar, tidur, ibadah gitu kan. Bahkan karakter dia pun menjadi sulit diatur ya. Dia sendiri berontak gitu. Kalau begitu hobinya berhenti, atau bahkan na'udzubillah min dzalik, kemarin ada yang dia suka game, anaknya, anak perempuan, kemudian sama ibunya dihapus tuh gamenya. Waduh, innalillah, kan akhirnya ibunya mati di tangan anaknya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini bukan untuk dicontoh ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kesalahan siapa? Ya, kesalahan orang tuanya gitu ya. Yang membiarkan anak itu malah lebih dekat dengan game gitu. Dan juga kesalahan dari ayahnya yang tidak hadir untuk ibunya. Ini ada satu fatherless gitu. Ketika ayah tidak hadir, anak perempuan terutama dia mencari ke pacar gitu ya. Tuh, biasanya begitu. Kemudian nanti ketika ibunya, bapaknya tidak hadir, ibunya marah ke anaknya karena anaknya itu cerminan dari figur bapaknya gitu. Jadi emang ada hal yang kelainan mental, mental illness di keluarga itu gitu. Apalagi ditambah dengan gadget yang merupakan obat untuk lonely-nya dia. Akhirnya dia lebih dekat ke sana, bukan mengadu kepada Rabb atau Allah. Ketika ada masalah kan, untuk orang muslim itu punya tempat mengadu ya. Ada masalah atau tidak ada masalah, kehidupan ini tetap berjalan. Kita jawab apa yang pernah kita lakukan. Itu mudah-mudahan materinya, kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, silakan sahabat Syifa dan sahabat MQ Muslimah.

0: Sahabat MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MG, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa

0: Dan kali ini kita sapa sahabat MG yang sudah bergabung, Teh Sasa. Ada sahabat kita hamba Allah yang berbagi kisahnya. Di mana ibu ini bercerita, Teh Sasa sudah terlanjur memberikan handphone kepada anak yang sekarang sudah tidak diketahui lagi apa isi gadget tersebut. Anaknya sudah lulus SMA, bahkan sudah 1 tahun yang lalu, dan sekarang kegiatannya hanyalah main game di HP. Tidak tahu game apa itu. Tapi kalau siang waktunya tidur, dia sudah ada perubahan jam biologis seperti siang tidur, malamnya baru bangun. Kalau tiap sholat dibangunkan, setelah sholat tidur lagi. Dan akhirnya gak mau sekolah sekarang, Teh Sasa, atau kuliah untuk saat ini. Bagaimana ya cara untuk menasehatinya, Teh Sasa? Jazakillah khair atas jawabannya. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibu yang sekarang diuji dengan kehadiran digital di dalam keluarga, digitalisasinya itu langsung terlihat dampaknya ya kepada anak ibu usia SMA tidak mau melanjutkan lagi ke jenjang berikut, sibuk dengan game, mengurangi waktu untuk interaksi dengan sekitar ya. Dan dia hanya tidur, sholat, itu pun dibangunkan, tidur lagi, main game lagi, dan seterusnya. Ini gimana nih cara menanganinya? Yang pertama, kita terima dulu bahwa itu anak-anak itu darah daging ibu, dan ibu bertanggung jawab terhadap kelanjutan hidupnya anak semampu ibu. Jadi, tanggung jawabnya itu dipikul bersama. Kalau masih ada ayah, diskusikan gitu ya. Nah, kemudian apa yang mesti didiskusikan adalah coba cari waktu bareng gitu ya. Jadi jangan langsung ke masalah dilarang gamenya, jangan. Cari waktu bareng gitu untuk jalan, makan gitu ya, safar gitu ya. Nah, dari situ kan ada kebersamaan tuh, ada kenangan, ada memori gitu. Saya yakin anak itu butuh kehadiran orang tua gitu ya, di umur berapapun ya. Atau juga belikan makanan kesayangannya gitu. Jadi kita masuk dulu ke area yang disukainya dia gitu ya. Nah, dari situ ibu masuk gitu sama bapak, terus menghakimi gitu. Nah, bentuklah kebiasaan baru di keluarga gitu, komitmen baru ya, misalkan makan di meja makan gitu kan. Kemudian handphone ditaruh dulu gitu. Jadi ketergantungan terhadap digitalnya dikurangi sedikit demi sedikit tanpa dia terasa gitu. Tapi kehadiran orang tua hadir gitu. Diajak bersama sholat berjamaah gitu kan. Di rumah apa-apa, dia kan males keluar ya. Nah, jadi cari cara untuk dekat dengan anak itu, bangun kebiasaan baru, dan selalu doakan gitu. Tunjukkan kasih sayang ibu, baik bentuk dengan attachment gitu ya, mengusap kepalanya, menatap matanya, karena biasanya anak yang game mania atau gadget mania tuh susah ditatap ya. Kalau diajak ngomong juga pastinya dia ngelihat ke gawainya gitu, ke smartphone-nya. Dan ini udah terjadi brain rot, udah terjadi kalau istilahnya tadi kan pembusukan otak, karena ada pembiasaan yang udah dia lebih sukai gitu. Pembusukan di sini bukan berarti otaknya rusak ya. Otaknya itu sudah membiasakan diri untuk satu jalur yang dia sukai gitu. Dia kurang suka untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena game itu juga nagih, Bu. Dia ada level-levelnya. Nah, apakah ada teman gamenya yang bisa ibu tanya gitu kan? Mereka udah di level apa gitu kan? Karena kalau ibunya nggak main game ya susah juga ya. Biasanya bahasa ibu nggak masuk gitu. Biasanya bapak tuh yang bisa main game ya, coba gitu. Nah, ini memang udah ada yang loose contact sebelumnya, sehingga ini coba hubungkan dengan cara tadi ya. Ibu pelan-pelan ada kebersamaan, ada obrolan, ada ya kebiasaan baru gitu. Dan terutama sih didoakan ya. Dan ibadahnya itu, Bu, yang bareng-bareng. Ya, karena memang udah punya hawa nafsu sendiri kan, dia udah bisa memilih gitu. Ah, aku mau males gitu. aku emang nggak berniat ngelanjutin. Aku sih ya udahlah, gini aja juga udah enak gitu. Jadi emang ini ujian terbesar dan terberat, tetapi tetap husnuzon bahwa anak itu akan bisa dapat jalan keluar ketika dia sendiri menyadari itu ya, bahwa menyia-nyiakan waktu masa muda itu sangat disayangkan gitu. Jadi memang generasi alfa atau Gen Z itu memang korban dari digital sih, gitu ya. Perlu diketahui seperti itu. Makanya kan di negara Australia, di negara Cina, di negara Korea ataupun yang lain-lainnya gitu ya, usia-usia pelajar itu enggak di-attach-kan, tidak didekatkan dengan gawai sih sebetulnya gitu. Hanya di negara-negara yang bebas seperti itu ya, di antaranya negara kita gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa dipikirkan oleh pihak yang berkompeten ya, untuk bisa mengatur arus penggunaan digitalisasi di negara ini ya. Wallahualam bishawab. Itu Bu, saya doakan aja mudah-mudahan Ibu diberi kesabaran, anak juga insya Allah ada saatnya di mana dia menyadari ya, karena waktu itu tidak bisa diulang. Mudah-mudahan masa mudanya masa muda yang berkah. Amin ya rabbal alamin.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa kembali, kali ini ada seorang nenek di Bandung nampaknya yang bercerita juga Teh Sasa. Sahabat kita ini memiliki cucu laki-laki usianya 4,5 tahun. Sudah bersekolah di sekolah Islam Sunnah di Jawa Timur. Kalau di rumah suka main HP, dikarenakan orang tuanya bekerja dan punya adik perempuan usianya 1,5 tahun, tapi ditemani pengasuh yang sudah lansia. Sebenarnya ibunya ini sudah cukup baik dalam pengasuhannya, tapi terkadang cucu yang laki-laki ini kalau meminta sesuatu marah, seringkali marah. Misal untuk minta dibuatkan susu atau yang lainnya, ini biasanya sering memukul atau melempar, apalagi ketika ibunya sedang bersama dengan adiknya. Dan kadarullah, semalam cucu yang laki-laki ini sudah belajar hafalan hadis. Alhamdulillah di sekolah ini juga mendapatkan apresiasi dari para gurunya, begitu Teh Sasa. Tapi ketika di rumah mengulang pelajaran, ini seringkali tidak serius, begitu Teh Sasa, dipelesetin. Tapi setelahnya alhamdulillah ini tetap mampu menjawab dengan benar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang tua sebaiknya dalam menghadapi anak yang seperti itu di usia masih balita, dan kadang terkadang ini umanya juga atau ibunya seringkali emosi menghadapi tingkah yang demikian, Teh Sasa. Mohon penjelasannya. Jazakillah khair. Silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk nenek yang tercinta dan juga umahnya dan juga anaknya, semua yang mengasuh dia di rumah ya, menjadi catatan bersama bahwa anak usia 4,5 tahun itu sebenarnya anak pintar ya. Dia bisa meniru lingkungan begitu cepatnya. Jadi ketika ibunya marah, dia juga akan marah gitu ya. Misalkan gurunya tidak marah, nah makanya kan hafalannya cepat ya. Jadi memang perlu konsultasi itu adalah sekarang ibunya gitu ya. Jadi yang harus konsultasi mungkin kepada orang yang dia segan sehat gitu, supaya dia juga lebih sabar gitu kan, atau dia beristighfar mohon ampun kepada Allah ya. Jangan sama sekali terpancing ya. 4,5 tahun itu benar-benar usia emas ya. 2 tahun sampai usia-usia mereka TK, SD itu awal-awal di mana mereka sebenarnya nggak banyak masalah gitu ya. Dikira banyak masalah, padahal yang banyak masalah tuh orang sekitarnya yang tidak sabar. Jadi di sini mohon kesabaran dari ibunya, meskipun dia bekerja, ketika pulang bekerja fokus ya, ini anak udah sampai di mana hafalannya gitu kan, ditanya baik-baik gitu kan, didekati baik-baik gitu, dan juga dilayani seperti raja baik-baik gitu ya. Karena usia-usia segitu bisa ada keteraturan, tapi kalau kitanya marah-marah, dia juga jadi pasti akan merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, jadi sebetulnya anak itu baik ya. Jadi tetapkan dulu dalam pola pikir kedua orang tuanya atau orang rumah, bahwa anak ini itu baik gitu ya. Jadi anak fitrah yang benar-benar suci ya, fa'abawahu, lingkungan yang membentuknya. Ini makanya ketika ibu memang lagi emosi, lebih baik mundur dulu ya, biar sama orang yang lebih sabar. Misalkan neneknya lebih sabar, pengasuhnya, nah ini katanya udah tua juga. Nah ini apakah juga gesit atau tidak ya, karena takutnya justru dia juga tahu situasi ini semuanya udah tua nih gitu ya. Aku sendiri kan lari-lari kemana-mana gitu. Jadi memang perlu ada juga pengasuh yang usianya bisa mengimbangi. Tetapi yang paling penting adalah keteraturan dia untuk hafalan tadi gitu ya. Jadi di waktu mana ketika dia bahagia gitu kan, habis makan gitu ya, kenyang bisa belajar. Atau dia waktu sedang hari libur ya, ada ibu bapaknya gitu kan, ada neneknya. Jadi cari waktu gembira buat bersama gitu. Jadi jangan nanya hafalan pada saat anak mau ngantuk gitu ya, atau ibunya terburu-buru mau bekerja. Nah jadi anak yang jadi korban ya. Jadi ini introspeksi dulu ke orang tua, bagaimana pola asuh yang sabar tadi, supaya anak juga ketika walaupun dia punya apa waktu dengan hobinya dia sendiri, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Itu ya hobinya di sini lah, mati umur-umur segitu Mas sebenarnya belum butuh gadget ya Bu. Benar-benar ya, tidak ada gadget itu ada yang lebih aman. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan. Sebenarnya dia masih bisa main dengan sebayanya gitu, bisa saudaranya, bisa tetangganya gitu. Jadi emang itu kalau Anda jawab.
0: Ya, baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Teh Sasa, atas penjelasannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali dari Mama Aisyah di Purworejo, Teh Sasa, yang bertanya, kalau misal anak sudah terlanjur kecanduan dengan handphone dan anaknya sudah berusia di jenjang SMK begitu, yang memang harus menggunakan handphone saat di sekolah untuk kebutuhan pembelajaran, tapi qadarullah ketika sudah pulang di rumah ini masih tetap saja handphone yang dipegang. Bagaimana caranya ya Teh Sasa untuk mengatasi hal tersebut supaya anak ini tidak selalu HP dan HP lagi, apalagi ketika sudah di rumah? Jazakumullah khair, Teh Sasa, silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anaknya sudah dewasa, sudah balig, sudah SMK, banyak mengerjakan tugas lewat handphone, tapi ketika pulang ke rumah masih juga handphone juga. Nah, ini ibu merasa ini udah kelebihan ya, gitu ya. Nah, di sini memang harus ada kesepakatan gitu ya. Ketika pulang ke rumah itu misalkan ya, kalau anak-anak yang mau bantu orang tua tuh nyuci piring gitu kan, kemudian sapuin rumah, ngepel rumah, itu kebahagiaan untuk dia dan orang tuanya gitu ya. Atau bikin masakan bareng gitu. Jadi emang waktu tidak akan habis dengan handphone terus gitu ya. Apalagi kalau sekolah menengah kejuruan, berarti kejuruan apa nih? Misalkan ya, apakah dia punya keterampilan yang perlu dipraktekkan gitu kan? Jadi memang fasilitasnya jangan ke masalah gadget gitu. Tapi kalau ternyata dia lebih memilih gadget, ya kita percayai aja gitu ya. Semoga apa yang dia lakukan itu juga ada manfaat gitu, selama tidak melalaikan waktu sholat, tidak melalaikan waktu untuk tadabur Quran gitu. Jadi memang karena dia sudah balik, ya tinggal dinasehati aja, kamu kalau pegang HP bisa nggak lagi makan nggak pegang dulu gitu. Tapi memang nanya dulu ya, pelan-pelan ya. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa loh dikerasin beneran deh gitu, karena memang siapapun tidak mau dikerasin ya, misalnya ditegasin gitu ya, nggak mau gitu, rata-rata pengennya dipercaya. Jadi emang tergantung karakter orang tuanya sih gitu. Ada anak yang tumbuh dengan kesabaran karena dia melihat orang tuanya, ada juga anak yang tumbuh emosian pemarah karena melihat orang tuanya pernah ketrigger marah gitu. Nah jadi sekali tapi fatal gitu. Jadi emang yang istighfar tuh banyak sih gitu ya, orang tuanya juga, kemudian di sekolah juga titip sama guru gitu. Kalau gurunya bisa diajak untuk nasehat ya nitip gitu ya, kalau ada guru-guru BPK itu ya, supaya nasehat-nasehatnya bekal buat anak kalau pulang ke rumah gitu. Jadi memang selain doa kepada Allah selalu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi habli minas solihin gitu kan. Seterusnya doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah. Ya di samping itu kita juga punya komunikasi yang hadir gitu. Jadi tidak hanya memfasilitasi internet, tetapi juga memfasilitasi ada gitu di depan dia gitu. Misalkan dia lagi pakai HP ya di ruang makan. Anda ikut tuh di situ, duduk gitu. Anaknya makan, Anda juga makan. Anda nanya sama anak, belum tentu anak itu jawab, ternyata pakai earphone gitu. Jadi ketika anak itu, "Hah? Hah? Cuma gitu doang ya? Hah? Apa?" gitu. Karena dia memang tidak fokusnya kepada orang di rumah gitu. Dia sudah merasa, "Ah, nggak ada manfaatnya juga loh ngobrol gitu. Udah aku udah selesaiin masalah sendiri." Nah, itu yang paling bahaya. Ketika anak sudah merasa tidak perlu keluarga, tidak pulang, pulang tapi tidak hadir hatinya. Nah, ini memang harus ngobrol tuh ibu dan bapak ya. Harus ada waktu khusus untuk mereka. Ya safar bareng gitu kan. Ya bikin memori bersama, makan bareng di luar gitu ya. Kalaupun kegiatan-kegiatan apa sosial bareng gitu. Jadi coba anak itu silaturahmi bareng ke keluarga yang lainnya gitu. Jadi emang anak sekarang tuh miskin itu sebenarnya gitu. Karena orang tuanya juga sibuk gitu. Orang tuanya sibuk belanja online gitu kan. Atau sibuk arisan online gitu. Jadi maksudnya ketemu sama ibu-ibu yang lain tapi tidak ada ruh bahwa dia itu punya keluarga gitu. Orang tua yang tidak betah di rumah kan banyak gitu ya. Dan jadi anak juga nggak ada yang nyariin gitu ya. Aku pergi, ya orang tua pergi. Aku pulang, orang tua nggak ada. Nah ini, jadi memang masukan buat kita semua, buat saya, buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sahabat MK Muslimah Pagi. Mari kita perbaiki kualitas komunikasi kita di antara keluarga sehingga mereka tuh disayangi itu. Tidak bentuk gawai gitu, tidak bentuk smartphone tadi, tapi kehadiran kita gitu ya. Soal disepelekan lagi sama anak sih ya udah maafkan aja gitu. Kan ada orang tua yang mau nanya aja jadi lewat WA gitu. Kamu mau makan apa? Kamu mau GoFood apa gitu kan. Kamu udah di mana? Hati-hati di jalan. Kasih love ya. Kasih bom love. Ternyata jawabnya ok ya. Aman gitu kan. Ya jadi emang itu sebuah ujian ya. Tapi Anda kan tetap sayang sama anak itu. Sambut dia di pintu gitu. Jadi kehadirannya itu tetap harus Anda siap di depan mata gitu. Dan kalau bisa ya nggak hanya itu aja gitu. Jadi bapak juga terlibat ya. Tidak hanya pencari uang atau public area. Tapi ayah juga jadi imam sholat di rumah gitu ya. Banyak sekarang bapak-bapak yang sibuk juga gawe gitu. Jadi bukan contoh buat anaknya. Jadi anak juga kalau dilarang ada bapak juga bebas gitu kan. Ibu juga bebas. Nah itu ya. Mudah-mudahan ini apa ya, saran-saran yang sebenarnya ibu-ibu sudah pada paham sendiri ya. Mudah-mudahan kita saling memperbaiki bersama. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Masya Allah, terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini dari Kabupaten Bandung Barat, ada Ibu Ati yang bertanya, bagaimana cara mengenalkan tauhid pada anak remaja? Karena sebetulnya ketika anak masih di usia TK, di rumah itu sudah diikhtiarkan, tidak disediakan TV sampai sekarang. Dan diawali dengan mengajarkan Al-Quran serta hafalan terlebih dahulu. Alhamdulillah ketika SD ini sempat hafal 14 juz. Namun setelah SMP, sekarang kelas 2, ternyata kodarullah di sekolah ini harus membawa handphone Teh Sasa untuk ulangan dan kebutuhan lain kegiatan pembelajaran. Sekarang malah Al-Quran kalah dengan handphonenya. Dan kami sebagai orang tua pun bingung, anak pegang HP buat belajar atau yang lainnya. Karena ternyata gurunya juga melakukan pemberitahuan, pengumuman, PR dan sebagainya itu dibagikan melalui WhatsApp. Mohon masukannya Teh Sasa untuk menghadapi situasi yang demikian. Silahkan Teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah ya. Udah hafal 14 juz. Dan sekarang karena ada kebutuhan dari sekolahnya, ternyata semua pengumuman ataupun kebutuhan untuk sekolah, informasinya lewat handphone. Dan mulai ini agak berjarak dengan hafalannya ya. Apakah ini masalah atau gimana? Ya ini memang ujian ya buat anak ibu, buat juga keluarga, dan juga sebenarnya buat sekolahnya gitu ya. Karena sebenarnya ya sekolah ketika zaman seperti ini memang informasi itu lebih cepat lewat WhatsApp grup gitu ya. Jadi memang ini fasilitas yang memang suka atau nggak suka digunakan setiap orang gitu ya. Jadi memang alhamdulillah ini sebuah kemudahan. Tetapi ketika anak pegang HP, dia juga bisa download apapun kan. Tidak hanya tentang hafalan-hafalan Quran, tapi tentang informasi-informasi baik yang penting ataupun tidak. Nah, gimana caranya nih ya supaya anak tetap bisa menjaga akidah atau tauhidnya? Ya, berarti lingkungan pergaulan itu sangat penting ya. Kan sekolah udah bagus tuh ya lingkungannya, insya Allah. Cari dia teman-teman, sahabatnya yang ibu kenal, orang tuanya minimal tahu gitu ya karakter anak itu seperti apa. Jadi dia akan punya teman-teman akrab yang sholat gitu kan, yang masih belajar Quran gitu ya, masih hormat sama orang tuanya. Nah itu perlu Anda kenal juga dan tahu siapa teman akrab anak. Kemudian masalah handphone, ya paling sering-sering ngobrol aja gitu ya. Kamu paling senang apa, kalau berita-berita apa gitu. Kalau ibu sih berita-berita tentang misalkan Gaza gitu. Ah terlalu berat mah itu mah, jadi gitu ya misal. Wah menurut kamu apa dong yang berita yang menarik misalkan. Nah terus dia cerita, ada dengarkan gitu. Jadi ketika dia mulai membuka diri untuk bercerita, dengarkan gitu ya. Jadi memang ada dialog gitu ya, karena dia sudah dewasa kan ya. Nah, kemudian jadi dialog lah gitu, diskusi tentang kehidupan gitu ya. Misalkan dia cita-citanya apa, nah kemudian ibu kasih pandangan gitu ya. Ketika dia minta ataupun tidak, tapi ya lihat juga wajahnya. Kalau dia udah mulai capek gitu ya, karena anak-anak digital itu rentang perhatian tuh pendek ya. Nggak sama kayak dulu gitu, kalau ngobrol tuh kan bisa berjam-jam gitu ya, bahkan pengen cerita gitu. Kayaknya udah, bukan kayaknya lagi, emang udah hilang itu kebiasaan itu ya. Nah itu satu, ada dialog, masih ada ya waktu bersama. Kemudian keteladanan ya, tetap aja bahwa ibu sebagai orang tuanya ya, bapak juga, nah itu tetap memberikan keteladanan dalam kehidupan anak ya. Di konsisten gitu, jangan gini, orang tuanya sendiri tidak mencerminkan apa yang dia inginkan dari anak gitu ya. Misalkan kamu nak hati-hati di jalan gitu ya, kalau pulang ke rumah nanti kabari gitu kan, mau pergi kabari. Ternyata ibu dan bapaknya nggak pernah mengabari ya, pasti anak juga ah ibu bapak aku juga nggak ada di rumah gitu ya. Ini yang sering terjadi seperti itu. Kebiasaan ibadah gitu ya, udah pada lupa nih gitu ya, udah ingat lagi gitu ya, untuk diulang gitu ya, untuk tilawah lagi gitu. Jadi soal dia pakai untuk mengimami sholat, misalkan Anda minta sama dia, kalau anaknya laki-laki ya, imamin sholat gitu, atau murajaah gitu. Jadi anak juga terpacu lagi gitu ya. Kemudian kepada anak seperti tadi ya, dialog, kemudian ada diskusi, waktu kebersamaan, keteladanan, kemudian kebiasaan ibadahnya, sholat, sedekah, tilawahnya, atau sholat berjamaahnya. Kemudian yaitu insya Allah yaitu pergi ke masjid ya. Nih bapak tanggung jawab itu anak ya, jumatan bareng gitu. Jadi nggak selamanya bapak tugas di luar terus kan itu ya, ada waktu gitu buat anak laki-lakinya ini gitu. Jadi emang harus ada kepedulian di usia, pada saat mereka udah balik pun ya ibu tadi kenal sama teman-temannya ya. Dan kemudian ajarkan dia untuk menjauhi syirik gitu ya kan, kalau tetap meyakini bahwa kebesaran Allah lah yang tempat bergantung gitu. Jadi memurnikan tauhid itu selalu berdoa ya nak, mau makan, yuk apa banyak-banyak istighfar gitu. Jadi emang makan mau pergi itu jadi ajarkan atau tunjukkan ya. Misalkan jawab bersin tuh, yang paling penting tuh ketika anaknya bersin terus ibu ingetin ya alhamdulillah. Nah, padahal dianya kan lupa. Nah, terus dia tuh alhamdulillah gitu kan, dia tuh kayak malas-malas gitu ya tuh. Kemudian ibu tuh ya rahmukallah. Nah, terus akhirnya dia jawabnya ya dikumullah wa ismi balakum. Nah, itu kan ada komunikasi yang langsung minta ke Allah gitu ya. Mudah-mudahan itu. Terutama sih ucapin salam ya. Kapan dan dimanapun mengucapkan salam ya. Itu Bu, jadi itu hanya upaya kita itu untuk tetap mendampingi dia di usia baliknya ini, walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan nampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir Teh Sasa. Kali ini kita sapa juga ada hamba Allah dari Majalaya yang bertanya, kalau sekarang hendak memasukkan anak ke pondok pesantren Teh Sasa, tapi ada rasa takut di dalam hati karena ada banyak kasus yang terjadi yang sedang viral di pesantren. Jadi sebagai orang tua merasakan was-was, tapi anak tetap ingin masuk pondok pesantren Teh Sasa. Nah, yang ingin ditanyakan, ini mungkin bisa dijelaskan pesantren yang seperti apa yang kemudian bisa memberikan rasa nyaman ataupun aman kepada putranya agar orang tua tidak was-was dari segi apapun. Mohon nasihatnya Teh Sasa.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali ya, karena kasusnya itu masif ya. Ya bertubi-tubi lah gitu ya, ada yang pelecehan di pesantren A, B, C, D gitu kan. Ulama pemimpin pondok pesantrennya A, B, C, D gitu ya, yang naudzubillah min dzalik, itu bukan contoh dan bukan reputasi yang bagus. Nah, ini memang butuh kerjasama yang menyeluruh ya, dari pihak pemerintah, pemerintah pusat, daerah, kemudian juga bagian dari apa sih, pengawasan juga dari pesantren yang ada di negara kita. Karena semua itu agak sulit kalau orang tua itu kan memasuki dapur mereka ya. Dapur mereka di belakang layar kan. Dengan daerah-daerah tertentu biasanya kan ada tokoh-tokohnya yang dipercaya, ternyata naudzubillah min dzalik itu hanya oknum gitu kan. Nah, ini berarti hindari pesantren-pesantren yang sudah di blacklist ya. Itu kalau udah di blacklist berarti emang ada oknum dan itu sudah terstruktur, lebih baik hindari. Nah, cari sekarang adalah informasi pesantren yang aman gitu, yang benar-benar kualifikasinya jelas gitu, dari struktur yayasannya atau struktur pesantrennya ya, apa yang dipelajari dan lulusannya gitu. Jadi pengajarnya juga, kualifikasinya, dan insya Allah itu sarana prasarananya juga bisa dilihat gitu ya, orang tua bisa punya akses gitu ya. Kan banyak sekali yang berkasus itu karena orang tuanya juga aksesnya ditutup, dan sebenarnya mereka itu orang-orang oknum ya, tidak semua pesantren ya. Jadi memang tipsnya adalah yang pertama ya Bu, legalitas, legalitas ya, reputasinya ya gitu. Jadi apakah pesantren ini udah terdaftar di Kemenag gitu ya, rekam jejaknya itu seperti apa, itu legalitas, reputasi. Kemudian yang kedua, transparansi, keamanan gitu ya. Sistem pengawasan santrinya tuh jelas, terbuka gitu ya, ada wali santrinya juga. Yang ketiga adalah keamanan ya. Lingkungan yang bersih ya, fasilitasnya juga, asramanya juga aman, nyaman gitu ya. Kemudian juga ya jelas gitu, yang ikhwan-ikhwan, yang akhwat-akhwat gitu. Kemudian kurikulumnya gitu ya, yang benar-benar benar nggak gitu, yang dipelajari itu agama gitu, yang sesungguhnya, bukan hanya jadi kedok ya. Ini pesantren padahal sebenarnya dalamnya oknum gitu ya. Jadi supaya bisa aman ya, cari dulu itu ya, legalitas, reputasi, transparansi, keamanan, kenyamanan lingkungan, kemudian juga kurikulum dan lulusan ya gitu ya. Walau alam bisawab ya, guru-gurunya juga sih, reputasi dari kurikulum dan guru-gurunya dan lulusan. Walau alam bisawab, mudah-mudahan pesantren yang ibu tuju ini nanti anaknya bisa aman dan nyaman dan juga lulus menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin.

0: gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa dan sahabat MKFM.
0: Masya Allah, ini kita sama-sama akan berbagi ini seputar mendidik anak, Teh Sasa, apalagi dengan ilmu keteladanan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MKFM, hari ini topiknya memang tentang parenting ya. Dan di sini mendidik anak dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Seperti apakah beliau dalam keluarga gitu ya. Komunikasinya seperti apa yang membuat beliau itu bisa kita teladani sampai kapanpun ya, karena beliau itu uswah hasanah, contoh yang harus kita contoh gitu ya. Jadi supaya kita tidak keluar dari arah yang dicontohkan oleh beliau. Sebenarnya Rasulullah SAW itu kan kesibukannya sangat luar biasa ya, karena beliau juga nabi dan rasul. Tetapi sebelum itu pun juga beliau masih muda, beliau itu memang juga sibuk berdagang. Jadi memang kondisi beliau itu orangnya sangat aktif ya. Bukan yang, maaf nih, kan ada bapak-bapak yang fokusnya tuh mager, malas gerak. Kalau ini aktif ya. Aktif untuk memberi nafkah, aktif juga memberikan pendidikan untuk umat, apalagi untuk keluarga. Jadi memang bukan waktu sisa, itu catat dulu ya. Karena ada juga kan zaman now bapak-bapak yang workaholic ya. Itu benar gak sih? Ya tentu tidak seperti Rasul ya. Tetap saja Rasul itu ada mimbar di mana beliau itu sering ada di sana, karena rumah dan masjid itu dekat ya, yang dinamakan Raudhah itu, taman surga itu, sebagai aktivitas beliau dekat dengan Allah tentunya, dekat dengan umatnya dan keluarganya. Nah, jadi makanya para suami zaman now, tolong diantara kesibukannya itu fokus gitu ya. Jadi pulang dari manapun ingat keluarga gitu ya, ingat kewajibannya sebagai seorang suami atau seorang ayah. Nah, secara garis besar aja bahwa Rasulullah SAW itu ketika di rumah ya, beliau itu ringan tangan, maksudnya rajin gitu ya. Aisyah radhiallahu anha itu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membantu pekerjaan rumah ya, menjahitkan bajunya sendiri, memperbaiki terumpahnya atau sandalnya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan ikut beres-beres rumah. Jadi anak-anak akan bisa melihat langsung bagaimana kehadiran seorang ayah yang benar-benar terpacu lah gitu ya, ngelihat bapaknya beres-beres. Pasti anak juga di usia berapapun pengen meniru ya, karena usia anak itu kalau kita lihat batita balita itu adalah peniru ulung gitu ya. Makanya jangan heran ketika Fatimah itu lahirnya ya, anak bungsu ini di antara saudara-saudaranya yang lain benar-benar mirip banget sama bapaknya gitu ya. Jadi cara bicara, cara berjalan, cara akhlaknya gitu ya. Dan ketika Rasulullah SAW menyayangi putrinya ini gitu ya, beliau itu memang contoh sebagai bapak-bapak bahwa kalau punya anak perempuan, bagian dari kewajiban dia untuk hadir gitu ya, bukan hanya pulsa saja yang hadir gitu ya. Bapak butuh wifi, pulsa, hadir. Tapi kalau untuk kasih sayang, attachment, kelembutan, ya tidak hadir. Nah, Rasulullah SAW itu tidak pernah kasar ya. Beliau itu memang orangnya penyayang dan lembut perasaannya. Makanya beliau juga tidak segan bermain dengan anak cucu beliau gitu ya. Terutama dengan cucunya ini ya, ada kisahnya langsung bagaimana Rasulullah SAW sedang sholat, pundaknya dinaiki oleh kedua cucunya ini. Tapi Rasulullah SAW dengan sabar tetap menjaga cucunya supaya tidak jatuh gitu ya. Jadi sholatnya tetap khusyuk itu ya, meskipun tetap juga fokus ada cucunya yang menaiki pundak beliau. Nah, jadi memang gambaran seorang laki-laki yang benar-benar didambakan ya oleh kita semua. Kemudian juga kesabarannya ya. Dalam kehidupan ujiannya, beliau juga pernah ditinggal oleh dua anak laki-lakinya yang masih bayi itu ya, balita. Jadi sebagai orang yang beriman, Rasulullah SAW sadar ya bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah, sehingga anak-anak itu memang jadi jariah beliau nanti kelak dia di akhirat ya. Dan memang kan anak beliau semuanya itu perempuan yang hidup ya. Kalau yang laki-lakinya, dua orang laki-laki wafat ketika mereka masih kecil. Kemudian Rasulullah SAW itu ya tipe ayah atau suami yang selain sibuk memimpin umat, tapi juga berinteraksi terhadap keluarga, anggota keluarga. Jadi waktu beliau itu sangat berkualitas, selain ibadah tadi ya, dengan ke masjidnya dan memimpin umat. Kemudian juga Rasulullah SAW juga seorang entrepreneurship yang jago itu ya. Jadi beliau tuh benar-benar dipasangkan ketika dengan Khadijah radhiyallahu anha, itu benar-benar sangat match ya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha wafat, dan hanya dari Khadijah beliau punya anak gitu ya. Nah, jadi memang di sini kebahagiaan seorang istri ataupun anak ketika ayahnya itu memang hadir gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan suka suami siaga gitu ya, siap antar jaga gitu ya. Ini kan ada bapak-bapak yang subhanallah ya, bawain kantong kresek istrinya atau anak, anak-anaknya juga ikut bantu ya kerjaan di rumah. Nah, itu karena ayahnya yang menghargai istrinya atau ibunya ini gitu ya, sehingga anak-anak juga belajar menghormati kedua orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata bahwa, nah ya, bersabda, Fatimah itu adalah belahan jiwaku, maksudnya putri beliau ini ya yang bungsu. Barang siapa yang menyakitinya, maka dia menyakiti aku. Dan barang siapa membahagiakannya, maka dia membahagiakan aku. Ini dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim ya. Jadi memang Rasulullah SAW itu jadi garda terdepan ya. Kalau bahasa gaulnya kan cinta pertama anak perempuan tuh ayahnya, maksudnya tuh karena saking sayang ya, ayahnya selalu hadir gitu dan membela. Apalagi nanti waktu menikahkan tuh ya, bapak-bapak kalau ijab kabulnya kan sama calon pengantin laki-laki yang menikahi putrinya ini kan, bapaknya suka sesenggukan gitu ya. Tapi itu bukan acting ya, karena sehari-harinya pun anaknya selalu dijaga, ada di mana, sedang apa, ngapain aja. Bapak tuh harus hadir ya, gak bisa gitu bapak tuh santai-santai aja, ada di arena atau di dunia lain gitu ya. Anak tiba-tiba tumbuh besar aja gitu ya, dan lalu bilang begini, loh kok anaknya udah tiba-tiba gede, lah bapak selama ini kemana aja gitu ya. Jadi ada anak-anak yang tumbuh besar karena saking bapaknya gak pernah ada di rumah ya, yang ngantar apa, memberi contoh sholat Jumat itu malah saudara dari pihak istrinya gitu ya, atau dari guru dari pihak anak ini gitu ya. Nah, itu bilang mindalik ya, seorang ayah yang dayuts itu namanya. Dayuts itu adalah dia tidak sensitif terhadap dosa yang akan dikerjakan oleh dirinya dan keluarganya gitu ya. Jadi kalau ada kemaksiatan tuh bapaknya tuh santai aja gitu, nggak ada rasa khawatir gitu. Apalagi anak zaman now kan pergaulannya itu mudah ya, apapun ada dalam genggaman ya, mau meng-WA siapa, mau voice note siapa, mau video call siapa gitu kan. Dari game juga bisa kenalan, apalagi dari aplikasi-aplikasi perkenalan. Nah, ini kan seorang ayah harusnya hadir ya, bukan hanya membelikan tab-nya saja gitu ya, atau wifi-nya saja. Ini mohon maaf nih para bapak yang ikut mendengarkan ya di subuh hari ini, mudah-mudahan bisa sesoleh Rasulullah SAW ya, amin. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah juga berkata begini, apa yang menyusahkan Fatimah akan menyusahkan aku, apa yang menyakiti Fatimah juga menyakiti aku. Bukan kebayang ya, bapak tuh segitu sensitifnya. Nah, kalau makanya kalau ada bapak-bapak yang sok-sok keras gitu ya, keras tuh dalam arti kasar gitu ya, Rasulullah SAW tidak suka ya. Akhlak beliau itu adalah ya lembut gitu ya. Banyak sekali yang membuat kita apa, terkagum-kagum, karena Rasulullah SAW itu benar-benar penyayang ya. Contohnya ada anak kecil datang. Nah, beliau pernah menegur seorang bapak yang hanya memangku satu anak, satunya lagi anak tidak dipangku, ya. Satunya lagi dicium, ya, anaknya masih kecil, ya. Yang satu lagi tidak, ya. Kata Rasul, nanti Allah akan mencabut rasa kasih sayangmu. Jadi seorang bapak tidak boleh pilih kasih, ya. Tidak boleh sayang ke si fulan saja atau fulanah saja kalau anaknya lebih dari satu, ya. Kalau sudah satu juga itu harus dijaga, ya. Nah, makanya Rasulullah SAW juga bahagia karena pada saat Rasulullah SAW hendak wafat, beliau membisikkan sesuatu kepada Aisyah, maaf, kepada Fatimah, ya, Fatimah Zahra ini, putri beliau. Terus Fatimah senyum gitu, ya. Apa coba yang dibisikkan? Kata Nabi Muhammad SAW, setelah ini engkau, gitu, ya. Maksudnya setelah wafatnya Rasul, wafat juga Fatimah. Jadi kebahagiaan seorang anak itu adalah bertemu lagi nanti di akhirat, gitu, ya. Sama-sama fokus gitu meraih surga dalam keluarga. Jadi bukan masalah material, fisik saja, gitu, ya. Karena banyak orang yang penting kan dia bisa sekolah, yang penting kan dia bisa cukup sandang pangan dan papan, ya. Tapi kasih sayang dia sebagai orang tua yang bisa memberikan ruh akidah, ya, keimanan, kemudian juga ruh tentang ibadah, gitu, ya. Kemudian juga akhlaknya itu pun juga perlu diisi, gitu, ya, oleh seorang bapak. Makanya di dalam Quran Surat Luqman, ya, ayat Quran ini kan diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, ya, sebagai mukjizat yang penutup terakhir. Nah, makanya di Surat Luqman ayat 13 nih sampai 19 itu secara garis besar Islam memberikan nasihat, gitu, ya, tentang anak, ya, orang tua dan anak ini, bahwa yang perlu dijaga tuh tauhid, ibadah dan akhlak, tauhid, ibadah dan akhlaknya. Jauhi kemusyrikan, gitu kan, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, ya, kemudian yang bersyukur kepada Allah, gitu, dan itu adalah bersyukur untuk dirinya sendiri, gitu kan. Jadi anak akan nurut sama orang tua bukan karena takut sama orang tua, tapi takut kepada Allah yang menciptakan dia, gitu, ya. Makanya dia menegakkan sholat, dia sabar, gitu kan, rendah hati, yang tidak sombong, ya. Suaranya pun juga tidak akan lebih tinggi dari suara keledai, gitu, ya. Nah, itu kan, ini subhanallah, gitu, ya. Kalau kita punya anak yang sholat nggak usah diperintah lagi, karena dia kenal sholat itu bukan untuk ibu bapaknya kok, dia butuh, gitu, ya, sebagai rem dalam kehidupannya, ya, tanhanil fasya iwal munkar, ya. Ini memang supaya kita bisa seperti itu, namun ya, kita usahakan bersama, ya, mumpung masih di dalam kandungan. Nah, ibu juga dekatkan dia dengan Al-Quran, gitu kan, baca itu, sehingga anak itu juga terstimulasi, ya. Jadi para ibu ini selain bapak tadi, ya, itu juga punya rahim. Rahim itu kasih sayang. Ini jangan sampai ada ibu yang baby blues, gitu, ya, dengan alasan kemudian kesel sama anak, kesel sama bapaknya, akhirnya anak yang jadi bulan-bulanan. Alhamdulillah min dalik, ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Kalau pendidikan yang lainnya lagi tuh yang perlu kita ngadani, karena Rasulullah SAW itu kalau mendidik anak itu suka mengulang-ulang katanya 3 kali. Nah, supaya anaknya jadi ngerti itu maksudnya apa. Bukan hanya untuk anak aja sih sebenarnya, untuk pada kaumnya juga, gitu, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW mengucapkan suatu kalimat, beliau mengulangnya sampai 3 kali. Berarti saya juga harus 3 kali nih, ya. Sehingga pendengarannya memahaminya. Apabila datang pada suatu kaum, beliau memberi salam kepada mereka juga 3 kali. Ini dalam hadis Bukhari, ya. Dan berarti apa coba tadi yang sudah kita dapat, yaitu akhlak Rasulullah SAW itulah yang ada di dalam Al-Quran, dan juga bagaimana interaksi beliau di dalam kehidupan beserta putrinya Fatimah, dan juga menjadikan contoh uswah hasanah buat kita bersama.

0: Sahabat MKI, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK.

0: Dan kita akan coba sapa Teh Sasa, sahabat MQ yang bergabung. Ada hamba Allah yang menyampaikan, Teh Sasa izin bertanya, bagaimana cara meneladani Rasulullah? Karena Rasulullah itu kan memang sosok nabi yang dituntun langsung oleh Allah, hatinya bersih. Tapi kalau sekarang umatnya Rasulullah, apalagi sebagai seorang laki-laki begitu, ada ego sendiri begitu, Teh Sasa. Apakah masih relevan untuk mencontoh perilaku Rasulullah yang begitu sempurna? Jazakallah khair. Silahkan, Teh Sasa.
1: Wah, pertanyaannya luar biasa, Pak. Masih relevan nggak? Aduh, ya Rob. Relevan sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat itu, sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Karena Rasulullah SAW itu satu-satunya yang bisa mengejawantahkan isi Al-Quran gitu ya. Kalau kita kan tanpa contoh langsung, gimana bisa tahu gerakan sholat gitu kan? Bagaimana bisa tahu bagaimana beliau bersikap terhadap para sahabat ataupun istri dan anak gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan, persetujuannya gitu kan, diamnya gitu kan, semua ayat-ayat yang dari Allah beliau sampaikan lewat kesempatan beliau selama 23 tahun itu gitu ya, kehidupan beliau kerasulan Rasulullah SAW itu adalah, meskipun Rasulnya sudah wafat ya, tapi ajarannya itu mengikat ya, you know. Tidak akan sempurna iman seseorang tanpa mengimani Allah dan Rasulnya gitu ya. Karena ada yang aku sih cuma Quran saja, yang nggak bisa ya tafsir Quran bisunnah ya, dengan apa yang tindak tanduk Rasul yang disetujuinya, kelakuan beliau ya, pribadi beliau dari akhlak Al-Quran itu ya. Jadi mengikat ya dalam setiap kehidupan, tidak hanya kehidupan sosial, politik gitu, kenegaraan gitu kan, ekonomi gitu kan, bahkan juga dalam kehidupan perkawinan, munakahat gitu. Satu-satunya agama yang sangat lengkap ya, yang mengatur secara rinci itu bagaimana kewajiban seorang suami itu kan, bagaimana dia menjadi seorang ayah gitu kan, dan itu semuanya syahid ya, maksudnya lahan jihad gitu. Jihad itu kerja keras ya, tidak ada yang sia-sia ya. Bukan hanya misalkan nih, itu kan urusan ibu-ibu itu, emaknya gitu ya, bapak mah pokoknya mah tahu beres. Nah, ini pemikiran yang sangat dikotomisasi ya. Karena Rasulullah SAW itu alhamdulillah seorang yang hadir di tengah-tengah keluarga beliau ya. Nah, apa yang bisa kita ambil contoh misalkan ya. Nah, di dalam keterangan Al-Quran saja, di Insikok, surat Insikok 44 ayat 19, sini ada latar kabunna tobakon ang tobako di sini ya. Jadi sungguh kamu sekalian melalui tingkat demi tingkat. Nah, kalau dalam psikologi sih ada psikologi perkembangan misalkan itu ya. Anak itu kan tumbuhnya nggak langsung seperti sekarang gitu ya, langsung udah bisa diajak ngobrol gitu ya. Dulunya kan stimulasi kita yang ngobrol gitu ya. Ibunya di dalam kandungan, anaknya dalam kandungan, ibunya ngobrol sama anaknya, stimulasi kegiatan ibunya, stimulasi kegiatan bapaknya. Jangan sampai ibunya benci sama bapaknya, karena bapaknya itu misalkannya adalah kesalahan istri, kemudian akhirnya marah-marah terus. Nah, itu stimulasi yang tidak baik ya. Benar-benar seorang muslimah insyaallah kontrol diri ya, yang sampai anak distimulasi dengan kebencian ketika masih di dalam alam rahim. Nah, ketika dilahirkan ya diberi keterampilan gitu ya. Di sini misal ada surat An-Nisa ayat 6 nih ya. Sini ada, ujilah anak-anak yatim bila mereka telah sampai umur dewasa. Jika kamu mengetahui mereka itu sudah pandai mengurus hartanya, maka hendaklah serahkan harta itu kepada mereka. Dan di sini tuh artinya mereka juga nanti bisa ngurus diri sendiri. Tapi kalau misalkan masih di bawah perwalian gitu ya, masih belum balik gitu, biasanya tanggung jawabnya tetap orang tua yang paling utama. Jadi gak ada tuh tiba-tiba bapak tuh menghilang gitu ya, nanti tiba-tiba sekian tahun kemudian muncul gitu kan. Atau hari-hari sih ada gitu, satu kota, tapi gak pernah ada kegiatan bareng, ke masjid bareng gitu kan, atau berjamaah sholat di rumah bareng gitu kan, atau menunggu maghrib ya isya bareng gitu, nggak ada gitu ya. Ramadan juga nggak ada gitu kan. Nauzubillah min dzalik, ya harusnya kan seorang ayah ketika di perjalanan mencari nafkah, dia tahu tujuannya untuk apa. Ya untuk mencari nafkah yang halal untuk istri dan anaknya, dan juga hartanya menjadi jalan fisabilillah ya. Banyak sedikitnya sih relatif ya. Kan banyak, mohon maaf nih contoh aja, pengemudi aplikasi tertentu nih, kemudian dia tuh lagi naik motor, tiba-tiba tertunduk di motornya gitu kan, ternyata wafat ya, mudah-mudahan itu syahid ya, dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga. Atau dia udah sholat nih, terus nyender di tempat duduk masjid itu, akhirnya wafat itu. Nah itu gambaran-gambaran yang viral yang pernah kita lihat ya. Pastinya anak-anak juga akan tahu gitu ya, betapa orang tua sudah berjuang gitu ya. Meskipun kita tidak minta pertanggungjawaban ke anak, misalnya nih bapak kamu nih cari uang buat kalian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak usah minta ke anak ya, minta saja langsung pahala yang terbaik, pasti Allah yang akan memberikan. Jadi di sini di dalam ayatnya juga, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha gitu ya. Jadi di sini ada Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya gitu ya. Surat At-Talaq ayat 7 gitu ya. Nah, jadi memang Allah juga kasih tanggung jawab, dan kita akan bekerja terbaik dan akan dipertanggungjawabkan ya. Itu Pak, jadi tetap akan selalu Rasul menjadi figur teladan buat kita semua. Walau alam isawab.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tessa atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa ada Ibu Utik di Yogyakarta. Ini berbagi ataupun sharing begitu Tessa. Disampaikan, memang mendidik anak tidak mudah bagi orang tua di zaman sekarang. Kadang malah terbalik ini teh. Orang sekarang malah takut sama anaknya, sehingga minta ini itu dituruti. Kadang bahkan anak sekarang semakin berani mengancam orang tua jika terlalu keras. Anak menjadi bandel dan ngeyel, begitu istilahnya Teh Sasa, yang ternyata ini dipengaruhi juga oleh lingkungan, teman pergaulan, media sosial, yang tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk orang tua yang kurang mengawasi anaknya. Dan ini menjadikan anak berkelakuan kurang baik, berani pada orang tuanya, yang qadarullah sekarang fenomenanya banyak terjadi ini Teh. Mungkin silahkan ada tanggapan begitu Teh Sasa.
1: Bagus banget Bu, ya itu pengamatan yang real ya, real sekitar kita banyak kasus-kasus. Nah udah bilang mindali, saya pernah lihat di media sosial gitu atau berita ke anak yang sangat benar-benar, nah udah bilang mindali lah, gak bisa dicontoh. Nah ini juga, tapi introspeksi bersama aja ya, ibunya atau bapaknya. Ada anak yang ngencingin ibunya yang sedang sakit, nah udah bilang mindali. Jadi ibunya terbaring gitu ya, anaknya anak laki-laki. Nah, udah bilang ini udah bukan nyuruh-nyuruh ini, tapi udah durhaka itu ya. Nah, yang lebih parah lagi sih yang sampai menghilangkan nyawa ya, hanya karena misalkan tidak diberi uang gitu kan, tidak diberi motor gitu ya. Nah, udah bilang, nah memang di dalam hadis ya ada keterangan gitu, hadis Tirmizi dan Nasa'i, bahwa nanti akan ada budak perempuan melahirkan tuannya ya. Jadi budak perempuan melahirkan tuannya itu atau majikannya itu adalah tanda, salah satu tanda kiamat gitu. Maksudnya apa sih? Ya jadi memperlakukan ibu kandung ya seperti pelayan ya, seperti budak, disuruh-suruh gitu ya, suruh-suruh gitu kan, dibentak-bentak gitu kan, diplototi, dikasarin gitu kan, dihardik-hardik, nah na'udzubillah min dzalik. Dan itu memang tanda fasadnya zaman, kerusakannya zaman. Ini nilai-nilai berbakti birrul walidain kepada orang tua yang diajarkan di Al-Quran itu benar-benar hilang gitu ya. Ini kenapa sih gitu ya, Pak, orang tuanya gak ngajarin, gak nyontohin. Ya tadi kata ibu juga, dia tentu bisa menilai, bisa apa ya, bisa terpapar oleh nilai lingkungan gitu ya, atau hawa nafsu anak itu sendiri yang memang tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Kan ada anak-anak yang disuruh dicontohin sholat, main gitu ya, maksudnya dipermainkan gitu ya. Awal-awalnya sih nggak kelihatan, ternyata tambah besar emang ke sholat tuh males gitu kan. Lebih suka ke game misalkan ya, dan itu overdosis ya. Kan ada yang main game secukupnya gitu ya, main game secukupnya masih mending lah. Tapi kalau main game sampai tidak mandi, tidak sholat gitu kan, bentak-bentak orang tua, nah ini ya. Jadi memang saya hanya bisa mengomentari bahwa itu memang konteks yang pernah disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW, akan ada satu zaman di mana budak perempuan melahirkan tuannya, hamba sahaya melahirkan majikannya, itu tanda kiamat gitu. Nah, apakah sekarang ada? Banyak gitu ya. Dari mana asalnya? Ya dari kelemahan iman anak itu sendiri, atau juga dari kesalahan pola asuh, ya, salah satu kontribusinya gitu. Tapi kalau anaknya sudah bisa memilih tangan kanan dan kiri ya, ya sudah bisa melihat mana yang benar dan salah, ada kontribusi dia sendiri yang punya hawa nafsu gitu ya. Saya sih pokoknya sebel sama orang tua gitu. Soalnya nggak seperti orang tua temen aku ya. Biasanya awalnya dari iri kepada orang lain, kemudian dendam kepada mungkin ada kata-kata orang tua itu ya yang dia tidak sukai gitu. Jadi kita sering-sering aja memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak supaya anak itu juga tahu dia masih kita sayangi gitu. Apapun bentuknya kita selalu maafkan, mohonkan ampun kepada Allah gitu ya. Ini kehadirannya itu bisa memang ujian, bisa musibah, fitnatun tuh ujian, musibah karena kecerobohan kita sendiri. Kalau musibah ya, kalau fitnatun itu karena ujian iman, atau bisa juga azab gitu ya, karena kita sendiri juga ada kelakuan yang tidak baik sehingga diingatkan oleh Allah lewat anak gitu. Itu ya, mudah-mudahan saja bisa dihadapi dengan sabar. Dan insya Allah hidayah taufik menyelimuti keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin.

0: Dengki, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang bertanya, menanggapi tadi yang dibagikan oleh Ibu Utik begitu. Apakah ada contoh dari kisah Rasulullah begitu, Teh Sasa, yang menanggapi anak yang membangkang kepada kode orang tuanya, Ustazah? Karena ini qadarullah, kalau zaman sekarang memang ketika anak dinasehati itu membalas balik ucapan orang tua, Ustazah. Harus seperti apa ini menanggapinya? Jazakillah khair. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, sebenarnya apakah ada yaitu di zaman Rasul itu ada yang namanya Alqomah gitu ya. Ini zaman Rasul itu Alqomah itu sebenarnya ini ya, mohon maaf, dia itu sebenarnya taat ibadah malah gitu ya. Jadi kisah ini justru Alqomah itu taat ibadah, rajin gitu. Kemudian kenapa sakaratul mautnya susah gitu kan. Nah, ini heran kan gitu. Nah ternyata ada juga yang bilang bahwa ibunya, maksudnya ibu Alqomah, cemburu kepada menantunya sama cucunya, sehingga sakit hati gitu ya kepada anaknya ini, kepada Alqomah. Ada juga yang memang mengatakan Alqomah tidak berbakti kepada ibunya, lebih mengutamakan istri dan anaknya. Apapun versinya, tapi ini berdampak hubungan orang tua dan anak tuh bisa sakratul maut anak susah gitu kan. Ini harus kita segera mohon maaf kepada orang tua, atau orang tua juga saling memaafkan terhadap anak gitu. Jadi ini contoh di zaman Rasul, sehingga Rasul itu mengatakan, ya udah kalau ibu mau memaafkan nggak anak ini gitu, kalau enggak Alqomahnya saya bakar gitu ya, anak kan susah sakratul mautnya gitu ya. Jadi memang ibundanya ini dipanggil ya oleh Rasul gitu, sahabat Rasul menyampaikan gitu, coba ini ibunya ini mau gimana gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah ibunya tuh meridoi akhirnya gitu ya, dan akhirnya mudah aja wafatnya. Nah jadi memang betapa seperti itu ya, terjadi hubungan orang tua dan anak, ada konflik internal. Dan memang ternyata ya ridho bi ridho walidain itu sangat berat ya. Maksudnya anak itu akan diposisikan selalu mau benar atau salah, orang tua itu harus dimuliakan. Contohnya aja Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar, pembuat berhala. Nah kan akan merajam Nabi Ibrahim tuh. Tapi subhanallah ya, karena Nabi Ibrahim itu hatinya lembut, tidak membalas, dan kemudian tetap mendoakan ayahnya ini. Ini saya kasih gambaran itu hubungan ibu tadi dengan anak, kemudian anak dengan bapak atau sebaliknya gitu ya. Nah jadi makanya harus dijaga itu adalah ibu menjadi ya bagian dari kasih sayang yang tak berbatas kepada anak. Kontrol diri, jangan suka apa ya memaki-maki dan apa ya mengutuk gitu, karena kutukan-kutukan atau doa-doa kita bisa diaminkan tuh gitu. Padahal anak itu misalkan akan berubah di bawah 40 tahun, anak masih mungkin berubah, tapi udah di atas 40 tahun ya itu memang sudah tidak bisa dirubah ya. Maka dia fokus ke bersyukur atau kufur di usia 40 itulah. Ini yang saya sampaikan adalah contoh-contoh kisah zaman Rasul, hubungan konflik atau ya ada kisah karena Rasul juga mengetahui kisah Nabi Ibrahim itu di Al-Quran ya, walaupun tidak sejaman gitu. Ini banyak ayat-ayat tentang kisah-kisah sebelumnya Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW lewat Al-Quran, itu yang tadi kisah Nabi Ibrahim. Kalau Alqomah itu sendiri memang dalam zaman Rasul terjadinya. Walau alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kemudian kami sapa kembali sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Kali ini seorang ibu yang bertanya.

0: laki, sedangkan saya perempuan. Nah, seperti apa ini Teh Sasa? Silahkan.
1: Ya, bismillah. Untuk seorang ibu yang aktif juga mencari maisha atau penghasilan, karena mungkin darurat ya, karena suami butuh bantuan, atau suami tidak hadir gitu kan, atau memang suami udah wafat gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan rezekinya berkah terus. Nah, tentang waktu yang terambil gitu ya, tidak bisa hadir gitu ya, seperti halnya ketika hanya housewife, dalam arti kegiatan ibu dan anak banyak di rumah. Nah, ini memang kendalanya di situ. Kita bertemu dengan anak akan ada waktu-waktu tertentu kan, bisa di pagi hari sebelum dia pergi sekolah, atau pada saat pulang kerja, pada saat dia ada di rumah. Nah, itu maksimalkan gitu, mau nggak mau gitu ya. Dan ketika tidak ada ibu, substitusi dengan orang yang bisa dipercaya, amanah ya, tidak KDRT gitu kan. Kan banyak sekarang ibu-ibu yang bekerja karena emang faktor darurat gitu ya, bukan untuk pembuktian diri eksistensi atau validasi gitu ya, atau flexing gitu ya, atau FOMO. Jangan ibu. Jadi memang bekerja di sini menafkahi keluarga karena emang tidak ada memberi nafkah, misalkan ya suaminya ada tapi tidak cukup gitu ya, dan tidak peka gitu, atau suka menyembunyikan bagian dari nafkahnya, atau malah berselingkuh gitu kan. Nah, ini banyak terjadi ibu-ibu yang berperan ganda sebagai bapak dan ibu. Makanya harus bekerja sama dengan lingkungan terdekat, mau titip kepada keluarga terdekat, nenek, kakek, kalau ada saudaranya. Nah, kalaupun diasuh sama orang lain, harus aman itu anak gitu ya. Ya sering-sering lah ada waktu akhir pekan gitu dengan anak gitu ya. Jadi memang kekurangan tetap ada, tetapi di balik itu kita isi dengan kelebihan-kelebihan waktu yang bisa kita kejar gitu ya. Kualitasnya mungkin tidak seperti ibu-ibu yang hadir terus, tapi minimal kuantitas itu bisa substitusi lah hal-hal yang terluputkan ya, di samping dengan doa. Kirimkan doa kapan dan dimanapun, doa itu bisa merubah takdir ya, insya Allah, dan menjadi otak dari ibadah, muhul ibadah ya. Itu ya Bu, walau alami sawab.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali ada sahabat hamba Allah ini yang bertanya. Teh Sasa, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu memang sosok yang sangat lembut kepada anak-anak. Tapi realitanya di zaman sekarang, sebagai orang tua ini sering kali kelelahan dan terpancing emosinya. Bagaimana cara melatih diri agar bisa lebih sabar dan tidak mudah marah ketika mendidik anak, Teh Sasa? Mohon nasihatnya, silahkan.
1: Ya, bismillah. Saya amati memang betul Bu apa yang Ibu katakan. Orang tua zaman now ya, ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda, keluarga muda, apa gimana ya, saya juga nggak paham. Suka ribut dengan anak gitu, beradu argumentasi gitu ya, teriak-teriak satu sama lain, kasar juga gitu kan. Jadi nggak sabarnya tuh di situ ya, mengelola emosi dianya sendiri, orang tuanya sendiri, ada kekesalan, ada keinginan tidak tercapai. Begitu anaknya tuh datang di usia berapapun ya, mau yang bayi, mau balita, mau udah balig, ibu ini tuh melihat anak tuh jadi kayak sumber gangguan gitu. Tidak ada tuh perasaan gini, duh ini tuh anak aku tuh ya, tanggung jawab aku nanti di hadapan Allah. Aku gak bisa semena-mena berkata, tidak bisa semena-mena memperlakukan dia dengan kasar gitu kan, ataupun marah-marah. Nah, itu kenapa remnya kosong atau blong? Itu karena tidak terhubung dengan rem Allah. Jadi kalau kita terhubung dengan ihsan atau muhsin gitu ya, kita selalu merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. CCTV Allah tuh ada untuk kita. Hati kita ketahuan, lintasannya hati ketahuan, tangan kita ada di mana, mendarat di pipinya, mendarat di pinggangnya kah, mendarat di telinganya kah gitu. Rata-rata ibu-ibu sekarang kan kalau mau ngasih makan anak, daripada anaknya lama, kasih aja gadget. Nah, itu udah gak benar sebetulnya. Ibu misalkan mau ada waktu sendiri, kegiatan, kasih aja gadget. Nah, itu gadget boleh-boleh aja ada, tetapi tidak menggantikan.

0: posisi baik ibu dan bapak. Jadi kenapa kesabarannya setipis tisu? Karena tidak terhubung dengan server tadi, ditatap dan dilihat oleh Allah. Tidak muhsin, tidak ihsan, mohon maaf nih. Dan juga kurang keikhlasan. Kalau ikhlas tuh biasanya gini, melihat anak tuh kasihan, kalau dia sakit kita ikut sakit. Kalau dia misalnya nggak ngerti sesuatu di pelajarannya, kita akan cari bantuan. Kita bilang, mama atau umi udah nggak ngerti ini pelajaran. Nah, kita coba tanya sama yang ngerti. Maksudnya tuh ada gurunya yang bisa kita tanya, gitu kan. Atau misalkan ada orang yang lebih pinter, gitu kan. Maksudnya dalam pelajaran ya, kalau di sekolah. Atau misalkan anaknya sedih, gitu kan. Nah, kita juga harus ngerti anak lagi sedih. Anak pengen cerita, gitu kan. Anak pengen dipeluk, gitu ya. Maksudnya usia-usia berapapun anak tetap anak, gitu ya. Bahkan udah nikah sekalipun nih, orang tua tuh suka sadar, itu tuh anak yang dilahirkan ya, ternyata berani bentak-bentak ya, misal gitu ya, ternyata berani ninggalin ya, udah bilang ninggalin gitu. Nah, jangan lintasan hati jadi marah ya. Maksudnya tetap itu jadi apa, investasi ibu, amal soleh ibu sendiri. Nah, kenapa bisa tahan diri? Karena dia itu kalau menasehati adalah nilainya watawaso bil haq, watawaso bis sabar. Nasehatnya itu kebenaran dan kesabaran. Kemudian dia kenapa bisa minta tolong dengan sabar dan sholat? Wasta'inu bisabri wassalah. Itu orangnya selalu sabar dan sholat. Makanya dia nggak akan meledak-ledak tuh. Coba contohkan orang yang suka meledak-ledak marah itu karena apa? Karena sholatnya nggak khusyuk. Karena sabarnya setipis tisu. Gitu. Sedangkan rumus sabar itu adalah sabar tak berbatas. Wasobiru warobitu. Ali Imran ayat 200. Jadi kalau kadang
1: inspirasi siang akhir pekan telah menemani Anda. Selamat melanjutkan kebaikan di akhir pekan.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya empat ini aja ya, satu selalu syukur, dua sabar, tiga ikhlas, empat tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? Satu, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usuh. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qaddarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: Ci sore. Rp102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Umar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran, Tahsin Metode Sabik, izin saya Triyono Arisa Putra yang bertugas untuk menemani para pendengar semua di sore hari yang berbahagia ini. InsyaAllah, seperti yang sempat kita pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentunya dasar kita belajar Quran adalah jelas ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Nah, mudah-mudahan ya konsistensi kita, istiqomahnya kita untuk belajar Al-Quran, salah satunya ulumul Quran nih ya, belajar tahsin gitu ya, membuat kita menjadi sahabat Al-Quran dan berhak mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki di metode sabik yang bagian ketiga ya, sabik tiga. Seperti yang diketahui bahwa metode tahsin sabik ini adalah metode khas Darut Tauhid ya, yang digawang oleh unit Baitul Quran Darut Tauhid ya. Metode sabik ini ada 4 tingkatan, sabik 1, sabik 2 dan sabik 3 serta sabik 4 ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di sabik ketiga ya, di pembahasan sifatul huruf ya. Di pertemuan 2 pekan sebelumnya kita sudah membahas sekitar 5 sifat ya, 5 sifat huruf yang memiliki lawan ya. Dari kategori nafas, hamas berlawanan dengan jahar ya. Hamas mengalirnya nafas sedangkan jahar tertahan nafas. Dari segi suara ada syiddah ya. Syiddah tertahan suara dan rakhawah mengalirnya suara. Di antara syiddah dan rakhawah ada sifat tawasud atau bainiyah. Alhamdulillah ya, 2 pekan sebelumnya kita sudah belajar 5 sifat tersebut. Insyaallah di pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sifatul huruf mutadadah bagian 2, ataupun yang berarti sifat huruf yang memiliki lawan bagian kedua ya. Baik, sifat yang kelima adalah isti'la ya. Nah, ini kalau kita lihat lawannya adalah istifal. Nah, ini kategorinya dari kategori apa? Dari kategori pangkal lidah ya. Pangkal lidah dengan langit-langit mulut ya. Nah, bukan langit-langit rumah ya. Pangkal lidah dengan langit-langit mulut. Seperti apa nih? Istila adalah pangkal lidah. Pangkal itu berarti yang paling dalam ya. Kita memiliki lidah. Lidah itu ada bagian-bagiannya, yang menjulur keluar dari mulut itu ada ujung lidah, itu ya seperti itu. Yang menjulur keluar dari mulut ya, itu dinamakan ujung lidah. Sedangkan yang paling dalam itu namanya pangkal lidah ya. Kalau yang permukaan-permukaan itu namanya sisi lidah. Nah, ini istilah ini adalah pangkal lidah atau lidah yang di dalam itu terangkat ke langit-langit mulut ya, disertai naiknya suara. Itu istilah. Lawannya adalah istifal. Istifal lawannya berarti pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit mulut. Nah, itu ya. Ataupun secara sederhananya supaya bisa dipahami, istilah itu artinya huruf-huruf yang memiliki karakter tebal,
Sedangkan istifal huruf-huruf yang memiliki karakter tipis. Jadi pembacaannya yang istilah ini tebal, ya. Sedangkan istifal pembacaannya tipis, ya. Huruf apa saja? Hurufnya terhimpun di dalam lafaz, ya. Khusso daudin kil, ya. Nah, itu lafaznya. Kita bedah dari lafaz tersebut huruf-huruf apa saja sebenarnya. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, bahwa lafaz tersebut adalah kita ambil yang paling sedikit, ya. Berarti kita ambil huruf istilah nih, karena istilah huruf yang paling sedikit dibanding dengan huruf istifal, gitu ya, seperti itu ya kaidahnya. Baik. Khusso dogtin kib. Khusso, kho berharokat doma, bertemu sad, ya, berharokat tasydid, ya, dan berharokat fathah. Khusso berarti sudah ada dua huruf, ya, kho dan sad, ya. Dogtin, ya, dogtin, ya, berarti ada huruf bod, ya, ada huruf ghain dan to berharakat tanwin kasrah, tiga, ya, di dua tambah tiga, lima. Dan yang berikutnya adalah kiv, ya, kof bertemu dengan huruf dho sukun, ya, berarti lima tambah dua itu tujuh, ya. Apabila para pendengar memperhatikan bahwa ketujuh huruf ini adalah dibacanya ketika berharokat fathah, tidak a, ya, kho fathah kha, enggak kha, tapi kho fathah kho, ya, tebal, ya, atau secara mudahnya bacaannya jadi o, gitu, ya, kho fathah kho, sod fathah so, bod fathah bo, ghain fathah gha. Apa lagi? Po fathah po, qaf fathah qo, za fathah za. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi ini huruf-huruf yang ketika diberikan fathah maka dia berbunyinya ini, ya, o, gitu, ya, secara itu. Nah, ada satu yang tidak, ya, yang satu yang tidak masuk tuh ketika dikasih fathah itu ro, ya, ro fathah ro itu tidak dimasukkan ke dalam huruf istilah karena memang tidak terangkat tadi pangkal lidahnya. Jadi itu, ya, tujuh huruf, ya, yang memiliki sifat istilah, artinya pangkal lidah terangkat ke langit-langit atas, ya, disertai naiknya suara, gitu, ya, ataupun disebut huruf-huruf tebal, ya, huruf-huruf tebal. Sedangkan lawannya adalah huruf sifat istilah, artinya pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit atas, ataupun huruf-huruf tipis, ya. Berarti berapa huruf tuh sisanya? Sisanya ada 21 huruf, ya. Dari 28, 7-nya istilah, ya. 21 hurufnya istifal, ya. Maka ketika kita melafalkan, ya, bacaan-bacaan Al-Qur'an, huruf-huruf tersebut harus kita tebalkan. Bagaimana sih tebalnya? Artinya di dalam mulut itu seperti terkumpul udara, gitu, ya, tidak keluar tuh udara. Contoh, ya, laqad qulna idzan syatata sya, ya, syatata, ya, laqad dari awal, ya, laqad, laqad. Nah, ketika melafalkan laqad maka mulut kita tidak terbuka, ya. Laqad qulna, ya, ada na, kan, kalau na dia terbuka, na, maka dibuka tuh mulutnya. Tetapi ketika qo, ya, maka mulutnya mengumpul. Laqad qulna idzan syatata syatata, ya. Jadi seperti ada udara yang terkumpul, ya. Idza dibuka, kan, ya, idza sya, ya, dibuka. Nah, dibuka. Tapi ketika po, ya, tidak dibuka. Nah, tapi dia ada udara yang di dalam, ya. Seperti itu. Nah, pelafalannya ternyata tidak langsung menjadi, misalnya, ya, yang tadi, ya, laqad, laqad. Nah, coba perbedaannya, kan, ada perbedaan. Ini ketika tebal, ya, laqad,
Nah, itu qaf-nya kita baca tebal. Laqad, tetapi kalau kita tidak baca tebal seperti ini nih. Laqad, laqad. Nah, itu sebenarnya kaf kalau laqad mah ya. Laqad itu kaf. Tapi kalau laqad, laqad. Nah, itu seperti itu ya. Syatoto. Nah, itu to berarti ya. Kalau syatoto itu berarti ta ya, tapi dibacanya o. Syatoto itu ta gitu ya, bukan to. Kalau to mah syatoto ya, kembali lagi pangkal lidah naik ke langit-langit mulut bagian atas, jadi naik gitu ya. Syato, syata, ta, syatoto ya, tuh tidak naik ya. Kalau syatoto, syatoto tidak naik tuh pangkal lidahnya tuh. Baik, itu ya sifat dari isti'la dan istifa ya. Nah, tentunya ini harus dipraktekkan ya. Nah, kalau di Sabik sendiri ada beberapa latihan ya, praktek yang akan terus dibacakan kepada murid ya, berulang-ulang. Setelah itu nanti murid dites oleh gurunya. Contoh misalnya, silakan dibaca itu ya kalimat berikut ini. Faqad massal qawma qurhum mithluh. Nah, maka murid akan mengulang. Misalnya muridnya ada 5, diulang dulu barengan, jama'i, setelah itu dicek satu persatu gitu ya, sudah sempurna atau belum ya. Baik, ini ada kalimat yang berikutnya. Sama, kita praktekkan huruf-huruf isti'la dan istifalnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, itu ya, itu ada huruf apa tuh yang tebalnya? Huruf sad. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada 6 ya, ada 6 yang menjadi contoh ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Sabik 3 ini. Nah, itu ya sifat dari isti'la yang lawannya adalah istifal. Sifat berikutnya adalah sifat itbaq ya, dan juga lawannya infitah. Apa itu itbaq? Itbaq adalah lidah melekat ke langit-langit mulut. Sama ya, tadi istilah itu lidah terangkat ke langit-langit mulut. Sekarang lidah melekat ke langit-langit mulut. Nah, hampir sama, tetapi ini lebih lagi ya. Kalau tadi mah istilah itu terangkat saja, tetapi itbaq ini sudah terangkat terus melekat ke langit-langit mulut ya. Sehingga ya, huruf itbaq ini adalah bagian dari huruf isti'la yang tidak memiliki karakter tipis sama sekali ya. Huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya adalah tadi ya, dari 7 tadi ya, ada 4 nih. Hurufnya ada sad, dad, to, zo. Jadi 4 itu ya. Itbaq ini segala kondisi apapun dia dibaca tebal ya. Kita bandingkan dengan huruf isti'la yang sisanya ada 3 berarti ya, kha, ghain dan qaf. Kha dan ghain itu ada sisi tipisnya ketika berharokat kasrah. Khi ya, dibuka tetap ininya apa mulutnya, khi, ri dibuka ya, rahangnya ke bawah. Qaf juga sama ketika berharokat kasrah, khi ya, seperti itu. Ataupun keadaan huruf tersebut sukun sebelumnya berharokat kasroh, misalnya ikh ya, ikh, maka tetap tipis dia, ikh, ikh, iqo, iqo ya, iqo, seperti itu ya, itu keadaannya. Nah, sedangkan 4 huruf ini, itbaq ini, keadaan apapun, baik pun sukun ataupun hidup, baik pun berharakat fathah, kasroh dan domah, maka dia tetap tebal. Sod, bod,
to, zo. Berarti sisanya adalah infitah. Berarti 28 dikurangi 4 berapa? 24-nya infitah, 4 hurufnya itbaq. Ya. Kita beri contoh ya. فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nah, itu ya, harus dibaca tebal. Saya ulangi lagi. فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Baik, contoh yang kedua. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغُضُدْ مِنْ صَوْتِكَ. Sekali lagi. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغُضُدْ مِنْ صَوْتِكَ. Nah, itu ya. Huruf yang harus dibaca tebal ketika kita bertemu dengan huruf tersebut. Ya. Dan yang berikutnya. Sifat-sifat yang berikutnya tadi istilah sifat kelima lawannya istifal, sifat keenam, sifat ketujuh itbaq lawannya infitah, sifat kedelapan dan izlak lawannya ismat. Izlak ini ringan pengucapannya dan ismat berat pengucapannya. Hurufnya apa? Huruf yang paling sedikit adalah izlak ya. Terhimpun dalam nafad farra min lubin. Huruf apa saja? Fa, ro, mim, nun, min, mim dan nun, lubin, lam dan ba. Berarti ada 6 huruf. Farro min lubin, ya. Farro min lubin, 6 huruf. Berarti sisanya ismat adalah 22 huruf, ya. Izlak ringan pengucapannya, farro min lubin, ya. Dan ismat berat pengucapannya. Baik, kita bertemu lagi di segmen yang berikutnya. Insyaallah.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu, sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan, dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar. Mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka, nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
5: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
0: Tengki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban.
6: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertemu kembali di segmen yang kedua di Inspirasi Quran Tahsin Metode Sabik. Baik para pemirsa MKFM yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali di sifatul huruf ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sifatul huruf yang mutadadah, yang memiliki lawan ya. Ada 10 sifat ya, plus 1 sifat ya tambahan, yaitu bainiyah ya. Nah, mudah-mudahan bisa, walaupun ya, walaupun misalnya hanya sesaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan bisa memperkaya dan menjadi dasar kita membaca Al-Quran lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalaupun memang kesulitan, maka insyaallah ya, kami dari Baitul Quran ada program namanya Bimbingan Belajar Al-Quran. Nah, para pemirsa yang ingin memperdalam tahsin Al-Quran bisa menghubungi admin dari Baitul Quran. Bisa secara offline, bisa secara online, bisa juga hybrid ya. Nah, bisa kadang-kadang online, kadang-kadang offline. Silahkan ya, boleh mendaftarkan ke admin Baitul Quran. Baik, kita berlanjut ya ke sifatul huruf ghairu mutadadah ya. Kalau tadi mutadadah memiliki lawan, ghairu berarti sifat yang tidak memiliki lawan ya. Apa saja sifat yang tidak memiliki lawan? Ada 7 sifat ya. Sifat yang pertama adalah sofir ya. Huruf-huruf yang memiliki sifat sofir adalah huruf-huruf yang memunculkan suara tambahan yang tajam dan kuat ketika dibaca ya. Huruf-huruf tersebut ada 3. Ada huruf sad, zai, dan sin. Sadun wa zayun sinu ya. Sad, zai, dan sin ya. Maka ketiga huruf ini ketika dibaca memiliki suara tambahan yang tajam dan kuat ya. Contoh, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Itu ya. Ada suara tambahan dan jelas ya. Dan jelas ya. Maka harus apa namanya? Percaya diri ketika membaca huruf 3 ini. Tadi baru dicontohkan huruf sad ya. Jadi jangan malu-malu ya mengeluarkan huruf apa namanya suara tambahan tersebut. Nah, kita akan coba ulang lagi ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Maka ketika ini ya, ketika imam salat jahar gitu ya. Nah, ketemulah di ketika sirnya. Misalkan salat jahar misalnya di subuh ya. Itu tidak ada sirnya ya. Kalau di salat duhur ada sirnya, ketika sir itu tidak dibunyikan gitu ya, ketika di rakaat ketiga dan keempat. Kadang mulut imam kan dekat dengan mic ya, suka terdengar ya, misalnya bismillahirrahmanirrahim, bisnya suka terdengar ya, ihdinas siratal mus, suka terdengar ya hembusan nafas dan juga tambahan suara terutama ya, suka terdengar. Nah, karena memang 3 huruf ini memiliki sifat sofir, suara tambahan yang tajam dan kuat. Huruf yang kedua setelah huruf sad adalah huruf zai. Zai pun sama ya. Berbeda dengan za ya. Za itu berbeda ya. Za ataupun dengan ja ya, itu berbeda. Zai memiliki suara tambahan yang tajam dan kuat. Azza, azza ya. Maka sama seperti halnya tadi sad ya, ketika disukunkan dia pun akan memiliki suara tambahan. Kita coba ya contohkan dengan contoh bacaan.
8: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى.
7: Ya, terdengar ya, ada suara tambahan yang tajam dan kuat.
8: Wala taziru waziratu wizra ukhra.
7: Nah, itu ya. Dzalika ya, dzalika tidak keluar tuh suara tambahannya. Tetapi ketika ke zai,
8: dzalika az.
7: Nah, ada ya, az.
8: Dzalika azka lahum.
7: Nah, itu namanya suara tambahan yang tajam dan kuat. Sad, zai. Dan yang ketiga huruf apa? Sin ya. Sin ya. Contoh,
8: la masjidun ussisa 'alat taqwa.
7: Itu ya. Yang tadi saya sebutkan ya, ketika di salat bacaannya sir ya, basmalahnya di dalam salat. Imam dekat dengan mik ya, suka terdengar ya. As-asnya gitu ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu seperti itu ya. Itu tiga huruf yang memiliki sifat sofir gitu ya. Sofir, sodun, wazayun, sinu, ya, sod, zai dan sin. Sifat yang kedua, sifat ghair mutadodah, ya, yang tidak memiliki lawan adalah qalqalah, ya, qalqalah terhimpun dalam lafad qutbu jadin. Jadi berapa huruf nih? Qaf, quto, to, bu ya, qutubu, ada tiga huruf, jadin, jim dan dal, berarti lima huruf. Atau di kita mah di Sunda ya disebut baju di toko ya, supaya gampang diingat, baju di toko, banjil, bab, ba, jim, dal, po, kof. Ah, itu ya, baju di toko, qutubu jadin. Nah, namun memang ada perbedaan memantulnya ya, karena ada di dalam lima huruf ini ada huruf yang istila dan ada huruf yang istifal. Huruf yang istila adalah qaf dan ta ya. Huruf yang istifal adalah ba, jim dan dal ya. Maka pantulannya akan berbeda. Contoh yang qaf ya,
8: fi izzati wa shiqaq
7: ya, gitu ya,
8: wa shiqaqo.
7: Pantulannya itu kelirunya biasanya di wa shiqaqo ke ya, ada yang ke tuh. Nah, itu tidak boleh ya. Itu jadinya tipis karena ketika wa shiqaqo maka dia akan membuka mulutnya, wa shiqaqo ya, akan membuka mulut. Tapi wa shiqaqo, nah, dia tidak akan membuka mulut juga udaranya masih terkumpul. Itu ya,
8: fi izzati wa shiqaqo.
7: Nah, itu ya. Contoh yang satu lagi,
8: fi maq'adi shidq.
7: Gitu ya. Yang to sama dengan qaf ya. Pantulannya tebal. Contohnya,
8: khalaqal insana min nutfah, nutfah
7: ya, tidak nut tapi
8: nutfah.
7: Berbeda ya, saya akan bacakan yang bacaan pertama itu bacaan yang keliru ya,
8: nutfah
7: itu ya yang pertama. Yang kedua,
8: Nutofah.
7: Bisa membedakan ya pemirsa ya, bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua. Belum terdengar perbedaannya. Nah, kita coba contohkan ke dalam bacaan yang kedua ya.
8: Yujadiluna fi qawmi lupo.
7: Nah, ini di akhir ya,
8: lupo.
7: Ini itu bacaan yang betulnya, bacaan yang kelirunya
8: fi qaumi lut.
7: Ada ya, terdengar ya,
8: fi qaumi lut.
7: Nah, itu yang kelirunya, harusnya lupo ya, harusnya tebal. Dengan huruf ba, jim dan dal ya, pantulannya tipis karena huruf-huruf divis sifatnya ya, huruf-huruf istifal ya. Contohnya
8: wa ma zaduhum ghayra tatbib bib.
7: Nah, pantulan untuk qalqalah ini tidak menunggu jeda, tapi pantulannya spontan.
8: Ghayra tatbib.
7: Nah, itu ya.
8: Wa dhikra li kulli 'abdin munib.
7: Itu ya. Jim ya, huruf yang berikutnya jim.
8: Kadzalika al-khuruj. Khuruj. Dzalika raj'un ba'id. Dzalika raj'un ba'id.
7: Nah, huruf yang terakhir, huruf yang kelima itu dal ya.
8: Udkhuluha bisalam.
7: Ud.
8: ادخلوها بسلام في خلق جديد.
7: Nah, seperti itu ya. Bagaimana yang di surat Al-Ahzab ya? Al-Ahzab ayat 1 dengan ayat 2 berbeda. Karena Al-Ahzab ayat 1 ba-nya berharokat tasydid ya. Sehingga dia ada jeda ya, karena tasydid itu ba-nya 2 berarti. Ba hidup dan ba sukun.
8: Tabbat yada abi lahabi watab.
7: Nah, seperti itu ya. Tapi yang ayat kedua,
8: ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
7: Nah, itu karena memang ba-nya tidak berharokat tasydid. Nah, itu ya. Itu tadi huruf qalqalah. Ada berapa huruf? Ada 5. Terhimpun dalam nafad qutubu jadin qaf ta bal ba jim dal ya. Baik, kita sudah belajar nih sifat ghair mutadadah yang tidak mempunyai lawan ya, baru 2 nih dari 7 sifat yang ada ya, baru tadi apa namanya sofir dan qalqalah. Sifat berikutnya adalah sifat lin ya, sifat yang ketiga ya dari ghair mutadarrih ada lin yang berarti lembut ya. Nah, bagaimana cirinya? Cirinya adalah huruf yang berharokat fathah bertemu dengan waw sukun atau ya sukun ya. Maka dibacanya apa? Ketika fathah bertemu waw dibacanya au au ya. Jangan sampai keliru ya. Kelirunya apa biasanya? Kelirunya biasanya jadi au ya, atau jadi au. Nah, itu keliru ya. Jangan sampai au atau au, tapi harus au ya. Baik, kita coba praktekkan.
8: Wa khalaqa minha zaujaha zaujaha zau ya. Zaujaha.
7: Nah, itu ya. Tadi yang kelirunya apa?
8: Zaujaha atau zaujaha.
7: Nah, itu keliru. Baik, contoh yang kedua.
8: Wa amanahum min khauf.
7: Nah, itu ya. Wa amanahum min khauf. Itu yang fathah bertemu waw sukun. Ciri yang kedua adalah fathah bertemu ya sukun. Dibacanya ai ya. Ai. Biasanya yang kelirunya apa? Jadi ae atau ai. Nah, itu keliru ya. Dibacanya harus ai. Contoh dalam bacaan
8: urdatal liaimanikum liaimanikum,
7: itu ya, liai
8: liaimanikum.
7: Bacaan yang salah apa?
8: Liaimanikum
7: atau liaimanikum. Nah, itu keliru ya. Yang betulnya adalah
9: Ki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang, kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal, waktu terus berjalan, dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar. Mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka, nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
10: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
14: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat.

Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pendengar MKFM yang dirahmati Allah, di program di Inspirasi Quran metode Tahsin Sabik. Insyaallah kita telah berada di segmen yang terakhir, yaitu segmen yang ketiga ya. Masih ada beberapa sifat yang belum tersampaikan, salah satunya sifat tafasyi. Apa itu sifat tafasyi? Yaitu menyebarnya suara dari makhrajnya hingga menabrak dinding gigi seri atas dan bawah. Ya, ini kalau dilihat ini hurufnya satu saja, huruf shin ya. Nah, shin ya, ketika kita melafalkan shin maka menyebar suaranya ya, tafasyi ya. Menyebar suaranya karena makhrajnya itu menabrak dinding-dinding gigi seri ya, baik pun atas dan bawah. Contohnya, walaili idza yaghsha yaghsha ya, seperti itu. Babi sama yashtarud, babi sama yashtarun ya, berbeda ya. Huruf yang pertama itu sin, huruf yang berikutnya shin. Babi sa itu sin, mayash itu shin ya. Yang ketiga, wasyaf'i wal watar, wasyaf'i wal watar ya. Itu huruf tafasyi, sifat tafasyi, hurufnya huruf sin. Sifat yang berikutnya, sifat yang ketujuh adalah istitalah ya. Istitalah itu artinya suara memanjang, terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah bertabrakan dengan makhrajnya ya. Hurufnya bod, artinya ketika sisi lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas ya, maka dia akan terdorong sehingga menempel, maka tidak langsung gitu ya huruf bod ini, karena

pun di wala tahadduna, tahaddu. Nah, jadi penempel dulu baru keluar suaranya, tahadduna gitu ya, seperti itu ya. Fa idza atattum, nah seperti hilang ya, seperti hilang suaranya sejenak, sedikit saja karena memang menempel dulu ke makhrajnya ya. Dan sifat tambahan ya, sebenarnya 7 ya, 17 ini tambahan saja, adalah guna ya. Guna ini tambahan saja ya. Sifat huruf nun dan mim ya, sifat huruf nun dan mim ya. Jadi khusus untuk huruf dan mim. Sifat untuk huruf nun dan mim baik berharokat ataupun sukun ya, saat diizharkan ya. Hanya saja panjang gunnah berbeda sesuai kondisi nun dan mim ya. Gunnah memiliki 4 tingkatan sebagai berikut. Jadi ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang paling sempurna, kondisi ketika nun dan mim bertasydid dan bersifat idgham ya. Itu ya. Yang paling pertama ya, yang paling sempurna. Syaratnya apa? Nun dan mimnya bertasydid dan bersifat idgham ya. Contohnya yang bertasydid, amanna Muhammad. Itu ya yang bertasydid. Kalau yang bersifat idgham, contoh irkam ma'ana kam min fi'ah mimmal. Nah, itu ya. Yang kedua adalah gunnah yang sempurna. Tadi kan paling sempurna, yang kedua turun nih, jadi sempurna saja ya. Tingkatan ini gunnahnya lebih pendek ataupun aksor ya. Sedikit ya, sedikit tapinya. Sedikit dari tingkat sebelumnya, yaitu nun dan mim yang bersifat ikhfa ya. Baik pun ikhfa apa syafawi ataupun ikhfa hakiki. Ya, contohnya yang dalam ikhfa syafawi ya. Hum barizun. Nah, itu ya dalam ikhfa syafawi. Hum barizun. Kalau dalam ikhfa hakiki ada ya, misalnya contohnya dalam ikhfa hakiki atau di dalam iqlab ya, iqlab pun masuk ya. Mim ba'd ya. Wala man sabar manthura. Itu tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga adalah gunnah yang kurang ataupun namanya naqis ya. Kalau yang sempurna adalah kamilah ya. Kalau yang tadi yang pertama yang paling sempurna adalah akmalu ma takun ya, sedangkan yang kurang adalah naqisah. Naqisah atau naqis ya. Tingkatan ini ada pada nun dan mim sukun yang bersifat izhar ya. Contohnya an'amta 'alaihim ghair gitu ya. An'amta 'alaihim ghair. Itu kan dalam izhar syafawi atau izhar apa namanya halki ya, izhar syafawi, izhar halki atau dalam izhar mutlak ya. Itu seperti itu. Min afwahihim. Nah, itu ya, itu izhar berarti enggak ada guna, ada tetap ya, tetap ada guna, namun gunahnya kurang. Dan yang keempat adalah guna yang sangat kurang ya, anqasuma takun ya. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharokat. Jadi yang berharokat ini nun dan mimnya gunahnya sangat kurang. Namariqo wa ya'muruna bil ma'ruf ya, wa yanhauna, na'nya ya, wa yanhauna anil munkar, anil ya dalam ni-nya. Nah, itu sifat-sifat ghair mutadadah. Berarti kita sudah komplit ya, alhamdulillah, membahas tentang makharijul huruf ya, dan juga sifatul huruf.

0: Nah, mudah-mudahan dengan kita sudah kumpet ini ya bisa dipraktekkan di dalam bacaan keseharian gitu ya. Namanya mujahadah. Mujahadahnya apa tuh latihannya? Latihannya adalah membaca Quran dengan makhrajnya juga dengan sifatnya. Ustaz, apakah harus sempurna? Tentu saja kesempurnaan itu memiliki proses ya. Maka nikmati prosesnya. Prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah para pendengar semua ya rutin untuk membaca Quran di rumah gitu ya. Minimal misalnya setengah juz sehari gitu ya, untuk merutinkan bacaannya, untuk membiasakan matanya, bibirnya, telinganya berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, seperti itu. Nanti setelah sudah biasa ya, sambil rutin, maka para pendengar ya harus berguru ya, harus berguru, harus memiliki guru untuk bertalaki ya. Talaki itu seperti apa? Talaki itu artinya gurunya memberikan contoh bacaannya ya. Setelah itu maka diikuti oleh murid-muridnya. Setelah diikuti oleh murid-muridnya, maka muridnya menyetorkan ya kepada gurunya bacaan yang dicontoh dari gurunya tersebut. Dia bertahap, misalnya dari bacaan basmalah gitu ya. Kalau basmalahnya sudah sempurna, maka ya guru tersebut akan beralih ke ayat berikutnya gitu ya, ke ayat kedua, ke ayat ketiga gitu ya. Nah, nanti maka setelah sempurna, maka mungkin akan berlanjut ke surat berikutnya. Kan basmalah di surat Al-Fatihah ya. Maka akan berlanjut ke surat berikutnya, seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkan ya untuk talaki ini, maka bisa dimulai dari surat-surat yang pendek. Nah, ataupun dimulai dari suratul Fatihah ya, suratul Fatihah, surat yang pendek juga. Langsung loncat ke juz 30 dari surat An-Nas tadi paling belakang. Itu kan surat-surat pendek semua ya.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihi salam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

Sahabat MQ, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom. Setelah kejadian itu, datanglah malaikat utusan Allah yang berwujud manusia berwajah tampan. Malaikat-malaikat itu berpura-pura menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Dengan segera, laki-laki kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak? Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Al-Maliki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Sahabat MQ, Nabi Yunus alaihi salam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penduduk Ninawa, yakni sebuah kampung di daerah Mosul, Irak. Sami bin Abdullah Al-Maghluts dalam kitabnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul menyebutkan bahwa Ninawa adalah ibu kota dari negara Asyria, terletak di sebelah selatan Irak, dan merupakan kota yang terbesar dan terkaya pada masa itu. Namun, kelapangan rezeki dan kekayaan luar biasa yang mereka miliki justru membuat mereka sesat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang Allah serta senantiasa berbuat kemaksiatan, seperti menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui perantara Nabi Yunus alaihi salam, agar mereka sadar, kemudian beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus alaihi salam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, penduduk Ninawa menolak seruan tersebut dan tetap menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Bahkan, mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-oloknya, menghina, dan menantang ancaman-ancaman yang disampaikannya. Karena tidak ada kaumnya yang mau beriman kepada Allah, Nabi Yunus merasa putus asa dan tidak berharap lagi kepada mereka. Melihat peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan mengirimkan azab karena sikap mereka yang menolak seruan Nabi Yunus. Lagi-lagi, kaumnya tetap tidak mengindahkan seruan itu. Lantas, karena tidak mau mendapatkan siksa dan azab Allah akibat perbuatan kaumnya yang tidak beriman, Nabi Yunus alaihissalam pun segera meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.

Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda siksa segera turun sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Yaitu langit tampak menghitam, awan mendung, guntur menggelegar bersama kilatan petir yang tiada hentinya, yang menandakan hujan lebat akan segera turun. Anak-anak pun menangis dan orang dewasa gemetaran melihat bencana besar yang sudah di depan mata. Seketika penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelumnya tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah. Ketakutan akan bencana ini membuat penduduk Ninawa berbondong-bondong meninggalkan berhala mereka, terduduk di tanah sambil menengadah ke langit meminta ampunan Allah. Pada akhirnya, penduduk Ninawa bertobat kepada Allah, dan tanda-tanda azab yang akan membinasakan mereka seketika menghilang. Namun, peristiwa berimannya penduduk Ninawa kepada Allah tidak disaksikan oleh Nabi Yunus alaihi salam, karena ia sudah berputus asa terhadap kaumnya, sehingga memilih untuk pergi ke tepi laut, lalu menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, yang membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Para penumpang memutuskan untuk melempar barang bawaan mereka yang berat ke laut untuk meringankan beban. Namun, kapal tersebut masih saja oleng dan hampir tenggelam. Kemudian para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal, dan cara yang mereka lakukan adalah dengan melempar salah seorang dari mereka ke laut. Mereka pun melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi, mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Sehingga mereka mengundi ulang dan ternyata hasil undian kembali jatuh kepada Nabi Yunus. Undian kembali diulang sebanyak 3 kali, namun hasilnya tetap saja sama. Akhirnya, Nabi Yunus pun bangkit dan melepas baju, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek daging atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak henti-hentinya berdoa dan bertasbih memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Yunus alaihi salam berdoa, Allah kemudian memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihissalam agar kembali pada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah telah ridho dan menerima taubat mereka. Setelah Nabi Yunus kembali, kehidupan penduduk Ninawa pun diliputi oleh keberkahan. Allah memberikan banyak kenikmatan dan kekayaan yang mereka miliki, Allah gandakan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-91 Asy-Syams, Matahari, 15 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wasyamsi wa duhaha.
3: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
2: Wal qamari idza talaha.
3: Demi bulan apabila mengiringinya.
2: Wan nahari idza jallaha.
3: Demi siang apabila menampakkannya.
2: Wallayli idza yaghshaha.
3: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
2: Was-samaa'i wa ma banaaha.
3: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
2: Wal-ardi wa ma tahaaha.
3: Demi bumi serta penghamparannya.
2: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
3: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
2: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
3: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
2: Qad aflaha man zakkaha.
3: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
2: Wa qad khaba man dassaha.
3: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
2: Kadzabat Samud bi tawaha.
3: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
2: Idzin ba'atha ashqaha.
3: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
2: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
3: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha Menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau Maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi sibuk tapi tidak mau belajar, jadi tersesatlah. Nah, sekarang nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin tidak mau, benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraish Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas, ya kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah, adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah, ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram, dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah, ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah, ya. Karena ada yang dia mesantren-mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren, hilang tuh. Ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang, ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah, istiqomah, ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anki, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini, yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah, yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
0: Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: ومنها تأكلون.
1: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
0: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
1: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

0: Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.
1: La jarama anna Allah ya'lamu

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: لأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun,
1: yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Bil bayyinati waz-zubur wa

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau
2: Allah.
3: Sadaqallahul Azim. 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Apa kabar sahabat MK? Senang sekali saya Ruslan Rustandi atau biasa disapa Amang bisa hadir di ruang dengar Anda untuk sama-sama berikhtiar memperbaiki tilawah Al-Qur'an kita. Di hari ini, hari Ahad, tanggal 17 Mei 2026 atau bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Tentunya hanya di program kesayangan kita yaitu Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi bersama metode RBQ. Kita Datak Bandung, tentunya hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insyaallah Amang akan membersamai sahabat MK untuk bertilawah di hari ini, tentunya sampai menjelang Isya nanti. Dan di hari ini kita bertilawah di surat Al-Hijr ayat yang ke-97 sampai dengan 99, yaitu di ayat-ayat terakhir sahabat MK. Silakan untuk dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya dan dibuka surat Al-Hijr ayat yang ke-97 sampai dengan 99. Dan pada saatnya nanti sahabat MK kami undang untuk mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Amang ulangi, 0811224 1027. Dan jangan lupa sahabat MK untuk menyertakan nama, alamat serta pasportnya. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat MK, untuk mengawali akan Amang coba contohkan terlebih dahulu tilawah di surat Al-Hijr ayat yang ke-97 sampai dengan 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Ya, itulah sahabat MK contoh tilawah di surat Al-Hijr ayat yang ke 97 sampai dengan 99. Sedikit diulas untuk tajwidnya di ayat ini. Diawali dari walaqad, di sana ada huruf dal sukun, qalqalah, jangan lupa untuk dipantulkan sahabat MK. Kemudian di kalimat na'lamu ada huruf ain sukun, dibacanya untuk sifat ain dia tawasud na'lukum. Kemudian makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan. Selanjutnya di kalimat annaka, annaka, di sana ada gunnah musyaddadah nun bertasdid, jangan lupa untuk ditahan 3 harkat kemudian di alirkan ke rongga hidung. Selanjutnya di kalimat yawiku, yawiku, kemudian di sana ada matobi'i, di yawi ada ya sukun ya, dipanjangkan 2 harkat. Fadruka, di kalimat fadruka ada qalqalah juga, huruf dal sukun, qalqalah sugro. Kemudian di kalimat bima ada matobi'i, di ma ada alif sukun, dibaca 2 harkat. Yakulun, di kalimat yakulun di sana ada yaku matobi'i, waw sukun, sebelumnya domah, dibaca 2 harkat. Kemudian di akhir ayat ada mad adli sukun, dibaca 2, 4 atau 6 harkat. Seperti itu konsisten sahabat Eki. Selanjutnya di fasabih, fasabih, nah huruf ha mengalir sahabat MK, fasabih bihamdi. Nah sebelum ha juga di sana ada ba tasdid ya, jadi ditahan dulu suaranya. Fasabih bihamdi, bihamdi mim sukun bertemu dal idhar safawi, kemudian robbika, kembali ada ba sukun, ditahan dulu tidak mengalir suaranya. Wakum minas sajidin, wakum nun sukun bertemu mim, idgham biguna, ditahan dan didengungkan. Kemudian minas sajidin, minas alif lam samsia, sa matubi'i dibaca 2 harkat. Minas sajidin, kembali mad ari disukun. Selanjutnya wa budi, wa mengal, tawasud huruf ain seperti yang tadi. Kemudian ada qalqalah juga sama huruf dal sukun. Rob buka, di situ juga ada ba tasydid sama seperti sebelumnya cara bacanya. Hat ta, nah di sana ada huruf ta, dipanjangkan 2 harakat matbi'i, kemudian ya tiaga, ya di situ ada hamzah sukun, hati-hati hamzah itu dia punya sifat syiddah, tertahan suaranya, jadi tidak ya juga tidak dipanjangkan seperti itu tapi ditahan, ya tiakal yakin. Kemudian ya tiakal, kal ada di sana alif lam komariah ya, dibaca sukun huruf lamnya. Dan terakhir di al yakin ada mad ari disukun, konsisten 2, 4 atau 6 harakat. Demikian sahabat MK sedikit penjelasan untuk tajwid di surat Al-Hijr ayat yang ke 97 sampai dengan 99. Silakan sahabat MK dipersiapkan untuk tilawahnya dan dikirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224107. Jangan lupa sahabat MK untuk menyertakan nama, alamat, dan passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dan Amang akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.
0: Ya, masih di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia, dan masih di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Masih bersama Amang di sini dari metode RBK Kita Data Bandung, dan di nomor WhatsApp 0811-224-1027 sudah masuk PN tilawah yang datangnya dari Eyang Alin di Cimareme. Kita akan langsung saja putarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Shadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk Eyang Alin di Cimaremen, luar biasa ya, bacaannya cukup lancar dan bagus. Sedikit saja koreksi atau masukan dari Amang tadi di awal ya, di walakodikna alamu annaka yabiku. Tadi ada dua huruf ya, tadi ya di situ ada dua kali pengucapan ya-nya. Mungkin tadi ada sedikit ragu-ragu ketika membacanya. Kemudian di kalimat fasabbih bihamdi rabbika di ayat yang ke-98 tadi kurang ditekan untuk huruf ba tasydidnya gitu ya. Jadi tasydidnya itu tadi kurang dari satu harakat. Harusnya tetap satu harakat rabbika. Nah, seperti itu. Kemudian di wakum minas sajidin di sana ada nun sukun bertemu dengan mim. Nah, tadi itu hanya kurang ditahan saja gunahnya, seperti itu ya. Lebih mengalir, lebih dinikmatin saja dengan ditahan tiga harkat, seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk Eyang Alin di Cimareme. Dan kita lanjut ke VN yang berikutnya, datangnya dari Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Kita simak bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, yuswa 70 genep tahun badai ngiring belajar cep ustad ngaoskeun serat Al-Hijr ayat 87 dugi ka 88.

0: Baik, untuk nenek istiqomah di Ranca Ekek. Ya, sudah betul tadi sebetulnya di ayat yang ke-97 sampai dengan 99. Jadi bukan 87 sampai 89, tapi 97 sampai 97 sampai 99. Begitu nenek istiqomah ya, untuk tilawahnya mungkin salah, jadi salah ayatnya. Tapi alhamdulillah tadi bacaannya cukup bagus ya, cukup bagus. Mohon maaf tidak bisa dikoreksi secara keseluruhan untuk nenek istiqomah ya di malam hari ini. Ya, siap untuk selanjutnya. Kita lanjut saja ke PN yang selanjutnya, datangnya dari Mbak Utik dari Jogja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya Mbak Utik juga salah ayat ya. Jadi informasikan kembali untuk hari ini di surat Al-Hijr ayat yang ke 97 sampai dengan 99, seperti itu ya. Dan untuk Mbak Utik dan Nenek Istiqomah, jangan patah semangat, insya Allah nanti bisa bergabung lagi ya di program atau di MKFM yang berikutnya, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Dan kita langsung saja ke VN yang datangnya dari Ibu Kiki dari Cileunyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruk annaka yadhiku sadruka bima yakulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kiki di Cileunyi. Masya Allah, luar biasa ya, bacanya sudah cukup bagus. Namun sedikit yang akan Amang sharingkan atau Amang koreksi di tilawah kali ini. Yang pertama di ayat yang ke-97 di kalimat Yawiku, Yawiku. Nah tadi ya, agak ragu-ragu di huruf bodnya gitu ya. Tadi di awal agak lebih mirip ke huruf jim ya, tapi tadi diulang lagi sudah lebih mendekati, hanya kurang tebal saja di huruf bodnya. Selanjutnya di kalimat di ayat yang ke-98 di kalimat fasabbih bihamdi. Nah, di sana ada dua huruf h. Di sana ada dua huruf h. Jadi tadi berbeda antara h yang pertama di kalimat fasabbih dengan yang bihamdi. Nah, yang bihamdi tadi lebih ke arah ke huruf h gitu ya. Lebih bawah gitu. Seperti itu harusnya sama. Fasabbih bihamdi gitu. Ha, nah seperti itu. Kemudian di tadi di Rabbika, Rabbika, tadi itu di huruf kaf ya, di huruf kafnya tadi agak menebal ya, jadi kayak Rabbika, kayak seperti itu, harusnya Rabbika itu lebih tipis untuk huruf kaf, jadi dibuka rongga mulutnya seperti itu. Nah itu saja mungkin untuk Ibu Kiki di Cileunyi koreksinya, dan untuk semuanya barakallahu fikum. Mudah-mudahan tetap semangat untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Alhamdulillah 4 PN sudah diputarkan dan kita akan masuk nanti ke segmen yang selanjutnya, tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
4: Sahabat MG, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
5: Ya, Maghrib Mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Masih bersama Amang Ruslan di sini dari metode RBK Kita Data Bandung. Dan alhamdulillah di segmen yang ketiga ini sudah masuk VN yang datangnya dari Dewi, dari Ibu Dewi dari Soreang. Baik, kita akan langsung putarkan saja.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dewi dari Soreang. Maghrib mengaji dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun fasabbih biham

Amin. Wa bud rabbaka hatta ya.

0: Ya, alhamdulillah, VN dari Bu Dwi ya, dari Soreang. Alhamdulillah Bu Dwi, alhamdulillah, semoga selalu bersemangat untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Nah, di sini tadi ada beberapa catatan yang Amang catat di sini di awal tilawahnya di kalimat walaqad na'lamu, di sana ya ada qalqalah dal sukun tadi, kurang qalqalahnya. Kemudian di kalimat bihamdi di ayat yang ke-98, bihamdi di sana mim sukun bertemu dal, jadi izhar safawi, tidak ditahan, tidak didengungkan seperti itu, jadi biasa aja bihamdi. Nah, seperti itu. Selanjutnya matbi'i di minas sajidin, tadi kepanjangan, jadi cukup dua harakat saja, minas sajidin. Nah, seperti itu. Selanjutnya kembali qalqalah di wa'bud rabbaka, tadi kurang qalqalahnya, kurang dipantulkan. Dan selanjutnya di hatta ya'tiyakal yaqin, hatta. Nah, di sana untuk panjangnya ya, kelebihan juga tadi, jadi cukup dua harkat saja, hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, seperti itu mungkin koreksinya untuk Ibu Dwi di sore yang. Dan sahabat MK, ternyata waktu jualah yang sudah tidak memungkinkan lagi sahabat MK untuk memutarkan kembali VN yang sudah masuk. Meskipun ini sudah banyak sekali VN yang masuk, tapi sayang sekali tidak bisa diputarkan semuanya, karena ternyata sekarang waktunya sudah memasuki waktu Isya sahabat MK. Kami mohon maaf bagi sahabat MK yang sudah mengirimkan VN tilawahnya tetapi tidak bisa diputarkan. Dan terima kasih kepada sahabat MK yang sudah bergabung atau menyimak di malam hari ini di program Maghrib Mengaji di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan akhirnya Amang juga mengucapkan terima kasih kepada operator MKFM yang sudah mempersamai di malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya Amang mengucapkan terima kasih, salam hangat dari metode RBK Kita Data Bandung. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
1: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulku as-samawati wal-ardh.

dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini. Ah, ini dosanya sedikit. Lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa. Kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua. Ini udah tua nih. Amalnya lebih banyak dari saya. Sujudnya lebih banyak. Zikirnya lebih banyak. Air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat, karena
1: cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna. Kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, maaf, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau beri ilmu yang manfaat, Engkau bersihkan hati kami, Engkau jadikan hidup yang terpelihara. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan yang terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain kita sibuk beramal, kita juga harus mewaspadai apa yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Jangan sampai fokus kita menambah amal tanpa kita sadari ternyata kita juga punya perbuatan yang merusak amal-amal kita. Mungkin sudah mendengar tentang mujahid yang ketika dihisab, dia yakin sekali jadi syuhada. Tapi sesudah dihisab di akhirat, Allah perlihatkan ternyata dia termasuk orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk dengan amal-amalnya. Kata dusta kamu, kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu, dan akhirnya diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bayangkan, tidak kurang kepeduliannya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia masih mengaku lillahi ta'ala, tapi sirna di sisi Allah karena syirik. Mari kita bahas sekarang beberapa syirik di zaman modern ini. Ada syirkul akbar, insyaallah kita enggak. Itu kalau syirik yang besar itu menghilangkan keislaman kita. Kalau syirkul asghar, menghilangkan pahala dari yang disirikinya itu. Berikut ini ada beberapa syirik yang paling sering ada di sekitar kita. Inna syirka la zulmun azim. Satu syirik yang sering sekali kita lakukan adalah riya. Senang menampakkan ibadah demi penilaian orang. Jadi kita melakukan ibadah, tapi niat kita adalah ingin agar orang lain tahu, menghargai, memuji. Dan ini menjadi niat kita. Jadi hati-hati yang suka pamer amal. Kita juga bisa memperlihatkan amal dengan niat dakwah, niat mengajari orang, niat memotivasi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana kita bisa tahu amalan kalau tidak diperlihatkan? Yang paling sunnah ditampakkan adalah yang ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah, kita boleh menyembunyikannya sebagian besar. Latihannya, mari kita belajar menyembunyikan amal, terutama yang sunnah-sunnah, seperti kita menyembunyikan aib. Ada yang kita tampakkan dengan niat memberi contoh, mengajari, memotivasi, tapi banyaknya kita sembunyikan. Hati-hati yang punya medsos, yang selalu gatel aja baca Quran, lalu difoto Al-Quran. Ya Allah, hanya dengan pertolongan-Mu saya sudah 10 juz posting saja. Apa ini? Kalau ada orang memposting ibadahnya, kita jangan menilai riya. Kita tidak tahu.
Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita husnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kalau kita sendiri periksa, mau apa nih saya pamer? Mau apa? Yang kedua, sum'ah. Ya, ini temannya riya. Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah menceritakan, memperdengarkan. Alhamdulillah ya, pada waktu saya umroh 5 kali, kenapa 5 kali? Kan itu ingin agar orang lain tahu kita sudah umroh 5 kali. Apakah yakin 5-5-nya diterima oleh Allah? Jangan-jangan 5-5-nya tidak ada yang diterima. Baru juga habis tawaf. Tawafnya tengah hari. Alhamdulillah, semua pertolongan Allah. Memang nyebutnya pertolongan Allah. Saya barusan tawaf 3 hari, saya di Masjidil Haram 3 kali 5, 15 kali. Itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, tapi ada yang sudah hilang. Kenapa kita harus pamerkan itu, kan? Kadang suka gatel kita pengen cerita. Saya sedang saum Daud, saya sedang ini. Bukan tidak boleh sepenuhnya ya, tapi periksalah hati kita, enggak pernah bohong. Kita tahu bahwa kita tuh nikmat orang lain tahu. Dan ingin orang lain mengakui kita ini soleh. Kita ini orang yang udah bagus ibadahnya. Terus mau apa? Paling orang gitu kan. Itu kan kita bisa sendirian gitu juga ya, di kamar. Saya saum Daud, mudah-mudahan sehat ya. 3, ujub. Kalau ujub, menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau tadi amal, menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Kalau ujub, saya, ini ide saya. Kalau tidak ada saya, enggak ada nih. Ujub. Kalau saya waktu itu diam aja, enggak mungkin ini kejadian. Waduh. Coba kalau waktu itu saya enggak aja tahu, udah pasti tersesat dia. Saya, ide saya, pikiran saya, kalau enggak ada saya enggak bisa. Saya. Jadi Allahnya enggak ada. Dialah yang menentukan, dialah yang mengadakan, dialah yang menyebabkan sesuatu bisa dapat hidayah. Itu hati-hati hadirin. Kenapa ujub bahaya? Bahaya sekali. Orang yang ujub akan binasa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat malam sahabat MK, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, tentu mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentu yang paling penting adalah kita diberikan ketenangan ya sahabat MK dalam menjalankan berbagai amanah kehidupan kita di muka bumi ini, sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Senang sekali sahabat MK di malam hari ini, sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Remaja. Tentu di edisi hari ini sahabat MK, hari Ahad, hari ke-17 di bulan Mei 2026 Masehi. Bertepatan di hari ke-29 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Dan tentu sahabat MK, di akhir pekan gini, Masya Allah ya, berbagai hal mungkin sudah Anda lewati, sudah Anda lalui dengan berbagai perannya, dengan berbagai amanah-amanah terbaiknya. Yang tentu kita yakini ya sahabat MK, setiap peran yang hadir, setiap juga peristiwa yang datang pasti mengajarkan sesuatu kepada kita sahabat MK. Hanya saja terkadang kita yang terlalu memandang buruk begitu ya atas segala hal yang hadir, seolah dunia, seolah takdir tidak mendukung kita begitu ya sahabat MK. Padahal Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ketika kita berprasangka baik maka akan hadir juga hal-hal baik ke dalam hidup kita sahabat MK. Nah, di malam hari ini kita akan kembali berbincang ya sahabat MK, menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Remaja. Kali ini kita akan kembali berbincang bersama dengan sahabat kita dari Sahabat Madani gitu ya. Masya Allah sahabat MK, kita akan berbincang berkaitan dengan tema Islamic Coping Mechanism gitu ya sahabat MK. Telah hadir langsung di studio MK FM Bandung, Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, ada Ustadz Gun-Gun Abdul Basir Eskom dan juga Kang Faris Ripki Abiasa Eskel sahabat MK. Ya alhamdulillah sudah hadir, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ustadz Gun-Gun dan juga Kang Faris.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik, kabar bahagia di malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar.
2: Apalagi Persib menang.
0: Ini berbentrokan juga deh sebenarnya ini, Masya Allah. Tapi benar-benar dua terbaik juga ya untuk tadi laga sepak bola yang sedang juga berjuang gitu ya, mewakili Kota Bandung ya. Masya Allah. Alhamdulillah, sangat terasa, sangat menular juga nih kebahagiaan juga dari Ustadz Gun dan juga Kang Faris di malam hari ini, dan termasuk saya senang sekali bisa berbincang di malam hari ini dalam program Inspirasi Remaja yang tentunya tema yang dihadirkan selalu menarik untuk sama-sama disimak oleh Ustadz Gun dan juga Kang Faris, terlebih juga untuk generasi muda gitu ya. Ada yang bilang bahwa generasi muda adalah harapan bangsa ya begitu ya, dan kita wujudkan itu begitu ya sama-sama dengan insya Allah kita bincangkan di malam hari ini. Nah, sebenarnya saya cukup penasaran ketika melihat nih untuk juga tema dihadirkan di malam hari ini begitu ya Kang Faris dan juga Ustadz Gun adalah berkaitan dengan Islamic Coping Mechanism gitu ya. Di awal mungkin ya dari Kang Faris, apa yang menjadi latar belakang dan apa yang dimaksud dari Islamic Coping Mechanism ini Kang Faris?
2: Oke, terima kasih Kang Rizky gitu ya. Jadi sebenarnya gimana ya, simple sih itu. Tadi udah dibilang kalau pemuda ini harapan bangsa gitu kan ya.
0: Betul.
2: Nah berarti kalau kita ngomong pemuda ini, kita bisa nggak bisa lepas nih sama pemuda hari ini, Gen Z ya. Yeah. Si Gen Z, Gen Z ya. Gen Z ya nih. Selaku sesepuh Gen Z nih.
0: Masya Allah.
2: Karena kan Gen Z dari 97. Iya betul ya. 97 sampai 2012 berarti kan. Dari
0: ujung
2: mulai,
0: lah ya.
2: Dari mulai di bawah 30 berarti sampai 14 tahun mungkin hari ini. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin Gen Z, ini gak bisa lepas mungkin dari fenomena kesehatan mental.
0: Kesehatan
2: gak jauh dari mental health. Betul. Gitu kan ya.
0: Mm-hmm.
2: Dimana sebenarnya mungkin yang dengerin, yang Gen Z pernah ngerasa beres nongkrong atau beres ngumpul sama teman, pulang ke rumah ngerasa capek tapi gak tahu kenapa capeknya.
0: Bingung gitu ya.
2: Bingung, apa yang salah dalam diri saya gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Beres kerja, pulang kerja, tapi bukan fisik yang capek.
0: Mm-hmm.
2: Tapi apa nih yang capek gitu kan.
0: Insyaallah.
2: Nah kadang ada yang sadar, ada yang enggak. Cuman mental health ini jadi hal yang sangat dekat bagi saya, menurut saya, dan bahkan saya coba riset juga, gitu kan, hampir 60% ternyata Gen Z ini mengakui dirinya itu punya masalah kesehatan di mental.
0: Gitu.
2: Ya, capek enggak jelas tadi. Dan penyebabnya itu adalah media sosial.
0: Medsos.
2: Karena berlebihan mungkin ya, berlebihan dalam menggunakan media sosial.
0: Screen time-nya gitu ya.
2: Screen time-nya berlebihan dan sebagainya. Apalagi konten-konten yang masuk ke dalam kepalanya enggak terbatas. Gitu kan. Apapun bisa masuk, berbagai jenis pemikiran gitu kan bisa masuk, bisa tiba-tiba berbagai jenis emosi, bisa tiba-tiba ketawa, bisa tiba-tiba sedih gitu kan. Apa yang masuk ke dalam kepalanya, nah itu jadi masalah gitu kan. Secara global ini yang hasil saya cari, rata-rata di dunia itu 3,2 jam per harinya.
0: Kayaknya saya lebih nih kabar saya.
2: Mungkin lebih ya. Sebenarnya cuma kalau rata-rata 3,2 dan itu jadi yang terbesar. Gitu. Ya masalahnya itu. Itu jadi yang terbesar dari semua generasi. Yang ada saat ini itu si Gen Z. Dan dari 60% tadi yang dia mengakui dia punya kesehatan mental, 83%-nya mereka sadar akan hal itu.
0: Jadi, ada yang sadar juga.
2: Saya sadar nih, saya tuh punya masalah mental, gitu kan. Nah, tapi dibalik tadi masalah Gen Z itu semua, ternyata ada plot twist yang menurut saya menarik.
0: Apa tuh Kang Paris? Gitu.
2: Jadi plot twistnya, yang pertama, Gen Z itu dia punya masalah mental. Dia sadar dia tuh salah nih, screen time saya tuh berlebihan, dia tahu. Gitu. Dia berlebihan mengakses hal yang tidak penting, dia tahu itu. Gitu. Nah, tapi di balik itu ternyata Gen Z ini mengambil, banyak mayoritas Gen Z itu mengambil release stress-nya tuh. Gitu kan. Ya, kita sebut berarti coping mechanism-nya itu. Cara untuk mengurangi burnout-nya dia, gitu kan, dengan jalan Islam. Gitu.
0: Nah, bentuk pengalihannya.
2: Bentuk ya. Pengalihannya tuh.
0: Bentuk rilisnya itu.
2: Bentuk rilisnya tuh balik ke Islam, Masya gitu kan. Allah. Ujung-ujungnya tuh, gitu kan. Ini bagi saya ini fenomena yang menarik, gitu kan. Jadi mungkin nanti Insya Allah akan dilengkapi oleh Pak Ustadz.
0: Insya Allah. Nah,
2: cuman yang jadi unik gini, jadi. Mungkin sebelumnya kita udah ngomongin bahwa manusia ini kan punya fitrah.
0: Betul.
2: Gitu kan. Kita punya sebuah potensi keimanan dalam diri kita, yang dimana kita tahu kalau yang benar itu pasti benar, yang salah pasti benar. Gitu kan. Orang melakukan kejahatan, dia sebenarnya tahu yang dia lakukan tuh salah. Gitu kan. Nah, ujung-ujungnya balik lagi ke sana. Dan ini secara global, bukan cuman di Indonesia saja. Gitu kan. Bahkan di 10 tahun kebelakang, atau jangan 10 tahun kebelakang deh. Coba kita cek di media sosial setahun kebelakang. Banyak banget konten dakwah yang berkembang hari ini.
0: Masya Allah.
2: Dan itu laku di masyarakat.
0: Dengan berbagai format ya.
2: Dengan berbagai formatnya. Gitu. Ya, ini yang menarik. Jadi seolah-olah mentalnya rusak, yang paling rusak gitu kan. Di antara beberapa kasus, tapi ujungnya balik lagi ke Islam. Nah, inilah kenapa kita coba ambil Islamic coping mechanism. Nah, kita coba bakal gali lagi dalam keimanan.
0: Artinya berangkat dari fenomena yang ada gitu ya, Kang Paris. Apalagi ini Kang Paris tadi disebut generasi awal Gen Z gitu ya.
2: Nah, sepuh Gen Z.
0: Masya Allah. Dan Ada maksudnya berarti itu sudah dirasakan juga oleh Kang Paris, dan Kang Paris menjadi salah satu dari banyaknya orang yang sadar bahwa ini tuh burnout, ini tuh lelah, capek gitu ya, dan pada akhirnya jalan kembalinya ada jalan Islam gitu ya Kang Paris ya.
2: Betul Pak, betul.
0: Masya Allah. Dan saya penasaran nih, kalau tadi sampaikan berkaitan dengan stres, berbagian dengan tadi tiba-tiba nangis, tiba-tiba capek, tapi bingung capeknya yang mana nih. Saya merasa nih, Ustaz Nungkun, kalau dalam Islam sendiri, apakah tadi merasa sedih, merasa stres, merasa cemas, ataupun tadi bahkan overthinking nih, Ustaz Nungkun, apakah itu sesuatu yang wajar dalam Islam sendiri?
3: Ya, sebenarnya dalam Al-Quran tuh deskripsi tentang manusia itu cukup banyak. Saya coba mengumpulkan ada 15 lebih kayaknya itu
0: berkaitan dengan ini.
3: Berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki manusia, dan sebagian besar yang kemudian ditunjukkan oleh Allah itu sebagian besar tuh sifat-sifat negatif. Sifat-sifat negatif,
0: emosi-emosi negatif gitu ya.
3: Itu. Manusia itu dikatakan lemah, lalu dalam surah An-Nisa itu ayat 28. Terus kemudian Allah juga mengatakan manusia itu gampang terperdaya, gampang terdistraksi. Itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surah 82 kalau tidak salah, ayat ke-6-nya. Lalu kemudian lalai, penakut, sering bersedih, ya itu sering bersedih dalam surah Al-Baqarah ayat 62 itu disebutkan. Jadi gampang bersedih. Gampang bersedih, tergesa-gesa, apalagi suka membantah,
0: suka mengeluh juga.
3: Suka mengeluh berlebih-lebihan.
0: Insyaallah.
3: Pelupa,
0: itu. Kita banget gitu ya.
3: Kufur nikmat itu ketika sulit untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Lalu apalagi zaluman jahula, zalim dan bodoh. Dan banyak hal-hal yang kemudian ditunjukkan oleh Allah berkaitan dengan karakter-karakter dasar yang dimiliki oleh manusia. Dan itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita tuh memang makhluk. Itu untuk menyadarkan bahwa kita ini adalah makhluk. Artinya bahwa makhluk itu adalah sesuatu yang keberadaannya serba terbatas. Serba terbatas. Dia tidak bisa, dia tidak berkuasa. Dia tidak bisa menentukan sekeinginan dirinya.
0: Bahkan gitu. Untuk besok hari
3: bahkan
0: saja.
3: Untuk ya termasuk keberadaan dirinya di dunia sendiri kan itu bukan keinginan.
0: Betul.
3: Apalagi ketika berbicara tentang esok hari.
0: Jauh rasanya ya, gitu.
3: Terlalu jauh.
0: Betul.
3: Nah, ini yang kemudian Allah tunjukkan keterbatasan manusia yang memang disitulah letak dari kalau tadi kita bicara tentang Islamic coping mechanism. Itu harus berawal dari situ, berawal dari kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk yang dengan segala keterbatasannya, dengan segala keterbatasannya. Tapi di sisi lain bahwa Allah menunjukkan kekuasaan dirinya. Itu ada yang berkuasa, ada yang menentukan, ada yang mengendalikan, ada yang mengatur dan mengurus seluruh perjalanan, seluruh peristiwa, seluruh keadaan. Bahkan dalam hadis kursi itu dikatakan bahwa hati manusia itu ada dalam dua jari jemari Allah. Yang bisa berbalik, dibolak-balik sedemikian rupa, tidak sulit bagi Allah untuk membolak-balik hati manusia. Nah, artinya satu sisi ini sebuah kewajaran. Karena memang Allah membekali manusia dengan sifat-sifat seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa itulah realitas daripada makhluk. Yang membedakan dari Al-Khaliq dengan penciptanya. Nah, artinya bahwa sifat-sifat kelemahan itu sebenarnya merupakan pintu masuk manusia untuk mengenal Tuhannya. untuk menyadari Tuhannya. Nah sehingga kalau kita melihat fenomena Fir'aun, gitu. Fir'aun itu kenapa dia kemudian bisa sedemikian kafir, bisa sedemikian
0: sombong,
3: sombong dan menolak keberadaan Allah, karena merasa bahwa dia tidak memiliki kelemahan, dia menolak, dia mencoba untuk menolak kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya.
0: Meskipun tahu,
3: kan dialog dengan Nabi Musa seperti itu. Ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan, ya kalau itu aku juga bisa. Maka dipanggil pengawal, gitu, ambil dua orang dari penjara, itu tahanan, diambil lalu kemudian dihadapkan kepada Fir'aun. Dia berikan dua perintah untuk masing-masing tawanan itu. Yang pertama, bebaskan, gitu, bebaskan dia, biarkan dia hidup. Dan yang satu lagi, eksekusi. Gitu. Artinya dia
0: konteksnya antara hidup dan hidup selamat. Ya.
3: Ini mekanisme untuk kemudian menunjukkan bahwa dirinya tidak ada kelemahan, gitu, tidak memiliki kelemahan. Dan itu dalam berbagai ruang, dalam berbagai situasi, dia mencoba untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, walaupun kemudian pemimpin-pemimpin besar itu bukan hanya Fir'aun. Fir'aun justru kan hancur ketika dia berada dalam puncak kesombongannya, puncak kedigdayaannya. Ketika musuhnya, dalam hal ini Nabi Musa, justru ada dalam kondisi terhimpit, yaitu Fir'aun gak ada alasan untuk tidak mampu menangkap Musa dan Bani Israel, ya. Tapi justru di situ kan kemudian Allah hancurkan untuk menunjukkan bahwa ada batas. Ada batas yang engkau tidak pernah menyadari sedikit pun. Dan itu menjadi kesadaran akhir, kan. Kata terakhir yang diucapkan oleh Fir'aun itu apa? Itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Musa dan Harun. Ketika apa? Ketika dia sudah tidak bisa menolak bahwa ada titik lemah pada dirinya. Apa? Kematian.
0: Kematian.
3: Kematian.
0: Betul.
3: Tidak ada yang bisa menolong dia dari kematian.
0: Betul.
3: Kalau tadi dia mengatakan bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan yang mana objeknya orang lain, tapi untuk dirinya dia tidak bisa.
0: Tidak berdaya karena tidak punya berdaya. Batas itu sendiri, ya.
3: Karena ada batas. Artinya sifat-sifat itu, satu sisi itu terkadang kita memahaminya sesuatu yang negatif. Tapi justru itu adalah jalan, jalan untuk masuk kepada kesadaran hakiki tentang kemakhlukan dirinya, bahwa ada sesuatu yang, ada zat yang maha kuasa, ada ya, ada zat yang maha kuat, ada zat yang maha abadi, ada zat yang maha mengatur, mengurus dan lain-lain sebagainya. Nah disinilah kemudian mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan itu seharusnya hadir dari situ.
0: Masya Allah. Berangkat dari kesadaran bahwa kita makhluk dengan segala keterbatasan,
3: dengan segala
0: itu,
3: keterbatasan
0: ya,
3: dan kelemahannya.
0: Bisa dibuat tadi juga wajar ya, kita ketika kita merasa sedih, merasa cemas gitu ya. Lalu adakah menjadi batasan ketika kita tadi wajar merasa sedih, wajar merasa stres, bahkan merasa cemas begitu ya, Ustaz Nunggu dan juga Kang Faris. Sebenarnya titik minimal ataupun juga titik wajar ketika kita tadi sedih, cemas itu seperti apa menjadi batasan kita sebagai manusia, Ustaz Nunggu dan juga Kang Faris? Masya Allah.
3: Masya Allah. Ya begini, artinya bahwa makhluk itu begitu, bukan hanya manusia sebenarnya tuh. Seluruh makhluk itu ada batasan-batasan. Meja ini saja itu, dia bedanya dengan manusia, dia tidak pernah protes. Diberikan beban sebanyak apapun dia tidak akan protes. Cuman pada akhirnya apa? Ambruk.
0: Punya batasnya juga. Nah,
3: ada batas gitu. Dia tidak bisa. Kenapa? Dia tidak punya sifat sedih. Dia tidak bisa marah.
0: Dan dia, serem juga kalau ada ya.
3: Gitu. Dia tidak bisa marah. Betul. Dia tidak bisa protes. Gitu. Saya dudukin atau saya berdiri di atas meja ini, dia tidak akan protes gitu. Bahkan serem juga betul. kalau protes gitu.
0: Show.
3: Nah, justru ini yang membedakan jamadat itu, materi itu dengan manusia. Gitu. Dengan manusia. Manusia itu memiliki kemampuan itu. Kalau dalam surah Ar-Rahman kan dikatakan apa? Allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Bahwa manusia, salah satu kelebihan manusia yang Allah berikan kepada manusia itu adalah dia memiliki bayan. Memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan atas kondisi-kondisi dirinya. Kenapa? Karena dengan itu kemudian dia akan bisa menahan kehancuran itu, yang barangkali kalau tidak berisik ketika dia tidak protes, maka itu bisa menghancurkan dirinya. Ketika mendapatkan tekanan besar, lalu kemudian kita merasa capek, itu batas. Itu batas. Ada saatnya kita harus bergerak, ada saatnya kita harus berhenti, dan Allah memberikan early warning di dalam diri kita.
0: Nah, sinyal tubuh itu, yang alami.
3: Ada sinyal tubuh. Ada sinyal tubuh, tapi sinyal-sinyal ini sebenarnya bukan sesuatu yang stagnan. Tapi sesuatu yang kemudian bisa ditingkatkan dengan latihan-latihan. Ya, barangkali orang yang berlatih beban, gitu, kalau kita bicara fisik, orang yang berlatih beban secara konsisten setiap hari.
0: Oh, Kang Faris kayaknya nih,
3: kan begitu ya. Kemampuan angkat bebannya akan beda dengan orang yang kaum rebahan ya. Akan berbeda. Nah, jadi sebenarnya tadi ketika bicara tentang batasan, gitu, batasan ini bisa berbeda-beda.
0: Setiap orang batasannya berbeda-beda.
3: Setiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan latihan dirinya. Apakah itu berbicara tentang fisik apa ataupun mental ya, jiwa. Nah, ketika kita hidup dalam kondisi manja barangkali, maka batasannya akan sangat rendah.
0: Iya, betul.
3: Nah, makanya kan menarik dalam Al-Quran itu dalam surah Ad-Duha misal, gitu ya, surah Ad-Duha. Ini pengalaman berat, bisa dikatakan pengalaman berat pertama Rasulullah ketika menanggung risalah.
0: Masya Allah.
3: Jadi surah Ad-Duha itu ketika beliau sempat terhenti turunnya ayat dari Allah, terhenti dalam beberapa waktu. Bingung tuh kan, merasa ditinggalkan. Ini gimana? Gitu. Dari awal sudah dipompa semangatnya sedemikian rupa, menemukan sesuatu yang baru, tapi kemudian di tengah jalan kehilangan arah. Saya harus bagaimana? Gitu. Sedangkan respon dari masyarakat kan sudah muncul, gitu. Positif dan negatif itu sudah muncul. Ada tuntutan-tuntutan, ada tuntutan-tuntutan yang diminta oleh masyarakat ketika itu. Nah, maka sempat Rasulullah juga ada dalam kondisi tadi kesehatan mentalnya terganggu.
0: Karena Rasulullah juga manusia.
3: Maka jawaban Allah apa? Jawaban Allah, wadduha mawadda'aka rabbuka wama qala. Kami tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Dan kami juga tidak marah. Kenapa sampai ada bahasa seperti itu? Itu karena dari masyarakat itu muncul provokasi gitu, bahwa Tuhanmu itu kalau tidak meninggalkan engkau, dia marah kepada engkau ya Muhammad. Sehingga tidak akan mungkin datang lagi. Maka jawaban Allah demikian, mawadda'aka rabbuka wa maqala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini prinsip penting sebenarnya tuh dalam manajemen emosi itu. Artinya bahwa boleh jadi ke belakang itu ada keburukan-keburukan gitu. Tapi masa depan itu tidak boleh seperti itu. Ada masa depan yang karya kita itu ditunggu di masa depan itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
0: Optimis itu, berarti.
3: Optimis, ya, membangun optimisme. Optimisme. Hmm. Jadi pertama di situ ada Allah yang membersamai engkau, yang tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pernah marah kepada engkau selama engkau taat kepadanya. Yang kedua adalah ada akhirat, ada perjalanan ke depan yang lebih indah dari apa yang sudah dilewati sebelumnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka wa fatarda. Itu. Bahkan Allah sampai mengatakan bahwa Allah akan memberikan engkau apapun sampai engkau ridho. Sampai engkau ridho. Gitu. Nah, ini kan membangun koneksi nih. Gitu. Membangun koneksi. Ya. Gitu, terbangun koneksi antara manusia yang terbatas dengan Allah yang tanpa ada batas. Nah, ini penting. Ini yang kemudian ya kita katakan sebagai Islamic coping mechanism tuh.
0: Masyaallah.
3: Ya, dari situ.
0: Artinya kembali kepada bagaimana kita mengenal status kita tadi sebagai makhluk ya, yang betul. Sepaket juga dengan kekurangan ya begitu ya, dengan batasnya begitu ya, Ustaz dan Kang Faris. Termasuk juga kita mengenal siapa yang menciptakan kita begitu ya, dan dengan segala hal yang hadir kepada kita itu sendiri ya. Begitu ya, Ustaz Gunan juga Kang Faris ini, Masya Allah. Semakin menarik ya sahabat RMG perbincangan, dan saya juga masih tertarik nih, ada yang beberapa pertanyaan juga ingin ditanyakan berkaitan dengan tadi generasi kita saat ini ya sahabat RMG, terkhusus generasi-generasi baru gitu ya. Kalau dari Kang Faris tadi generasi milenial ataupun tadi masuk ke generasi Gen Z begitu ya Kang Faris, dan juga Ustaz Gun dan juga sahabat RMG. Nah, silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya sahabat RMG, menyampaikan follow-nya juga tadi kalau menurut Anda ya sahabat MG, kalau berkaitan dengan tema yang dihadirkan di malam hari ini, hal apa yang paling membantu menenangkan hati Anda sahabat MG di saat sedang tadi menghadapi berbagai masalah? Apakah tadi dengan berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan berzikir sahabat MG, atau dengan bercerita kepada orang yang terpercaya, atau bahkan menenangkan diri dengan refleksi sahabat MG? Tentu setiap Anda berbeda ya caranya sahabat MG, dan silakan Anda bisa ikut berbagi di kesempatan malam hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk kalau Anda sahabat MG, kalau lagi banyak masalah gitu ya, ataupun ketika mental terasa capek, terasa sedang down gitu ya sahabat MG, biasanya Anda melakukan apa lebih dulu sahabat MG? Apakah menyendiri, atau sudah biasa memendam sendirian sahabat MG? Atau Anda tipe orang yang curhat gitu ya kepada orang-orang terdekat? Silahkan Anda bisa berbagi di malam hari ini, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Anda yang menyimak di frekuensi 102,7 Radio MKFM Bandung, ataupun melalui streaming di mkfmnetwork.com, ataupun berbagai platform media sosial Radio MKFM, di YouTube, di MKFM Live Kajian, kemudian juga live streaming di Instagram dan juga Facebook MKFM Bandung. Anda bisa tuliskan pertanyaan ataupun juga atensinya melalui kolom komentar, ataupun sampaikan melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya, dan insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Gun Gun Abdul Basit Eskom dan juga Kang Faris Rifki Abiasa Eskol dari Sahabat Madani. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK.

0: Lagi tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
3: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. MK Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tepat di menit ke-37 sahabat MK lepas di jam 8 malam hari ini. Masih ditemani sahabat Sier Rizky Alvaris dalam program Inspirasi Remaja bersama dengan sahabat ataupun tadi komunitas sahabat Madadi, ada Ustadz Gun Gun dan juga Kang Faris ya sahabat MK. Insyaallah akan kita sambung nih perbincangannya. Namun sebelum itu silahkan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan bahkan tadi pertanyaan untuk didiskusikan di malam hari ini juga silahkan sahabat MK sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun atensi berbagi Anda sahabat MK. Jikalau Anda ketika tadi mengalami kelelahan, baik itu lelah secara mental ataupun fisik, hal apa yang terlebih dahulu Anda lakukan sahabat MK? Silahkan kami nantikan. Dan baik Kang Faris dan juga Ustadz Gun Gun, kita kembali sambung ya perbincangan, dan juga saya ini tertarik ataupun penasaran terkait dengan fenomena coping mechanism ini begitu ya. Nah Kang Faris, kalau tadi kita lihat juga fenomenanya, banyak yang merasa burnout, banyak yang merasa lelah secara mental, bahkan bingung ini tuh capek karena apa, ini tuh lelah karena apa. Sebenarnya yang menjadi penyebab umum terjadinya tadi bentuk kelelahan, bentuk stres, bentuk tadi kekhawatiran, padahal misalnya untuk agenda kegiatan itu ya tidak ngapa-ngapain gitu ya Kang Faris, maksudnya stay misalnya dengan handphonenya. Apa sebenarnya penyebab umum terjadinya fenomena ini Kang Faris?
1: Ya memang tadi pada akhirnya mental health ini yang sudah saya katakan di awal ini, ini gara-gara interaksi, lagi-lagi interaksi dengan media sosial yang berlebihan.
0: Gitu kan?
1: Nah, memang dampaknya banyak pada akhirnya mah, gitu. Kan karena efek daripada konten-konten yang kita konsumsi hariannya, gitu kan. Mulai dari social comparison, gitu kan. Kita jadi selalu ingin membandingkan nih diri kita dengan apa yang orang lain perlihatkan. Gitu kan?
0: Yang orang lain perlihatkan.
1: Iya, kan? Yang kalau kita tahu bahasa Gen Z itu flexing deh. Ngelain flexing deh. Gitu kan? Ada orang baru beli iPhone berapa yang
0: terbaru misalnya.
1: 17 Pro Max. Insyaallah. Dan dia pengen dan selalu mengkomparasikan dirinya. Karena orang di media sosial mereka melakukan hal itu gitu. Gitu kan? Mereka menunjukkan, oh saya sudah beli, saya sudah apa. Nah, pertama itu, jadi dia selalu mengkomparasikan dirinya, gitu kan? Walaupun mungkin yang ditampilkan di media sosial itu kan bukan kenyataan yang terjadi, gitu kan? Atau dari dumb scrolling, gitu kan? Jadi scrolling terus tanpa henti, kayak nggak tahu waktu sampai bahkan nggak tahu apa yang bahkan satu saat mungkin dia scroll tapi sebenarnya nggak tahu apa yang dia tonton.
0: Mungkin
1: semuanya
0: ya
1: masuk ke kepala dia, dipenuhi tadi.
0: Betul.
1: Gitu kan? Atau FOMO, ya, fear of missing out, takut ketinggalan, gitu kan? Nah, orang lain lagi ngapain dia pengen ikut-ikutan.
0: Kayak gak ada. Khawatir ketinggalan di bahasan di tongkrongan.
1: Nah, gitu. Takut ketinggalan konten-konten yang sedang ramai gitu kan.
0: Betul.
1: Di media sosial dan lain sebagainya. Atau ketahu-ketahu ketinggalan tren dan lain sebagainya. Nah, cuman ini semua tuh membentuk sebuah fenomena khas dalam Gen Z itu, gitu kan. Apa fenomena khasnya ya? Sebenarnya secara umum kita bisa ambil 3 sih fenomena khas ini tuh. Tiga fenomena khas yang terjadi pada Gen Z itu mulai dari performative wellness. Jadi dia tuh selalu ingin menunjukkan dirinya tuh baik-baik saja, gitu kan, di media sosial itu, walaupun sebenarnya tidak. Gitu kan. Jadi dia ingin saya ingin dilihat bahagia oleh orang lain, gitu kan. Nah, terus ada apa, digital loneliness. Nah, jadi secara digital di media sosial dia followers banyak, nih, temen banyak. Nah, tapi di kehidupan nyata saat dia susah nggak ada yang datang satupun.
0: Sesepi
1: atau
0: itu.
1: Atau dia sedih, dia mau ke siapa, dia bingung nih.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah, dia nggak tahu. Nah, yang ketiga yang jadi utamanya adalah identity crisis, krisis identitas.
0: Krisis identitas. Nah,
1: yang akhirnya dia nggak tahu dia itu siapa. Bahkan dia nggak bisa menyaring lagi nih apa yang penting untuk dirinya. Nah,
0: yeah.
1: Nah, tadi di balik fenomena itu semua, balik lagi, akhirnya tentu orang punya masalah pasti mereka ingin solusi dong.
0: Iya, yeah, betul.
1: Gitu kan. Apalagi mereka sudah sadar, 83% katanya sadar mereka tuh bermasalah.
2: Masalah.
1: Mm. Gitu kan.
2: Tahu masalahnya.
1: Tahu masalahnya tuh apa.
0: Tapi gak tahu solusinya, nah, gitu.
1: Sehingga mereka pasti mau nyari solusi.
0: Betul.
1: Nah, dan coping mechanism ini macam-macam.
0: Iya.
1: Nah, kita tahu ada yang stress release, bahasanya stress release mungkin ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang mendengarkan musik.
0: Iya. Yeah.
1: Ada yang nonton film. Nah, salah satunya tuh ada yang dia merasakan ketenangan dalam hidupnya, dia bisa damai dalam hidupnya teh dengan Islam, Islaming coping mechanism. Dan ini sebenarnya bukan hal yang aneh lagi,
0: kan?
1: Secara dunia hampir dari 10 tahun ke belakang ini bahkan di barat sudah ramai gitu kan. Kalau kita mungkin lihat konten-konten di Instagram, banyak kan ya orang-orang bule di jalan gitu ya. Tiba-tiba berdebat, terus jauh sadat, nah, terus ada yang merasa tenang, terus dia merasakan ada ya ketenangan batin gitu kan. Sehingga bahasanya Islam itu jadi coolest way to life gitu kan. Yeah. Islam itu jadi hal yang cool, yang keren.
2: Keren.
1: Untuk hidup tuh Islam tuh keren, gitu kan. Yang pada akhirnya mah yang mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan. Atau kalau misalnya kita lihat deh yang terkenal hari ini gitu kan. Habib Nurmagomedov, petarung UFC gitu kan. Kan saat di puncak karirnya dia memilih untuk berhenti. Karena apa? Karena kan dia punya janji tuh sama ibunya kalau ayahnya meninggal, dia bakal berhenti bertanding. Padahal setelah itu tuh dia dapat tawaran 100 ribu dolar atau 1 juta dolar, saya lupa. Itu tawaran yang besar lah intinya mah. Tapi milih untuk berhenti dan gak diambil tuh tawaran tuh. Nah, hal tersebut jadi pemicu juga, pemantik nih buat Gen Z khususnya mungkin ya, secara dunia, secara global gitu kan. Jadi santai keren, jadi ada hal yang lebih bermakna daripada hal-hal yang sifatnya material itu. Nah, dalam coping mechanism Islami itu, nah akhirnya mana yang macam-macam nih.
0: Yeah.
1: Akhirnya kalau misalnya kita coba telisik fenomena yang terjadi, macam-macam dilakukan. Ada yang dengan berzikir, start nih.
2: Yeah.
1: Ada yang dengan berzikir tuh dia tuh akhirnya mah jadi bisa tenang, merasa tenang dengan ibadahnya, tenang gitu kan. Atau nah, kalau saya coba berandai-andai nih, Ustaz, ya. Karena kan memang kita nggak bisa pungkiri tadi, kesehatan mental yang terjadi di Gen Z itu masalah FOMO. Kita ikut-ikutan nih.
0: Yeah.
1: Ada apa kita ikutan, ada apa kita ikut-ikutan.
0: Trennya apa nih?
1: Trennya apa kita mau ikutan hal tersebut.
0: Nih?
1: apakah gitu kan si coping mechanism itu memang hal yang lahir dari fitrahnya tadi, gitu kan? Atau karena memang lagi rame, kan hari ini rame coping mechanism Islam itu. Buktinya konten-konten dakwah itu laku hari ini. Setahun kebelakang kita bisa banyak lihat sekali di YouTube, di Instagram, konten-konten dakwah bersebaran luas. Bahkan ada yang sampai berani membayar, gitu kan, untuk mendapatkan konten afirmasi positif untuk diri.
0: Betul.
1: Gitu kan, ada konsultasi pribadi. Ini hal yang berubah, cuman nah, apakah cukup seperti itu?
2: Banyak coping itu mechanism. Ya?
1: Banyak. Gitu kan. Yang sebenarnya dan laku.
0: Insyaallah.
2: Berarti ada banyak yang sembuh.
0: Nah, karena berarti menghadirkan
1: nah,
0: solusi
1: itu tadi ya. Nah, itu pertanyaannya gitu kan. Maksudnya apakah cukup gitu? Kalau coping mechanism itu hanya dari afirmasi positif terus dari positif, konten-konten yang kita
0: konsumsi
1: gitu. Atau tadi ada orang yang hanya cukup dengan berzikirnya dia tenang, itu apakah cukup tidak, atau apakah sudah tepat belum sih menurut Al-Quran dan hadis atau dalam sejarah begitu, Ustaz.
0: Nah, gitu Ustaz, tanya nih gitu.
1: Jadi fenomenanya menarik sebenarnya kopi
2: macam ini.
0: Jadi ketika banyak tadi merasa lah ataupun berbagai ujian dinamika kehidupan gitu, dan peralihannya adalah tadi salah satunya adalah kembali kepada Allah, tapi dengan tadi media-media tertentu. Dan sebenarnya ketika tadi sempat dimention berkaitan dengan FOMO dari Kang Faris ya, apakah ketika tahap awal itu juga cukup baik Ustadz, ketika FOMO dalam hal kebaikan, atau ada langkah lain yang sebenarnya bisa diikhtiarkan begitu Ustadz?
2: Oke. Ya, pertama, masalah itu satu hal yang memang mesti ada. Manusia itu hidup untuk
0: menyelesaikan masalah.
2: Gitu. Karena Allah kan sudah menyatakan demikian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, artinya bahwa masalah itu memang sesuatu yang sengaja Allah hadirkan.
0: Iya.
2: Sengaja Allah hadirkan dalam rangka untuk melihat mana manusia yang terbaik amalnya. Mana yang bisa menyelesaikan permasalahan itu bukan hanya benar tapi tepat. Benar dan tepat ini bukan atas dasar prasangka, gitu. Berdasarkan kepada apa keinginan manusia, tapi benar dan tepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya ini adalah bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada manusia. Nah, dalam coping mechanism itu sebenarnya ada dua manusia itu dalam menjalankannya. Yang pertama, kalau dalam istilah coping mechanism itu ada ini apa? Problem focus make coping. Jadi memang fokus untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Artinya ada masalah ini biasanya kaum realis seperti itu. Aja ketika ada masalah, okay, selesaikan. Kalau tadi ada tetangga yang baru beli iPhone Pro Max,
1: beli.
0: Baru
1: masalah. Solusinya tuh.
2: Solusinya adalah beli. Gitu. Caranya bagaimana?
0: Empat. Nanti saja.
2: Karena kaum realis kan seperti itu.
0: Betul.
2: Gitu ya.
0: Iya.
2: Gitu. Sehingga positifnya apa? Orang-orang demikian kemudian karena ada keinginan yang besar, senantiasa tertuntut untuk melakukan sesuatu yang baru, maka kemudian tingkat produktivitasnya tinggi. Biasanya seperti itu. Sehingga kenapa? Karena ada tuntutan. Yang positif demikian, yang negatif ya nyuri.
0: Ada ya. Menghalalkan segala cara ya.
2: Ada gitu. Jadi yang pertama seperti itu, cara pandang itu. Ada yang kedua lebih kepada defense sebenarnya tuh. Dia tuh lebih kepada emotion focus gitu, emotion focus coping gitu. Artinya bagaimana dia mengelola emosi ketika memang situasi menurut dia tidak bisa dirubah. Ada dia memahami bahwa ada batasan-batasan yang saya bisa melangkah. Ada batasan yang saya tidak bisa melangkah. Oke, ini tidak produktif. Tetangga tadi beli iPhone atau temannya beli iPhone Pro Max, udah itu bagi dia, gitu. Bagi saya yang lain. Ada yang lain. Bisa sehingga memainkan emosi. Dalam hal ini. Dan memang berat. Sehingga disitulah kemudian sebenarnya bukan hanya Islamic coping mechanism, tapi ada bentuk-bentuk yang lain terkait dengan pengelolaan emosi, gitu. Pengelolaan emosi di ya yoga misal, karena itu cukup meditasi, gitu
1: banyak,
2: kan ya
1: betul.
2: banyak. Jadi ini sebenarnya dalam model yang sama, gitu. Dalam model yang sama ketika memang landasannya seperti itu. Apa yang menjadi dasar adalah mendamaikan hati, gitu.
0: Betul.
2: realitas ini tidak bisa dicapai gitu. Kenapa? Karena realitas tidak ada dalam kendali dirinya. Sedangkan hati kan ada dalam kendali dirinya.
1: Iya,
2: gitu. Sehingga fokus kepada apa yang mampu dikendalikan, melepaskan sesuatu yang di luar kendali dirinya. Kan biasanya begitu yang model yang kedua itu demikian, emosian fokus coping tuh, seperti itu. Nah, apa bedanya dengan Islam? Sebenarnya Islam itu tidak semata-mata defense gitu. Islamic coping mechanism itu bukan hanya sekedar memainkan emosi. Setidaknya ada tiga sebenarnya itu kalau kita mengkaji surah Al-Insyirah. Ada tiga tahap lah di situ tuh terkait dengan coping mechanism. Yang pertama adalah meaning based coping. Itu yang pertama. Jadi menemukan makna spiritual dari segala yang terjadi. Menemukan makna bukan hanya makna materi itu, tapi makna spiritual. Ketika tadi ada tuntutan-tuntutan sedemikian rupa oleh karena kanan kiri barangkali tadi ya.
1: Ya betul.
2: Nah maka kemudian dia tarik, gitu. Dia tarik. Apakah saya perlu mengikuti itu atau tidak sesuai dengan makna spiritualnya?
1: Yeah.
2: Nah seperti itu. Kenapa kalau dalam surah Al-Insyirah kan pertama di situ Allah ini surah Al-Insyirah itu turun ketika memang Rasulullah berada dalam tekanan yang sangat luar biasa ketika dakwahnya tuh. Itu ada banyak persepsi, ada banyak penolakan bahkan ketika itu. Barangkali bagi orang biasa bisa sampai kemudian memilih untuk berhenti. Ini kenapa saya harus berhadap-hadapan dengan orang-orang ini? Gitu. Kan begitu ya? Kenapa saya harus berhadapan dengan orang-orang ini? Gitu. Bahkan bukan hanya orang-orang, di situ ada keluarga, ada paman, ada bibi, gitu. Ada orang-orang yang tadinya menyayangi dirinya, tapi karena risalah yang Allah berikan, kemudian saya harus menjadi berbenturan, harus bermusuhan. Gitu. Nah, maka jawaban Allah apa dalam surah Al-Insyirah itu? Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Warafa'na laka dzikrak. Allah memberikan makna di situ. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Gitu. Bukankah dengan apa yang engkau hari ini dapatkan itu merupakan solusi atas segala permasalahan yang selama ini engkau senantiasa keluhkan?
1: Gitu.
2: Dan ketika solusi itu datang, bukan berarti permasalahan itu akan terhenti, akan bergeser kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, di sini menemukan makna bahwa apa yang saya jalankan ini gitu, dalam makna hakiki di sisi Allah benar atau salah. Nah, ini bagi seorang mukmin kan demikian. Yang menjadikan seorang mukmin bisa bertahan, bisa melakukan atau tidak melakukan, itu bukan karena like or dislike. Itu bukan karena orang lain suka atau tidak suka, atau saya suka atau tidak suka.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi ini karena Allah. Karena Allah. Allah yang menginginkan itu, dan saya sebagai hambanya tidak ada pilihan yang lain. Gitu. Kenapa? Nah tadi ya, alam nashrah laka sadrak. Justru apa yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang kemudian akan melapangkan dada kita. Gitu. Akan menjadi solusi atas segala permasalahan kita. Nah, Said Qutb itu ketika membahas ayat ini, beliau mengatakan bahwa solusi yang Allah berikan itu dua, ada dimensi spiritual dan ada dimensi intelektual. Dimensi spiritual di situ adalah Allah hadir, Allah hadir menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Dan kehadiran Allah itu dengan apa? Dengan ilmu melalui Al-Quran. Allah memberikan jalan hidup. Artinya terjadi perubahan cara berpikir dalam memandang segala sesuatu, tidak lagi dengan cara yang sebelumnya, tapi dengan cara yang baru, cara yang Allah telah tetapkan melalui Al-Quran. Nah, maka di ayat selanjutnya kemudian Allah katakan apa? Wa wadana anka wizrak alladhi angkada dhahrak. Maka dengan itulah kemudian Allah melepaskan, menurunkan beban-beban, yang beban itu sampai digambarkan di ayat ketiga itu sampai apa, hampir meremukkan punggungmu, saking beratnya beban itu tuh. Karena permasalahan Rasulullah itu sebelum beliau menjadi nabi, ini menarik, permasalahannya itu bukan hanya berkaitan dengan diri gitu, apakah besok makan atau enggak, bukan itu, atau tetangga beli apa, bukan. Rasulullah itu permasalahannya berat. Kenapa? Karena dia menanggung permasalahan masyarakat,
0: umat ya.
2: Itu masalah umat. Itu sebelum menjadi nabi sudah demikian karakternya. Itu ada kepedulian yang sangat tinggi dari beliau itu kepada lingkungan sosialnya. Kalau dalam surah Al-Maidah itu sampai beliau itu

0: punya masalah, tapi masalah setiap kita kan berbeda-beda. Dan Rasulullah itu kan tidak ada masalah yang lebih besar kecuali masalah yang menanggung masalah orang lain.
1: Betul.
0: Yaitu, bukan hanya berkaitan dengan dirinya. Karena secara pribadi Rasulullah itu sebenarnya selesai. Selesai. Beliau itu secara sosial al-amin, lalu kemudian secara keluarga beliau menikah dengan seorang perempuan yang luar biasa, Tahirah, itu ya perempuan yang sangat yang suci. Dan selain itu secara apa materi kekayaan beliau selesai juga, nggak ada permasalahan, itu kan demikian. Tapi masalah beliau itu adalah orang lain kesulitan.
1: Betul.
0: Orang lain punya masalah, itu jadi masalah dirinya ditarik gitu. Nah, dan itu digambarkan oleh Al-Qur'an itu alladzi anqadha dhahra. Masalah itu hampir meremukkan apa? Punggung beliau gitu.
1: Insyaallah.
0: Warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan nama-Mu. Nah, di sini Allah memberikan pengakuan, gitu. Pengakuan atas kesungguhan, kegigihan, sampai kemudian kan sejak awal beliau itu disebut nama-namanya tuh, yeah. Al-Amin. Siapa yang punya gelar Al-Amin? Gitu, di Mekah nggak ada, gitu. Hanya Muhammad, gitu. Hanya Muhammad yang mendapatkan gelar itu. Artinya, nah ini bicara tentang meaning, gitu. Yeah. Kita coba memahami tentang arti hidup yang kita jalankan. Sebenarnya kalau tadi permasalahan orang itu menjadi tidak jelas karena definisi dia tentang makna itu memang tidak jelas. Gitu. Menjadi tidak jelas. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya tidak boleh melakukan ini? Dasarnya apa?
1: Termasuk gitu. Siapa sebenarnya dirinya sendiri?
0: Termasuk saya ini siapa? Kenapa saya harus ikut-ikutan? FOMO. Nah, betul. Gitu. Kenapa saya harus tertekan ketika ada orang yang mengatakan, kan berat kehidupan sosial itu.
1: Betul.
0: Saya sering mengatakan begini kepada teman-teman saya itu, kalau Anda itu tidak disukai oleh seseorang, ingat saja jumlah manusia di dunia itu ada berapa? Ya, gitu. 7 juta itu. Nah, itu 1 per 7 juta.
1: Kecil sekali.
0: Sangat kecil. Kenapa harus repot? Gitu. Ada 7 juta minus 1 yang tidak ada masalah dengan Anda itu.
1: Betul. Betul ya kalau dipikir-pikir.
0: Nah, kan ketika tidak punya meaning akan seperti itu, terbawa arus, gitu, terbawa arus, terbawa situasi-situasi. Situasi berubah maka perasaan bisa berubah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang perlu barangkali bagi seorang mukmin itu adalah menemukan makna.
1: Menemukan
0: makna kehidupan itu untuk apa? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini? Maka kemudian Allah katakan apa kemudian? Apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini kalau dalam coping mechanism itu adalah optimism coping, itu optimism based coping. Jadi membangun optimisme aktif terhadap segala apa yang dihadapi.
1: Betul.
0: Artinya bahwa hujan saja ada redanya, itu enggak, itu ya panas seterik-teriknya panas itu. Kemudian ketika malam tiba, berhenti. Inna ma'al usri yusra. Di balik kemudahan itu, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, ini kan yang dibangun oleh Allah tuh. Oke, hari ini engkau mendapatkan kesulitan, tapi kemudahan yang akan engkau dapatkan ketika sukses menyelesaikan kesulitan ini itu lebih hebat. Seperti orang yang sekolah, ujian itu berat. Tapi kalau tidak dilakukan ujian itu, kita tuh nggak akan naik level. Kita tidak akan naik level, akan terus berada dalam permasalahan yang sama.
1: Stuck.
0: Dan ketika

0: kita belajar itu emang capek, melelahkan, capek, gitu ya. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan demikian, gitu. Kalau orang tidak mampu untuk menahan lelahnya belajar, maka dia harus siap untuk menahan lelahnya kebodohan. Nah, artinya kan hidup tuh dua pilihan saja.
1: Sama-sama lelah,
0: ya,
1: gitu.
0: Ya. Lelah belajar, gitu ya, dengan batas waktu seperti itu, atau lelah, betul, lelah menjadi orang bodoh. Kan lelah orang bodoh itu lebih lama dan lebih menyakitkan. Inna ma'al usri yusra, itu yang harus tertanam, optimism. Yang ketiga adalah apa? Behavior activation di situ.
1: Yeah.
0: Apa dorongan untuk tetap produktif itu. Apa dalam ayat itu faida farogta fansob. Ketika sudah selesai satu urusan, maka bergerak lagi kepada urusan yang lain.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang menjadi masalah tuh kan, terkadang ketika kita sudah mencapai sesuatu berhenti. Nggak boleh seperti itu. Kita harus terus, hidup itu berjalan dan harus produktif gitu, dan Allah mengajarkan itu kepada Nabi gitu.
1: Bahkan ketika jeda pun jeda yang istilahnya produktif, untuk
0: jeda untuk mempersiapkan
1: kedepannya
0: gitu kan, itu idza faragta fansab gitu. Ketika selesai satu urusan, maka ya selesai, bergerak kepada urusan yang lain. Nah, ini jadi meaning, optimis, dan yang ketiga adalah membangun behavior. Behavior produktif, gitu. Behavior produktif itu yang diajarkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Insyirah.
1: Masya Allah. Tiga poin yang juga menjadi daging ya di malam hari ini, yang juga dihadirkan solusi begitu ya, Ustaz Dunben ya. Berdasarkan pada Al-Quran, tadi menemukan makna dari hidup itu sendiri seperti apa sebenarnya ya, sahabat MG. Kemudian juga optimis juga perlu kita hadirkan dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai dengan berbagai masalah yang ada justru yang membuat kita menyerah begitu ya, sahabat MG. Tapi ketika rasa optimis itu hadir dalam hidup kita, kita mempunyai minat, kita mempunyai semangat untuk terus menjadi pribadi yang bermanfaat, termasuk juga tadi membangun kebiasaan ya, sahabat MG, kebiasaan yang juga produktif ya, Masya Allah. Baik Ustaz Gun dan juga Kang Faris, insya Allah kita juga akan menyapa sahabat MG yang sudah bergabung di malam hari ini melalui nomor di 0811-224-1027. Jadi silakan, masih ada kesempatan ya sahabat MG, Anda yang punya pertanyaan ataupun juga Anda ingin juga berbagi berkaitan dengan fenomena ini ya sahabat MG, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sahabat MG, rumah bukan hanya tempat untuk kita bernaung, tapi ia adalah ladang pahala dan juga tempat tumbuhnya cinta yang tentu dirawat dengan cahaya Al-Quran. Ya tentu sahabat MG, mari benahi bacaan, hayati maknanya, dan hidupkan ayatnya dalam keluarga kita. Termasuk yang dihadirkan program dari komunitas Sahabat Madani Taklim Keluarga Bandung Berkiroah. Satu keluarga, satu majelis, satu langkah menuju perbaikan. Ada yang tertarik ya sahabat MG untuk juga ikuti agenda dari komunitas Sahabat Madani? Silakan Anda bisa ikuti ataupun follow media sosial komunitas Sahabat Madani di sahabatmadani.official. Insya Allah kita akan kembali menyapa Anda sahabat MG yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Masih bersama kami sahabat MG di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya, kembali dalam kebersamaan program Inspirasi Remaja bersama dengan komunitas Sahabat Madani, termasuk juga Anda ya, bisa Anda ikuti ataupun melihat berbagai program yang dihadirkan dari komunitas Sahabat Madani melalui Instagram @sahabatmadani.official. Salah satunya adalah Taklim Keluarga Bandung Berkiroah ya, tadi sahabat MG, bahwa tentu kita maknai bahwa rumah tidak hanya tempat kita untuk pulang, tidak hanya tempat untuk bernaung, tapi ia menjadi ladang pahala dan juga tempat tumbuhnya cinta yang dirawat dengan cahaya Al-Quran, sahabat MG. Termasuk juga program Taklim Keluarga Bandung Berkiroah juga hadir untuk Anda, di mana satu keluarga, satu majelis, satu langkah menuju perbaikan dari komunitas Sahabat Madani.official. Baik, Ustaz Gun-Gun dan juga Kang Faris, kali ini kita akan menyapa juga sahabat MG yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dari Cicalengka, ini ada Bapak Surya Nurdiansah, ini juga ikut bergabung menyimak kebersamaannya di malam hari ini. Sangat menarik tadi pembahasan yang juga disampaikan oleh Ustaz Gun-Gun dan juga Kang Faris. Bagaimana, nah ini muncul juga pertanyaan, bagaimana sebenarnya Ustaz Gun-Gun dan juga Kang Faris agar karya ataupun tadi aktivitas termasuk hal yang kita jalani saat ini bisa menjadi wasilah menghadirkan ketenangan begitu Ustaz Gun-Gun dan juga Kang Faris, bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan bahkan akhirat nanti, karena yang dilihat dari fenomena yang ada oleh Bapak Surya ini, di luar sana sering muncul anggapan bahwa ketenangan itu didapati dari aktivitas yang kita sukai saja, meskipun terkadang justru bertentangan dengan syariat Islam. Ini Ustaz Gun-Gun juga ngobrol. Bagaimana Islam memandang hal ini begitu?
1: Ya baik. Tadi mungkin ya. Memang menarik dari pertanyaannya gitu kan. Kadang kita merasa saat kita melakukan hal yang passion buat diri kita,
0: passionable gitu ya, buat kita tuh,
1: itu akan menghadirkan ketenangan. Iya. Kan? Cuman tadi balik ke masalahnya, kalau misalnya di Islamic coping mechanism ini, kan, berarti sebenarnya apa yang harus kita lakukan itu harus didasari oleh pengenalan tentang siapa diri kita, gitu kan?
0: Status diri kita.
1: Tentang status diri kita, siapa sih diri kita sebenarnya, gitu kan? Untuk apa kita diciptakan? Gitu kan, karena logika simpelnya seperti ini gitu. Saat kita punya sebuah palu gitu kan, ini akan bermanfaat kalau kita gunakan sebagaimana mestinya, yeah, gitu. Atau kalau kita di sini ada mikrofon, yeah, nah mikrofon bermanfaat saat dipakai seperti ini. Tapi kalau mikrofon ini diganti fungsinya menjadi fungsi palu, gitu kan?
0: Jangan, ya.
1: Yang terjadi apa? Rusak.
0: Hancur.
1: Mikrofonnya akan rusak. Nah, yang paling kan seperti itu manusia pun, gitu kan? Saat kita sudah mengenal diri kita, apa sih tugas, fungsi, tujuan hidup kita? Nah, sebenarnya disitulah akhirnya mah ketenangannya akan muncul, gitu kan? Mulai berarti ya, nanti bisa dilengkapi oleh Ustaz mungkin ya. Nah, mulai dari beribadah sebagai visi hidup kita, gitu kan. Yang selanjutnya ada amanah-amanah ternyata yang Allah berikan selanjutnya, gitu. Dan nah akhirnya apa yang kita sukai, apa yang kita lakukan, nah pertanyaannya apakah sesuai atau apakah bisa dalam rangka menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita atau enggak, gitu kan. Nah, sementara kalau tadi ada hal yang disukai di luar syariat, gitu kan?
0: Tapi merasa tenang begitu kan?
1: Tapi merasa passion, tenang. Gitu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya nggak mungkin ada ketenangan.
0: Berarti tenangnya palsu gitu? Nah,
1: antara tenangnya sesaat atau palsu, karena pada hakikatnya kita punya sebuah fitrah dalam diri yang itu pasti akan merasakan. Yang benar tuh akan terasa benar. Yang salah tuh akan merasa salah. Atau orang tadi bilang, yang jadi paradoksnya, saya tuh merasa tenang melakukan hal tersebut, padahal hal tersebutnya melanggar syariat. Karena secara paradoks sebenarnya dia sudah tahu hal tersebut tuh melanggar syariat.
2: Dosa,
1: misalnya, dosa. Ya, berbuat dosa. Tapi dia menyukai ketenang, menyukai hal tersebut gitu. Nah sebenarnya kalau menurut saya ya antara ketenangan palsu tadi akhirnya mah gitu kan, atau mungkin ya hanya sesaat saja.
2: Baik, terima kasih ya Pak Faris, dan juga tadi ada Bapak Surya sudah bergabung di malam hari ini, termasuk masih dari Cicalengka juga ini ada Abah Dedi, ini masya Allah nampaknya bapak saya, alhamdulillah lagi di kesempatan malam hari ini menyampaikan juga atensinya. Ustadz Gun dan juga Pak Faris tadi hari ini melihat gitu ya fenomena yang unik, banyak remaja yang tadi aktif di media sosial, kayak ingin dikenal, menghadirkan eksistensi dirinya sendiri, termasuk membangun citra diri, mencari validasi karya-karyanya. Tapi anehnya begitu, Ustadz Bungo dan juga Kang Faris, ini masih terasa kehilangan arah dan bingung dengan jati dirinya. Nah dalam pandangan Islam sendiri, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan fenomena ini, krisis identitas seperti ini tuh seperti apa begitu Ustaz? Mungkin boleh dijawab dengan singkatnya Ustaz. Okay.
3: Tadi sedikit tambahkan dulu dari yang masalah ketenangan ini menjadi satu hal yang penting sebenarnya tuh. Karena terkadang ketenangan itu menjadi tujuan. Menjadi tujuan. Ini yang kemudian berat, salah sebenarnya tuh. Ketika tenang itu menjadi tujuan. Kenapa? Karena dunia itu tempat kita untuk bekerja, beramal, itu bukan tempat kita untuk menenangkan diri. Tempat untuk menenangkan diri itu nanti, nanti di akhirat itu, sehingga salah sebenarnya ketika kita menginginkan ketenangan di dunia. Nah, yang ada tadi betul. Terkadang kita mencari tenang itu bisa dengan berbagai macam hal.
2: Betul.
3: Nah, ini sifatnya kan tidak permanen. Itu hanya mengambil jeda saja. Banyak orang melakukan kemaksiatan untuk mendapatkan ketenangan sementara. Tapi setelah itu justru masalah lebih besar. Lebih besar didapatkan.
2: Betul.
3: Saya Rasulullah itu memberikan ini formula itu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang akan menenangkan diri kita, sedangkan maksiat itu yang akan menimbulkan apa? Kegelisahan. Makanya tadi oleh Ahi Faris disampaikan, enggak mungkin orang dengan kemaksiatan itu menenangkan. Adapun ketenangan yang didapatkan itu rekayasa sebenarnya tuh. Rekayasa sebagaimana tadi Fir'aun mencoba untuk menenangkan diri itu dengan asumsi-asumsi yang dia bangun sendiri.
2: Ini bentuk manipulasi.
3: Manipulasi. Gitu ya? Manipulasi
1: diri sendiri.
3: Manipulasi jiwa. Manipulasi hati sebenarnya itu. Sehingga justru yang harus menjadi fokus kita tuh bukan mencari ketenangan, tapi ketepatan. Ketepatan hidup sesuai dengan makna hidup yang Allah telah berikan kepada kita. Kan ini yang kita butuhkan tuh. Berbicara tentang sejauh mana kita benar dan tepat dalam menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak dari pencipta kita. Bukan kehendak kita sebagai makhluk yang diciptakan. Kan begitu, gitu ya. Nah makanya pada akhirnya tadi masuk kepada pertanyaan yang kedua, berbicara tentang makna, gitu ya. Berbicara tentang makna hidup. Nah disinilah kemudian hal pertama yang harus kita bangun itu adalah koneksi diri kita dengan Allah. Gitu. Kalau guru saya itu sering mengatakan apa? Tasalsul. Kewajiban pertama manusia itu adalah membangun hubungan antara kita sebagai makhluk dengan Allah yang Khalik, yang telah menciptakan kita. Nah ini hubungan ini harus terjalin gitu, dalam rangka untuk mendapatkan makna kehidupan itu untuk apa, mau kemana, atau bahkan ini apa yang menjadi latar belakang keberadaan saya di bumi ini, lalu hendak kemana, gitu, dan harus bagaimana. Betul. Nah, setidaknya kan tiga pertanyaan itu harus terjawab, gitu, untuk bisa menutup kegelisahan, gitu, kehilangan makna tadi, identity crisis tuh, gitu. Nah, apa yang menjadi latar belakang kita hidup dan arah apa yang kita tuju, lalu apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghubungkan latar belakang dan tujuan itu, gitu, titik pemberangkatan dan tujuan itu. Nah ini, nah, maka di sini kan kemudian Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat jelas, yaitu berbicara tentang siapa manusia. Betul. Gitu. Manusia datang ke bumi itu bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan, tapi dia membawa satu misi tertentu. Misi. Kalau dalam surah 2 ayat 30 dikatakan bahwa misi manusia itu adalah dalam rangka untuk menjadi khalifah, gitu. Dalam rangka untuk menjalankan fungsi pengelolaan terhadap bumi ini sesuai dengan syariat yang Allah telah tetapkan. Nah ini yang menjadi dasar. Gitu. Kalau tadi Ayah Paris memberikan contoh terkait dengan fungsi daripada palu.
1: Yeah.
3: Nah demikian, gitu. Sebenarnya manusia itu akan mendapatkan ketenangan ketika apa? Ketika dia bisa menjalankan fungsinya. Mm-hmm. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa manusia terbaik itu adalah ketika dia bermanfaat. Kebermanfaatan, gitu. Kebermanfaatan itu bukan untuk dijadikan apapun, tapi ketika dia sesuai dengan fungsi sebelumnya, fungsi awalnya, dia diciptakan untuk apa, gitu. Nah, maka ketika dia bisa menempati fungsi awalnya, nah itulah sebenarnya ketenangan tuh, gitu. Itulah yang disebut dengan ketenangan hakiki. Ketika kita bisa menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita di dunia. Sebagaimana seorang karyawan, dia masuk kerja, gitu. Apa yang akan menjadi ketenangan bagi seorang karyawan ketika dia bisa menjalankan job desk-nya, kan? Gitu. Bukan job desk orang lain diambil, gitu ya. Sibuk memang, sibuk, gitu ya. Gitu. Tapi job desk diri sendiri nggak dijalankan, itu tidak akan mendapatkan ketenangan.
2: Gitu. Karena menggantungnya terlalu di luar.
3: Iya, gitu. Iya betul, seperti itu. Nah maka memahami latar belakang ini, gitu. Lalu kemudian untuk apa itu semua? Dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat.
2: Bukan untuk validasi, gitu, dari
3: bukan
2: manusia.
3: Nah, itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan validasi dari manusia. Yang kita butuhkan itu adalah validasi Allah. Gitu.
2: Langsung
3: kenapa?
2: Dari pusat.
3: Ya. Langsung dari pusat. Karyawan kan begitu, gitu ya. Betul. Dibaik-baik sama teman-teman, nggak akan nambah gaji itu.
2: Apalagi pura-pura baik.
3: Gitu. Tapi kalau sudah mendapat apresiasi dari pemilik perusahaan, nah itu
2: Masya Allah, langsung valid.
3: Karena gitu. Betul. Tujuan manusia itu kan begitu, berbaik-baik di hadapan Allah. Makanya jalankan apa yang Allah inginkan, dan apa yang Allah inginkan itu ada dalam Al-Quran. Sehingga interaksi kita dengan Al-Quran menjadi kata kunci barangkali bagi setiap orang-orang yang beriman, karena ketenangan itu kita bisa dapatkan dari sana. Kenapa? Karena hidup yang bermakna itu ketika kita bisa menepati apa yang Allah rekomendasikan dalam ayat-ayat yang Allah turunkan melalui Al-Quran.
2: Insyaallah. Baik, saya juga tadi terima kasih ya, ada Abah Dedi ini. Bapak saya juga ini, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung, ini semakin semangat. Masya Allah. Kemudian ini masih banyak juga nih pertanyaan yang nampaknya belum bisa untuk juga dijawab semuanya, Bapak Ustaz Dunggun, di kesempatan malam hari ini. Terakhir mungkin sebagai pertanyaan penutup, ini ada sahabat kita dari GBA 3, ada Umi 4G ini, ada artinya begitu, ada 4G itu Gazia, Gaza, Gevira, Gazan, ini Masya Allah. Bergabung di malam hari ini Ustaz Dunggun dan juga Kang Faris. sebagai seorang ibu yang memiliki anak remaja ataupun gen alpha katanya nih Ustaz Tunggu dan juga Kang Faris, bagaimana cara menumbuhkan daya lenting ataupun resilience kepada anak zaman now katanya untuk menghadapi dunia saat ini? Ini seperti apa nih Kang Faris?
1: Masya Allah. Anak saya baru 9 bulan.
2: Masya Allah. Terus sudah belajar parenting nih Kang Faris ya.
1: Insya Allah. Sambil belajar.
2: Masya Allah.
1: Silakan, Seth.
2: Silakan. Masya Allah. Ya, tadi sebagai ini ya, bentuk orang tua dalam menghadapi zaman now gitu ya. Daya lenting atau resilience seperti apa Masya. Gitu.
1: Nah, mungkin tadi ya, yang pertama, saya kalau kita coba, memang harus dibangun dari sejak dini pertama itu, resilience tuh. Terhadap, ya kita bilang berarti, bahasanya itu apa ya, pengotoran teh kontaminasi,
2: terkontaminasi.
1: Biar kontaminasi dari idealisme yang di luar gitu kan. Sehingga yang harus dibangun pertama gitu kan sebenarnya adalah cita-cita dulu.
2: Cita-cita. Nah,
1: sehingga kalau kita coba kalau pendapat saya gitu ya. Hari ini kan pendidikan di TK mungkin ya, Ustaz, yang saya lihat nih, anak-anak tuh diajarkan terkait kalau besar mau jadi apa. Nah, ada yang jadi A, B, C, profesi segala macam, semuanya jadi profesi.
2: Betul.
1: Gitu kan? Nah, sementara bagaimana pendidikan Rasulullah atau kita setelah Rasulullah lah, bagaimana pendidikan Ali terhadap anak-anaknya? Gitu kan. Di mana ada pengakuan dari cucunya Ali, saya lupa namanya siapa, Ustaz, mungkin tadi bisa dilengkapi. Yang dia ceritakan apa? Yang dia terima itu terkait kakeknya, bagaimana perjuangan kakeknya. Bagaimana apa yang kakeknya lakukan, gitu kan? Sampai pada akhirnya dia mencita-citakan kakeknya, gitu kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi
2: wasallam.
1: Gitu. Nah, sehingga cara membangun resilience yang pertama untuk anak-anak itu menurut saya adalah pembangunan cita-cita. Kenalkan kepada bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah, gitu kan? Yang ini harus kita tempatkan orang-orang soleh ini menjadi bahasanya apa ya? Menjadi suatu hal yang keren yang dia ingin tuju, gitu. Nah, pertamanya di sana, gitu kan. Saat itu sudah terbangun cita-citanya, nah, lanjutnya, nah baru kita kenalkan, gitu kan. Saat dia sudah bisa berpikir, sudah mulai balik, kita kenalkan. Akhirnya masuk kepada berkiroah, gitu kan, terhadap dirinya sebagai makhluk, terhadap Allah sebagai pencipta. Nah, lanjutannya ke sana. Cuman yang paling dasar kita harus main di alam bawah sadarnya dulu nih kalau menurut saya, Ustaz. Nah, mungkin bisa ditambahkan. Gitu
3: ya. Ya. Pada dasarnya manusia itu punya kemampuan resilience. Manusia memang diciptakan untuk hidup, bukan untuk mati.
2: Gitu. Meskipun pada akhirnya juga ya, pulang ya.
3: Manusia itu diciptakan untuk berjuang. Pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk itu. Kan dalam Al-Quran itu, ini berbicara tentang ketangguhan manusia. Sebelum manusia diberikan amanah, gitu. Amanah manusia itu sebenarnya ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, gitu. Itu ditawarkan. Apa yang menjadi misi penciptaan manusia itu ditawarkan kepada yang lain.
2: Sebelum ke manusia.
3: Sebelum kepada manusia. Manusia itu terakhir ditawarin. Dan ya secara fisik langit itu lebih luas daripada manusia. Bumi pun demikian.
2: Betul.
3: Yaitu gunung pun demikian, lebih kokoh secara fisik. Tapi semuanya menolak. Gitu. Dan yang menerima itu hanya manusia. Nah, artinya di sini ini karakter awal manusia itu tidak ada manusia yang karakternya menyerah. Gitu. Tidak ada manusia yang karakternya sebenarnya menjadi kalah. Gitu. Manusia itu memang sejak awal diciptakan untuk menjadi pemenang, gitu. Menjadi orang yang kuat, mampu menahan beban, menanggung resiko, gitu. Tentu dengan apa? Dengan covering Allah di situ. Makanya tadi dalam surah Al-Duha, dalam surah Al-Insyirah, Allah meyakinkan bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Ada aku, ada Tuhanmu yang mengatur, mengurus, meringankan beban. Nah itu. Nah ini pertama barangkali yang harus ternarasikan gitu ya kepada anak-anak anak-anak kita. Engkau itu hebat. Gitu. Engkau itu kenapa engkau ada di sini tuh? Karena engkau hebat. Karena terpilih. Gitu ya. Karena terpilih dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah, sampai kemudian iblis saja kan iri dengan kita tuh, gitu. Iri, gitu. Ini narasi, itu narasi yang harus kita bangun. Nah, apa yang menjadi keterpilihan? Nah, ini yang menjadi penting barangkali, gitu. Keterpilihan itu bukan karena kita apa secara fisik ya kayak kita seperti ini secara fisik tuh. Tapi yang menjadi keterpilihan kita tuh tadi meaning, gitu. Ada makna. Nah makanya kalau tadi Ahi Paris mengatakan perlu punya tujuan. Nah tujuan itu dibentuk dari makna. Bagaimana kita memaknai hidup? Coba kepada anak-anak tuh jangan sampai kemudian dia kebingungan, mengenai dirinya sendiri, gitu. Sehingga akhirnya apa? Tidak fokus. Dia tidak tahu apa yang harus dibangun, apa yang harus dikembangkan. Apakah saya harus menjadi pemain biola? Apakah harus jadi pemain bola? Gitu.
2: Kan dari banyaknya profesi.
3: Dari berbagai banyak profesi itu, saya harus memilih kan. Ketika pilihan ini dibiarkan tetap banyak, gitu. Nah inilah yang menjadi kerentanan orang tuh. Keinginan banyak tapi resource terbatas, gitu. Manusia itu resource-nya terbatas, gitu. Kita berpikir tidak bisa banyak, kita tidak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, gitu. Artinya apa? Harus ada fokus di situ.
2: Ada fokus.
3: Dan fokus itu dibentuk oleh apa? Makna hidup, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ini harus menjadi dasar, menjadi landasan. Nah di situ tanamkan kepada anak-anak kita bahwa engkau itu berharga dan keberhargaan engkau itu karena engkau diciptakan sebagai hamba Tuhanmu, sebagai hamba Allah. Maka kejar itu. Karena kalau itu tidak dikejar, Allah juga katakan apa? Manusia itu bisa terperosok dalam kehinaan yang bahkan lebih hina daripada binatang. Kalaan ambalhum adallu sabila. Bisa terperosok seperti itu. Tapi ketika manusia itu kemudian menempati fungsinya, dia bisa lebih tinggi dari malaikat. Jadi rank
2: kemuliaan.
3: Kemuliaan dan keinginan manusia itu sangat jauh itu. Ketika tingginya bisa melampaui para malaikat, ketika rendahnya bisa lebih hina daripada hewan. Daripada binatang, daripada daripada hewan. Nah itu. Nah itu, walaupun kemudian menjalankan itu memang tidak mudah, penuh resiko. Tapi tadi inna ma'al usri yusra. Itu inna ma'al usri yusra. Allah senantiasa ada. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, apa yang harus kita bangun? Ketakwaan. Maka dalam surah At-Talaq itu Allah memberikan janji-janji kepada orang-orang yang bertakwa tuh. Yang pertama adalah apa? Pertama adalah jalan keluar. Itu man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Yang kedua, Allah akan cukupkan, gitu. Allah akan cukupkan, gitu. Dan yang ketiga adalah Allah akan permudah, gitu. Permudah kebaikan dan Allah akan persulit keburukan ketika menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan yang ketiga tadi sesuai dengan coping mechanism kita, yang ketiga adalah behavior.
2: Behavior
3: itu dibentuk dari apa? Anak itu melihat ibu bapaknya.
2: Siapa lagi ya?
3: Jadi percuma tadi menanamkan meaning, menanamkan optimisme, tapi kemudian ibu bapaknya kemudian gak menjalankan itu, ya ambruk lah. Ambruk gitu ya.
2: Artinya menjadi satu kesatuan tadi ya.
3: Satu kesatuan. Makanya behavior itu adalah proses interaksi antara anak dengan orang tua. Kalau kita menginginkan anak saleh, yang saleh pertama dulu adalah orang tuanya.
2: Masya Allah.
3: Itu barang.
2: Barakallahu fikum, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Nunggun dan juga Kang Faris atas perbincangan yang tidak terasa sudah di penghujung ini, Masya Allah. Dan juga terima kasih tadi sahabat MK sudah bergabung. Nampaknya Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya bersama dengan komunitas sahabat Manadi dalam program Inspirasi Remaja bersama dengan Ustaz Nunggun dan juga Kang Faris ini. Terima kasih, kita akan sapa yang sudah bergabung. Ada sahabat Raihan dari Ujung Berung juga ini, terima kasih. Kemudian juga sahabat Dini Rahmat dari Kebun Gedang. Ibu Ai Yartika ini dari Bandung juga terima kasih sudah bergabung. Termasuk ada sahabat kita dari Jakarta. Ini ada sahabat Dinda juga ini, terima kasih Masya Allah bergabung dari Jakarta di malam hari ini. Termasuk juga sudah bergabung melalui live Instagram di MKFM Bandung. Ada sahabat Akbar dari Ciwastra juga ini, Masya Allah terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan Alhamdulillah tadi, terima kasih banyak Jazakumullah Khair Ustaz Nunggun dan juga Kang Faris atas perbincangannya di malam hari ini. Selalu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, menjadi amal jariah untuk Ustaz Nunggun dan juga Kang Faris.
3: Amin.
2: Amin. Allahumma amin. Sahabat kembali melanjutkan aktivitasnya ataupun tadi melanjutkan perjalanannya. Mudah-mudahan tentu diberikan ketenangan dalam perjalanannya, memberikan juga keselamatan dalam perjalanannya Ustaz Nunggun dan juga Kang Faris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah, itu dia sahabat MK perbincangan kita dalam program Inspirasi Remaja di malam hari ini bersama dengan komunitas sahabat Madani. Untuk itu sahabat MK, silahkan Anda juga bisa melihat berbagai aktivitas ataupun juga program yang dihadirkan dari komunitas sahabat Madani melalui Instagram di @sahabatmadani.official. Insyaallah akan hadir sahabat MK di segmen penutup. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murattal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya dan silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan pilihannya melalui nomor di 0811224 1027. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga 3 pilihan murattalnya. Kami nantikan sahabat MK dan insyaallah akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Untuk pilihannya sahabat MK, di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Waqiah, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Hadid, terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Hasyar. Kami nantikan dan insya Allah kita akan kembali hadir setelah beberapa informasi berikut ini.
4: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

laki-laki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvari, sahabat Yongki dalam program Inspirasi Remaja di segmen terakhir ya. Segmen Morotal Pilihan, kami sudah siapkan ada 3 pilihan morotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Waqiah, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Hadid, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Hasyr. Sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga morotal pilihan Anda. Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK juga bisa kirimkan pilihan volley-nya di sana, Sahabat MK. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu, ada Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Terima kasih menyapa bergabung di pilihan murotanya nomor 1. Kemudian juga Umi Lina ataupun juga tadi Umi 4G. Masya Allah juga terima kasih. Uminya Gazia, Gaza, Gevira, dan Gazan bergabung di malam hari ini di pilihan morotal nomor 1. Ibu Ida dari Cianjur di pilihan morotalnya juga ini bergabung, namun nampaknya belum dikirimkan begitu ya untuk pilihannya. Menyampaikan tentu doa terbaiknya untuk sahabat MK, untuk juga yang bertugas, semoga Allah senantiasa mudahkan. Terima kasih sahabat kita dari Cianjur, Ibu Ida sudah bergabung. Kemudian juga Anda yang bergabung di pilihan polling grup komunitas WhatsApp Sahabat MK, ada Bapak Sandi dari Banjaran di pilihan nomor 1, Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nomor 1 juga, Sahabat Dede dari Bandung juga di pilihan nomor 1, terima kasih. Bapak Taufik Nuryanto dari Bandung juga ini bergabung, ataupun tidak menyebutkan ya untuk lokasinya, di pilihan murotanya nomor 2, terima kasih Bapak Taufik Nuryanto bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan untuk pilihan terbanyak sahabat MK, dipilih oleh Anda jatuh di pilihan morotal nomor 1 Al-Quran Surat Al-Waqiah. Insya Allah akan menemani ruang dengar kita menuju rehat di malam hari ini sahabat MK. Termasuk juga Anda yang bergabung ya sahabat MK di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita simak ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mendapatkan inspirasinya. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah

0: di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta, wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: Kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wala quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alan shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan kecuali dijaga oleh Allah. La haula wala quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan, kita berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir, pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong, pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Muhammadil Qa'imah Ati Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wab'athu maqaman mahmudanilladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-107 Al-Ma'un, barang-barang yang berguna, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai pagi hari ini, mengawali hari tentunya sahabat MK yang kembali Allah hadirkan kepada kita segala nikmat serta juga karunia sahabat MK, nikmat-nikmat yang Allah hadirkan kepada kita dan juga tentunya dari nikmat kehidupan, nikmat kesempatan waktu yang baru sahabat MK, yang dimana juga di hari ini, di hari Senin tanggal 18 Mei 2026, dan juga sudah memasuki bulan Hijriah yang baru sahabat MK, yaitu memasuki di tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Maka tentu sahabat MK, mari kita maksimalkan dan kita juga upayakan sahabat MK, di bulan Hijriah yang baru ini kita dapat menghadirkan amalan-amalan terbaik kita, di antaranya tentunya dengan memperbanyak zikir, puasa sunnah, hingga tentunya bersiap untuk ibadah kurban sahabat MK. Siksamu. Yang tentu kita dapat maksimalkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah sahabat MK, karena tentu Allah memberikan kepada kita kesempatan hingga kita kembali dipertemukan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah sahabat MK. Dan juga mari di pagi hari ini juga kita kuatkan kembali diri kita dengan menambah keilmuan kita sahabat MK, yang dapat kita juga upayakan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini tentunya. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai juga oleh sahabat cer Anda Bahri Alamsyah sahabat MK, yang insyaallah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di pagi hari ini nantinya kita akan simak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang mengenal 3 jenis haji dan perbedaannya tentunya. Kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK di pagi hari ini yang ingin berbagi atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, menyampaikan doa-doa terbaik, ataupun juga tentunya melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS. Semangat. Di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada pagi hari ini tentunya.
1: Jiwa tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda saat ini sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak tentunya di frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Lalu juga Anda dapat menyimaknya di streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Lalu juga melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM, dan dapat Anda unduh dan juga langsung simak sajian program manajemen kolbu pagi yang hadir di kesempatan kali ini sahabat MK. Lalu juga Anda dapat menyimaknya, menyimak langsung melalui media sosial kami sahabat MK, yang dapat Anda simak melalui YouTube yang bisa juga Anda cari di MKFM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung sahabat MK. Selain itu juga sahabat MK, terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya. Dan juga terakhir sahabat MK, Anda juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Kerana takutkan. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.

0: Itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya bisa kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup
0: Sahabat MK, tentu kita ketahui bersama ya, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak tentunya. Sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung dan juga kami sapa sahabat MK ada dari Eyang Alin dari Cimareme yang bergabung di pagi hari ini menyampaikan ikut menyimak di sajian program manajemen kolbu pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Alin dari Cimareme dan juga melengkapkan dengan melaporkan kalau dari Cimareme terdengar jernih siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih Eyang Alin dari Cimareme sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini menyampaikan laporannya kualitas siaran program manajemen kolbu pagi melalui tempatnya Eyang Alin yaitu di Cimareme tentunya. Selanjutnya juga kembali kami sapa Anda sahabat MK ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang juga bergabung di kesempatan pagi hari ini melaporkan siaran radio dapat terdengar jelas di pagi hari ini dan juga tentunya salam untuk semua rekan yang selalu setia mendengarkan siaran radio MKFM dan untuk semua yang sedang bertugas mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah.

0: Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung menyampaikan serta melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini, Ibu Citra.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. yang pada kesempatan pagi hari ini membahas berkaitan tentang mengenal 3 jenis haji dan perbedaannya. Seperti apa lengkapnya sahabat MK? Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini tentunya.

0: berada di kota Mekah. Sudah beberapa hari ini di Mekah, ya insya Allah akan melanjutkan nanti prosesi pelaksanaan ibadah haji di tanggal 8 Zulhijah nanti. Dan hari ini memasuki kalender di hari Senin ini, tanggal 18 Mei memasuki tanggal 1 Zulhijah. Ini berarti sudah memasuki bulan haji, ya. Bulan haji sendiri, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan ditentukan dan dimulai dari bulan Syawal, ya. Orang sudah mulai mikot untuk melaksanakan ibadah haji, dan puncaknya adalah tentu di bulan Zulhijah ini, karena nanti tanggal 8 ada pelaksanaan hari Tarwiyah, dan 9 Zulhijah adalah puncak haji yang disebut dengan wukuf. Nanti para jemaah akan melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan puncak dari haji di mana Rasulullah bersabda, Hajjul Arafah. Dan spesial setiap Senin kajian fikih, karena ini di musim haji dan saya juga sedang berada di Tanah Suci ini. Kalau Bapak Ibu lihat latar belakang di belakang ini, dia adalah area Masjidil Haram yang baru, ya. Mudah-mudahan, saya berdoa semua yang menyimak, siapapun yang mendengar, yang menyaksikan, diundang oleh Allah ke Baitullah. Ini masjid baru, Masya Allah, indah sekali. Ini pelebaran dari Masjid Haram yang berada di area Masjid Haram tentunya di Mekah. Dan ini pelebaran atau perluasan, karena memang saking banyaknya menampung jamaah. Hari Jumat lalu kami sholat Jumat berangkat jam 9:30, sudah tidak kebagian tempat di dalam Masjidil Haram. Akhirnya kebagian di masjid baru atau masjid pelebaran, ya, ya, masjid yang baru ini, itu pun dapat di lantai ketiga. Masya Allah, begitu antusias tentunya, dan begitu banyak jemaah haji dari berbagai negara. Bahkan kemarin ada himbauan bagi jemaah-jemaah haji reguler tidak sholat Jumat ke Masjid Haram, menghindari kekroditan yang sangat besar, sehingga dianjurkan memang di maktab masing-masing. Tapi karena kami haji khusus juga sangat dekat, sehingga bisa melakukan di Masjidil Haram dan datang jauh lebih awal. Mungkin kalau di Indonesia, ya, Jumatan azan jam 12, 11:30, jam 12 kurang 5 masih kekejar masuk ke dalam masjid, ya. Ini kami kemarin azan jam 12:30 kurang lebih, 9:30 udah tidak dapat tempat, ya. Udah tidak dapat tempat, Masya Allah. Dapat tempatnya di tempat yang saya saksikan di belakang ini, memang agak nyaman tapi agak jauh, ya, sedikit dari tempat penginapan jemaah MK Travel. Nah, tema kita hari ini adalah tentang tiga jenis haji, yang mudah-mudahan jadi ilmu, jadi pembelajaran, jadi wawasan bagi Bapak Ibu semua, wabil khusus yang belum berhaji, ya, semoga diundang. Dan salah satu cara untuk meraih undangan Allah, untuk menjemput undangan Allah, untuk mengundang pertemuan Allah sehingga diundang ke Baitullah, itu adalah pahami ilmunya, ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Para ulama mengatakan penyempurnakan itu adalah diantara dengan melaksanakan manasik, ya. Artinya manasik itu kita memahami ilmunya, ya, bahwa mudah-mudahan dengan kita paham ilmu jadi jalan diundang oleh Allah. Izin saya share screen seperti biasa. Judul kita hari ini adalah mengenal tiga jenis haji, ya, dan perbedaannya. Artinya ada pelaksanaan, dan tentu kenapa ada tiga jenis, karena memang ada perbedaan di dalamnya, ya. Sebab kalau satu jenis kan berarti tidak ada perbedaan, ya. Ada tiga jenis haji yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam berbagai hadis oleh Rasulullah. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita bisa memahaminya seperti apa nanti pelaksanaan haji itu satu persatu, ya. Ini judul kita hari ini, mengenal tiga jenis haji dan perbedaannya. Nah, yang pertama ada disebut dengan haji tamattu, ya. Ini dikategorikan atau tiga ini oleh para ulama, tapi tentu mengambil dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya. Yang pertama disebut dengan haji tamattu. Kalau orang Jawa katanya tangi makan turu, ya bukan ya. Jadi tangi makan turu kan bangun, makan, tidur begitu. Nah, tapi yang dimaksud tamattu secara bahasa artinya bersenang-senang. Kita mengenal istilah tamattu artinya satu hal yang dilakukan oleh jemaah haji itu disebut dengan bersenang-senang atau kata lainnya menikmati. Ya, kenapa demikian? Karena jemaah diperbolehkan menikmati hal yang dilarang selama ihram. Ya, seperti halnya berhubungan suami istri, memakai wangian dan yang lain di antara selesai umroh dan mulainya haji. Jadi haji tamattu itu memisahkan antara haji dan umroh. Jadi umroh terlebih dahulu, kemudian tahallul. Nah, setelah tahallul bisa melakukan hal-hal yang dilarang selama ihram karena sudah melepas ihram. Ya, di antaranya bolehnya berhubungan suami istri, bolehnya memakai wangian, memakai pakaian biasa, dan seterusnya. Ya, dari semua larangan ihram itu selesai ketika sudah selesai melakukan tahallul, ya. Dan baru kemudian berihram lagi pada tanggal 8 Dzulhijjah nanti untuk melaksanakan ibadah hajinya. Itu disebut dengan tamattu, ya. Kemudian cara pelaksanaannya, melaksanakan umrah terlebih dahulu di bulan haji. Kapan bulan haji itu? Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 197-nya, ya, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan ditentukan itu adalah dari awal bulan Syawal. Jadi maklumat itu di tiga bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Jadi seorang jemaah haji bisa mulai mikot untuk haji, khususnya yang haji tamattu, itu dari mulai bulan Syawal. Nah, di bulan-bulan itu mendahulukan untuk umroh, lalu bertahalul. Tahalul artinya menyelesaikan ihramnya, keluar dari ihramnya, kemudian berihram kembali pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari tarwiyah. Nah, begitu ya Bapak Ibu bisa dipahami ya apa itu haji tamattu gitu ya. Kemudian urutan praktisnya ihram umroh dari mikot ya. Jadi niatnya adalah untuk umroh terlebih dahulu, tidak berbicara haji, walaupun umrohnya adalah umroh yang bagian dari haji, tetapi tidak menyebutkan niat haji, tapi niat umroh. Labbaikallahumma umrotan, yang umrohnya itu dilakukan setelah bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Ya, labbaikallahumma umrotan, ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk berumroh. Ini urutan praktis supaya Bapak Ibu sahabat-sahabat mudah memahami ya. Kemudian tawaf tujuh putaran, ya, itu juga disebut juga tawaf umroh, ya, tawaf umroh. Kemudian ada sa'i umroh, sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kalau tujuh putaran dalam tawaf, ya, dimulai dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad, dan di setiap putaran akan bertemu dengan rukun Yamani satu sudut sebelum sudut Hajar Aswad, beristilam dan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya, sampai ketemu Hajar Aswad. Dan dilakukan tujuh putaran. Setiap putaran diiringi dengan memperbanyak doa, salawat, zikir. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lalu sa'i, ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i adalah berjalan antara Safa Marwah dengan tujuh perjalanan atau tujuh putaran. Dan di setiap putaran ada lari-lari kecilnya yang merupakan bentuk dari mengikuti ya pelajaran dari dulu yang dilakukan oleh istri dari Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Ada lari kecil ini di template atau diambil jadi pelajaran dalam melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, tahallul. Tahallul artinya bercukur atau memotong rambut sebagai bentuk lepas dari ihramnya. Ya. Kemudian Yang kelima pada tanggal 8 Dzulhijjah, ihram lagi. Jadi setelah bebas dari umroh, mungkin dari setelah umrohnya bisa ada yang seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, tergantung kapan mulai umrohnya datang ke Mekah. Jelas tanggal 8 itu semua harus melaksanakan ihram lagi untuk pelaksanaan ibadah hajinya. Lalu kemudian setelah mikot untuk haji, lalu berangkat ke tempat menginap di Mina, yang disebut dengan mabit di Mina pada tanggal 8, disebut juga dengan hari Tarwiyah. Nah, kemudian ini puncaknya tanggal 9, wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 9 malamnya, atau masuk tanggal 10, mabit di Muzdalifah. Kemudian tanggal 10 paginya melontar jumroh Aqabah, dibarengi dengan menyembelih hadyu atau dab, karena program tamatu. Kemudian bisa tahallul awal, kemudian tawaf ifadah di tanggal 10 itu, dan sa'i untuk haji serta tahallul tsani. Ini urutan praktisnya kurang lebih ya, dari tanggal dari umroh, kemudian tanggal 8 sampai tanggal 10 Zulhijahnya gitu ya. Maaf, sampai tanggal 13 Zulhijah. Nah, Bapak Ibu yang baik, mabit di Mina terakhir ya, di tanggal 11 sampai 13 Zulhijah itu untuk melompar 3 jumroh. Maka selesailah semua rangkaian haji. Untuk yang haji tamatu, setelah umroh, seperti halnya kami di MK Travel ini, umroh sudah kemarin waktu tanggal 12 ya, masuk ke kota Mekah tanggal 12 Mei lalu, kemudian menunggu melaksanakan haji nanti tanggal 8 Zulhijjah, atau bertepatan kurang lebih ya di tanggal 25-an ya, atau 24 atau 25 ya, kita masih menunggu keputusan di sini. Tapi menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah kurang lebih. Nah, ada konsekuensi dari mengambil program tamatu ini, sebagaimana disyariatkan Rasulullah, adalah wajib menyembelih dam atau hadyu, yaitu menyembelih seekor kambing pilihannya, atau bisa berpuasa 3 hari selama di tanah suci, atau 7 hari, maaf, 10 hari, 7 hari di tanah suci, dan 7, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 196, paman tamat ta'abil umrati ilal haj pamastai saro minal hadi ya, barang siapa yang dia mengambil haji tamatu dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu sebelum haji, maka wajib dia pamastai saro minal hadi, menyembelih hadyu, menyembelih binatang kurban yang mudah didapat. Nah, jadi hadyu itu artinya menyembelih atau berupa dam karena program tamatu ya, sehingga bagi jemaah haji yang mengambil program tamatu, konsekuensinya ada dam, begitu ya, disebut dengan dam tamatu atau dam nusuk ya, karena mengambil program tamatu. Itu yang pertama Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat juga ya. Yang kedua adalah haji ifrad ya, ifrad artinya menyendiri atau menyendirikan. Kita sering mengenal misalkan munfarid, dia sholat munfarid, berarti sholat sendiri ya, lawan dari munfarid berjamaah. Nah, ifrad artinya menyendiri, artinya menyendiri sini beda dengan sholat tentunya. Tentu berhajinya bersama-sama, tapi dinamakan demikian karena mengerjakan haji saja tanpa digabung dengan umrohnya dalam satu rangkaian ya, sehingga disebut dengan haji ifrad. Ifrad itu menyendiri, melaksanakan haji saja tidak ada umrohnya gitu. Cara pelaksanaannya, jemaah langsung berihram dengan niat haji sejak dari mikot dan tetap dalam keadaan ihram sampai seluruh rangkaian haji selesai. Umroh jika ingin dikerjakan terpisah setelah haji selesai. Jadi kalau mau umroh ya di luar haji ya. Ini benar-benar terpisah, tersendiri hajinya. Kemudian urutan praktisnya adalah, satu, ini untuk haji ifrad ya, ihram dari mikot dengan niat labbaikallahumma hajjan. Jadi ini langsung niatnya adalah haji.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Kemudian tiba di Mekah ya, melaksanakan tawaf kudum, yaitu tawaf kudum itu tawaf merupakan selamat datang dan sunnah, dan biasanya dilakukan secara berlari lari kecil. Jadi tawaf kudum itu lari tawaf dengan ramal, ramal itu lari kecil di 3 putaran pertama dan sisa 4 putarannya jalan biasa. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i haji boleh dilakukan setelah tawaf kudum dan tidak perlu diulang untuk sa'inya. Jadi sa'inya bisa apa boleh dilakukan setelah tawaf kudum ya, dan itu merupakan nanti kalau umroh sa'inya sudah ada di sini ya. Tetap dalam ihram hingga hari-hari haji ya, sehingga kalau misalkan dia datang sebelum pelaksanaan tanggal 8 dia tidak tahallul, tidak melepas ihramnya sampai pelaksanaan tanggal 8, 9, 10 Zulhijahnya ya, sampai nanti tahallul hajinya ya. Lalu wukuf di Arafah tanggal 9, nomor poin kelima. Poin keenam, mabit di Muzdalifah. Ini urutannya sama dengan yang tadi apa haji tamattu. Lempar jumrah Aqabah di tanggal 10 ya, tahallul awal tawaf ifadah. Nah, sa'i bisa diulang di sini jika belum, kalau tidak, kalau sudah pada saat tiba di Mekah itu apa dia belum, dia sudah sa'i, maka tidak usah diulang. Lalu tahallul sani, lalu mabit di Mina dan lempar jumrah. Ini urutan untuk haji ifrad ya. Nah, tambahannya bahwa haji ifrad ini tidak wajib membayar dam. Jadi kalau tadi haji tamatu harus membayar dam karena mengambil program nusuk atau program tamatu, ini adalah satu-satu jenis haji yang tidak ada kewajiban dam. Dam nusuk ya, dam nusuk, bukan dam isah atau dam kafaroh, bukan dam pelanggaran. Nanti pelanggaran beda lagi, ada dam pelanggaran karena larangan ihram. Nah, jamaah yang melaksanakan haji ifrad berarti tidak melaksanakan umroh dalam rangkaian ibadah hajinya, karena tadi ifrad artinya tersendiri haji, sehingga untuk menunaikan umroh harus dilakukan di waktu yang lain yang terpisah. Jadi tidak bersatu antara umroh dan hajinya. Jenis ketiga adalah haji kiron. Ya, kiron berarti menggabungkan atau bersama-sama. Nah, ada istilah mukorona. Mukorona itu yang penggabungan, gitu ya. Dinamakan demikian karena jamaah yang menggabungkan niat haji dan umroh itu sekaligus dalam satu kali ihram yang sama. Jadi ihramnya dia digabungkan untuk niat haji sekaligus niat umroh. Ya, satu kali ihramnya. Kalau tamatu kan tadi niat umroh, ihram untuk umroh, setelah tahallul, kemudian tanggal 8 niat ihram lagi untuk hajinya. Cara pelaksanaannya, sejak dari miqat jemaah sudah berniat untuk haji dan umroh sekaligus. Jadi niatnya labbaik Allah umma umratan wa hajjan. Ya, dia niat untuk umroh dan haji, atau boleh dibalik hajjan wa umroh. Lalu tetap dalam satu ihram yang tidak terputus hingga seluruh rangkaian haji selesai. Tawaf dan sa'i yang dikerjakan berlaku untuk keduanya. Jadi umroh dan haji sekaligus, sehingga tidak perlu tawaf dan sa'i dua kali. Ini menurut pendapatnya Imam Hanafi. Namun menurut Imam Syafi'i tetap dua kali, satu umroh, maaf, satu tawaf untuk dan sa'i untuk haji, satu tawaf dan sa'i untuk umrohnya. Tapi dalam pendapatnya Imam Ahmad, Abu Hanifah, itu cukup satu kali. Jadi sa'i pada tawaf ifadahnya nggak ada, itu masuk di haji kiron. Itu ya, ada perbedaan pendapat, tapi intinya adalah menggabungkan keduanya. Ya, dalam pelaksanaannya, ihram dari mikot dengan niat labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, tadi niatnya saya sampaikan digabung ya, haji dan umroh ya, dalam satu niat. Tiba di Mekah lalu tawaf kudum, disunahkan untuk tawaf kudum. Tawaf kudum pertama kali datang dengan berlari kecil di 3 putaran pertama. Kemudian sa'i ya, bisa dilakukan untuk haji dan umroh. Jadi ketika sudah datang niat umrohnya atau niat hajinya udah tawaf, nanti nggak ada tawaf lagi di tawaf ifadahnya. Gitu ya, kalau pada saat pertama kali datang sudah tawaf. Tetap dalam keadaan ihram, tidak ada tahallul di tengah-tengah. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 9, mabit di Muzdalifah, lempar jumrah Aqabah, menyembelih hadyu, tahallul awal, dilanjutkan tawaf ifadah, kemudian tahallul sani, serta melempar 3 jumroh tanggal 11 sampai 13. Urutan ini hampir sama dari tanggal 9-nya, tapi yang membedakan adalah dari bercara berihramnya dan cara antara haji dan umrohnya. Nah, sama seperti halnya haji tamattu, haji kiron juga ada kewajiban tambahan membayar dam atau hadyu. Ya, sama seperti tamattu, yaitu menyembelih seekor kambing Jika tidak mampu berpuasa 3 hari saat haji dan 7 hari ketika pulang. Ya, kembali ke dalil di surat Al-Baqarah ayat 196 tadi, di mana Allah berfirman di situ, paman tamat ta'abil umrati, barang siapa yang dia melaksanakan haji dan umrah, faman lam yajid, ya, jadi siapa yang tidak mendapati, dia tidak punya binatang sembelihan, maka fasyamu salasati ayyam fil hajj wasad sab'atin idza rajatum, maka dia bisa berpuasa 3 hari ketika haji, maksudnya 3 hari di tanah suci, wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari ketika pulang, 7 hari ketika kembali ke tanah air. Gitu ya. Ini konsekuensi bagi yang mengambil haji qiran. Ya. Nah, kalau kita lihat gambaran seperti ini, ya, sebagai kesimpulan tabel ringkasnya, umroh dan haji dibagi haji tamattu, dilakukan umroh dulu baru haji, kemudian bagi haji ifrad, haji saja. Ya. Kemudian qiran digabung bersama haji dan umrohnya. Jumlah ihromnya tamatu 2 kali terpisah, umroh dulu baru haji, ifrad 1 kali, qiran 1 kali. Jadi 1 kali ihrom tanpa melepas ihrom untuk di qiran itu digabungkan antara ihrom haji dan umrohnya. Tahalul di tengah, kalau tamatu iya, setelah umroh ada tahalul, kemudian nanti tahalul lagi untuk haji, di ifrad dan qiran tidak ada tahalul di tengah di antara keduanya. Dam wajib, terkena dam untuk tamatu, sama dengan qiran juga terkena, ifrad tidak ada dam, ya, dam anusuk sekali lagi, dam program. Kemudian tawaf dan sa'i 2 kali, ya, umroh, tawaf umroh dan sa'inya untuk umroh, dan tawaf ifadoh dan sa'i untuk haji. Ya, untuk ifrad 1 kali, untuk qiran 1 kali, berlaku keduanya. Waktu ihram haji tanggal 8 Zulhijjah, ifrad itu sejak dari mikot, jadi kalau sebelum tanggal 8 sudah mikot, berarti dia sudah berihram terus, ya, sampai selesai tanggal 10 melontar jumrah Aqabah. Untuk qiran juga sama sejak dari mikot. Nah, jadi ini tabel perbandingan ringkasnya, Bapak Ibu, ya. Kalau ditanya mana yang paling utama, nah, mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah itu berpendapat haji tamattu. Ya, paling utama. Kenapa? Rasulullah pun sangat menganjurkan, walaupun Rasulullah melakukan hajinya qiran, ya. Tapi Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat dalam haji wada itu dengan sabda beliau, seandainya aku dapat mengulang, aku tidak akan membawa hewan lagi dan menjadikannya tamat. Ya, jadi Rasulullah haji qiran waktu itu dan membawa sembelihan dari kampung halamannya. Ya, tapi yang Rasul menganjurkan haji tamat itu lebih tenang, lebih tentram, lebih prepare begitu untuk melaksanakannya, tidak terburu-buru. Menurut pendapat Hanafiyah, haji qiran, ya, karena menggabungkan kedua ibadah sekaligus dalam satu perjalanan, dan Rasul pun melakukan itu, ya. Namun tentu saja perbedaan ini masing-masing punya pendapat, ya. Hanabila berpendapat ifrad yang paling utama, ya, karena tidak usah membawa hewan ladyu, dan Rasulullah juga memilih ifrad pada akhirnya, ya, itu Rasulullah ternyata haji ifrad, mohon maaf, bukan qiran. Nah, kesimpulan praktisnya, khususnya bagi jamaah haji Indonesia, itu lebih utama mengambil tamattu tentu saja. Kenapa? Karena ini paling dianjurkan oleh pemerintah dan mayoritas ulama. Dari Indonesia itu rata-rata lama, ya, seperti halnya haji reguler itu 42 ada 44 hari. Kami yang haji plus itu 29 hari. Jadi dari dia datang ke Mekah sampai tanggal 8 itu bisa 2 pekan. Bayangkan kalau harus berihram terus, berat, ya. Kemarin aja dengan berihram hanya 1 hari, 1 hari untuk berumrah, tidak sedikit jemaah yang melanggar aturan dam, oh, terkena pegang sabun, terkena ini dan itu, gitu, ya. Nah, sehingga lebih dianjurkan, dan bahkan mungkin hampir 100%, 99,9% jemaah haji Indonesia itu mengambil program tamattu, dan itu yang dianjurkan. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih itulah program. Itulah Bapak Ibu kenapa dianjurkan bagi jemaah haji Indonesia. Jadi Sebagai gambaran, ya, saya simpulkan ada tiga jenis haji dan perbedaannya tadi. Kalau haji tamattu, dan ini diambil oleh mayoritas Indonesia, itu umroh dulu, setelah umroh kemudian melepas ihram sampai tahallul, lalu tanggal 8 nanti insya Allah, gitu ya, doakan kami semua akan mikot kembali untuk hajinya. Nah, haji ifrad hanya tersendiri, haji saja tanpa ada umrohnya. Haji qiran menggabungkan antara umroh dan haji. Itulah kira-kira tiga perbedaan, tiga jenis haji dan perbedaannya. Semoga menjadi wawasan, jadi ilmu, jadi pengalaman. Silakan tentu saya bagi ibu yang bapak ibu yang belum berangkat, pelajari ilmunya dari sekarang. Semoga ada takdir Allah. Nanti Allah mengundang ke Baitullah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Dan tidak ada salahnya tuh kalau paham ilmunya. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu, ibadah benar karena ilmu, akhlak mulia juga dengan ilmu. Kan jangan pernah berhenti, belajarlah bagaimana manasik haji yang baik, yang benar, yang dicontohkan Rasulullah, sehingga ibadah kita diterima. Rumus utamanya bahwa ibadah itu diterima dua hal, akhlasu wa aswabu, ikhlas karena Allah dan cocok dengan contoh Rasulullah, itulah yang mengantarkan ibadah kita diterima oleh Allah. Terima kasih, demikian ini dipancarkan langsung dari kota Mekah Al-Mukarramah. Mohon maaf dia tidak langsung di dalam masjid karena sekarang aturannya begitu ketat, ya. Masya Allah, jangankan untuk bisa siaran seperti ini, untuk masuk ke masjid saja itu tidak sembarangan. Semua harus pakai kartu nusuk, ya. Yang tidak bawa kartu nusuk tidak bisa untuk masuk ke area Masjidil Haram. Itu yang terjadi, ya. Tapi alhamdulillah dampaknya jauh lebih tertib, jamaah juga lebih nyaman dalam beribadah, sehingga bisa lebih menikmati ibadahnya di Masjidil Haram ini, ya. Sekali lagi mohon doakan kami semua, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, semuanya bisa mabrur mabrurah. Juga wabil khusus Bapak Ibu, semoga semuanya diundang ke Baitullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrizna ya Allah minat tulumati lan nur. Ya Allah, jadikan kami haji yang mabrur mabrura. Undang saudara-saudara kami ini ke Baitullah, ya Allah. Undang untuk bisa melaksanakan haji dan umroh, ya Rabbana. Undang untuk bisa sujud di rumahmu, untuk bisa berwukuf di arafahmu, untuk bisa melaksanakan segala rukun dan syarat haji dengan sempurna. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang pertanyaan, silakan ditulis, ya. Nah, yang ada di YouTube terutama, atau mungkin di Facebook, di IG yang live, di streaming MKTP, MKFM, di chat saja. Nanti insya Allah dibantu oleh teman-teman MK Digital untuk dihimpun. Mudah-mudahan kesempatan selanjutnya kita bisa diskusikan lagi, ya. Terima kasih pendaftaran Sekolah Dokter Indonesia PPDB dan PMB mahasiswa baru masih dibuka, silakan. Bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin sekolah mesantren mondok, sekolah sambil mondok dengan boarding, ada juga yang full day, yang non-boarding untuk tingkat SD juga SMK, silakan bisa mendaftar, hubungi ya nomor yang ada atau dicari di websitenya PPDB Sekolah Dorte di Indonesia. Semoga jadi jalan ilmu dan silaturahmi bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan waktu yang berbeda, tapi insya Allah sama-sama tentu saja pada saat hajian nanti, ya, berbeda pemberangkatan saja. Dan hari ini saya masih berada di Madinah sudah beberapa hari. Insya Allah tema di awal ini akan membahas tentang Madinah karena kita berada di Madinah, ya. Jadi ini disiarkan langsung dari kota Madinah. Walaupun mungkin tidak live real time, ya, karena ada waktu yang berbeda antara Madinah dengan Indonesia. Mudah-mudahan tidak mengurangi kita belajar bersama-sama untuk memahami ilmu Islam. Dan bagian dari rukun Islam kita yang kelima yaitu tentang ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini tentang keutamaan Madinah. Kenapa kita harus membahas Madinah ya? Kalau di haji reguler biasanya gelombang satu akan berangkat dulu ke Madinah, kemudian melaksanakan banyak ibadah di kota Madinah, khususnya di Masjid Nabawi, lalu kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan menunggu sampai pelaksanaan haji tanggal 8 Dzulhijjah nanti. Demikian pun juga sebagian jemaah haji khusus, ada yang langsung ke Mekah tapi ada juga ke Madinah. Seperti halnya kami dari MK Travel, kami di Madinah dulu beberapa hari ini, insya Allah 5-6 hari di Madinah, lalu akan lanjut ke Mekah sampai melaksanakan ibadah haji nanti. Oleh karena itu, hari ini temanya adalah tentang keutamaan Madinah dan amaliah apa di dalamnya. Izin saya share screen, mudah-mudahan lebih memudahkan kita memahami tentang bagaimana keutamaan Madinah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kota Madinah itu disebut dengan istilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Secara sejarah, dulu adalah kota yang dihuni penduduk aslinya orang-orang Yahudi, disebut juga kota Yastrib. Tapi Yastrib ini berkonotasi negatif ya, kota yang buruk. Kenapa? Karena sering ada wabah penyakit, suhu yang sangat ekstrim, kadang sangat panas, kadang juga sangat dingin, sehingga banyak yang tidak kuat hidup di Madinah ya. Namun datangnya Rasulullah dengan hijrah ke kota Madinah, justru oleh Rasulullah Madinah dijadikan kota yang bercahaya. Al-Munawwarah artinya bercahaya, Madinah Al-Madinah sendiri artinya kota, Al-Munawwarah bercahaya, karena dari kota inilah cahaya Islam memancar. Rasulullah yang sudah berdakwah kurang lebih 13 tahun lamanya dakwah di Mekah, dan sulit sekali untuk dakwahnya, lalu kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah ke kota Madinah. Maka memancarlah cahaya Islam tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sampai ke seluruh dunia, termasuk sampai kepada kita hari ini yang ada di Indonesia, yang ada di belahan bumi lainnya, mendapatkan cahaya Islam karena memancar dari kota Rasulullah, kota Madinah ini. Nah, apa itu Madinah? Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah merupakan kota kedua atau kota suci kedua, disebut dengan Haromain. Haromain itu dua kota yang diharamkan. Kata haram itu artinya dua. Satu, haram itu terlarang ya, sehingga ini makanan haram. Ya, kalau orang Arab di sini, para jemaah haji membeli makanan atau membeli minuman gitu, pemberi pakaian, ditawar ya. Kamu ada berapa ini? Asyru 10 real, lalu ditawar khomsa 5 real. Ya, maka orang Arab itu ngambek ya. Lah haram ya, tidak haram, haram di artinya tidak boleh. Nah, mana haram kedua adalah sesuatu yang terhormat. Kenapa diharamkan manusia makan daging babi? Karena manusia itu terhormat, kalau makan daging babi dia merendahkan dirinya. Kenapa diharamkan, disebut tanah haram? Karena haram masuk ke dua kota suci ini, Mekah maupun Madinah, orang-orang kafir. Innal kafirina najasun liyadkhulal masjidal haram. Orang kafir itu najis masuk ke masjidil haram. Itu artinya diharamkan karena mereka tidak boleh karena menghormati dari dua tanah haram ini. Nah, secara lokasi terletak di wilayah Hijaz atau Arab Saudi ya. Dulu disebut Hijaz itu Mekah dan Madinah. Nah, kemudian kenapa disebut juga kota yang mulia? Karena tempat Rasulullah hijrah, Rasul itu lahir di Mekah, tinggal di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, lalu tinggal di Madinah, dan wafat di Madinah. Ya, maka para jemaah haji yang datang ke Madinah ini, salah satu agenda yang pentingnya, selain tentu memperbanyak ibadah di sini, mempersiapkan diri untuk pelaksanaan hajian, adalah berziarah kepada Rasulullah SAW. Yang di sini juga ada raudhah, taman di antara taman-taman surga. Jadi sangat penting bagi jemaah haji, karena dari sisi rukun, dari sisi pelaksanaan haji, rukun wajib haji tidak terkait dengan Madinah. Orang pergi haji lalu tidak berangkat ke Madinah, dia hanya di Mekah saja, ya sah hajinya, karena Madinah ini tidak terkait dengan haji, ya. Nanti ada wukuf di Arafah, itu di Mekah posisinya. Ada mabit di Mina, apa di Muzdalifah, mabit di Mina, itu pun posisinya tidak jauh dari Mekah. Bukan di Madinah. Sementara Madinah ini adalah kota Rasulullah. Kenapa kita dianjurkan berziarah? Agar kita bertemu dengan Rasulullah, walaupun Rasul secara fisik sudah tidak ada. Jasadnya 15 abad yang lalu meninggalkan kita, tapi ruh Rasulullah seakan-akan ada di Madinah ini. Karena Rasulullah menyambut kita tidak langsung secara fisik, tetapi dengan bagaimana suasana Madinah ini akan mengingatkan kita kepada jasa kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Nah, ada berbagai keutamaan yang nanti kita akan rinci pada kesempatan ini, apa saja dari keutamaan kota Madinah yang kita bahas. Ya, semoga jadi inspirasi tentunya Bapak Ibu yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, bisa datang ke kota suci Madinah ini, ya tentunya. Secara geografis, terletak di Hijaz, ini kesimpulannya ya, Arab Saudi, kemudian predikat sebagai kota kedua setelah Masjidil Haram, atau setelah kota Mekah yang ada Masjidil Haram, di Madinah ini ada Masjid Nabawi, kemudian disebut dengan Al-Madinah, itu artinya kota. Jadi Madinah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kota ya. Madinatul Bandung, kota Bandung. Madinah Jakarta, kota Jakarta. Nah, kalau Madinah Al-Munawwarah itu, atau Al-Madinah, yang dimaksud adalah kota Madinah di Arab Saudi ini ya. Al-Munawwarah artinya bercahaya. Nah, berikut beberapa sabda Rasulullah SAW yang menjadi pengingat bagi kita, di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam banyak hadis tentang keutamaan kota Madinah ini. Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram, yaitu yang disebut dengan tanah haram Mekah, atau ada Masjidil Haram di sana, ada wilayah-wilayah batas tanah haram yang ada bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanah haram itu dilanjutkan dengan para nabi sampai kepada Rasulullah, batasan tanah haram itu. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan tanah haram Makkah. Jadi biasanya kalau Mekah itu identik dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim yang datang ke Mekah pertama kali tinggal di Mekah, mensyariatkan, kemudian menjadi banyak ibadah haji, diambil dari pelajaran keluarga Nabi Ibrahim, maka di Madinah itu adalah tanah haram Rasulullah. Karena Rasulullah berdakwah, hijrah ke Madinah, berdakwah di Madinah, sampai beliau wafat di Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dalam riwayat Imam Muslim, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu. Maksudnya siapa mereka ini? Umat manusia, kita semua ya. Wabilusus kita kaum muslimin. Kita sangat ingin dan merindukan datang ke Madinah. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan yang kita peroleh ketika kita hadir di Madinah. Nanti kita akan rinci beberapa penjelasan atau dalil dari Rasulullah bagaimana keutamaan Madinah itu. Maka Rasul menyebutkan khairul lahum. Yang dulu ketika sebelum Rasulullah datang, Rasulullah tiba, Madinah ini konotasinya kota yang buruk, kota yang tidak bersahabat gitu ya. Orang-orang yang di sini sering sakit, ada wabah penyakit besar. Kemudian juga cuaca yang sangat ekstrim, kalau lagi panas-panas sekali, kalau lagi dingin-dingin sekali. Tapi kemudian dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kota yang diberkahi. Maka Rasulullah menunjukkan khairul lahum. Bahkan dalam hadis, siapa yang wafat di Madinah, tentu wafat dalam keadaan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang beriman, maka mendapatkan jaminan insya Allah masuk surga. Ya, nah, itu juga yang kita harapkan. Ya, baik, kita akan rinci nantinya beberapa penjelasan tentang hal itu. Keutamaannya apa saja? Yang pertama adalah merupakan tanah haram. Sebagaimana tadi dalam hadis Rasul bersabda dalam riwayat Imam Muslim bahwa Allah menjadikan tanah haram sebagai Nabi Ibrahim menjadikan tanah haram untuk kota Mekah dan Rasulullah menjadikan tanah haram Madinah ini. Madinah adalah tanah suci yang diharamkan langsung oleh Nabi, termasuk dilarang berburu, menebang pohon di dalamnya. Dan tentu saja sangat terlarang melakukan hal-hal dosa dan kemaksiatan, gitu ya. Berburu saja atau menebang pohon yang mungkin secara umum di luaran tanah haram tidak ada masalah, ya. Tapi di sini termasuk yang dilarang. Haram sekali lagi, artinya ada larangan di situ karena terhormatnya tanah haram ini, ya. Yang kedua, dilindungi malaikat. Nah, akhir zaman nanti itu malaikat akan melindungi dari fitnah dajjal. Ya, kita pun berdoa hampir di bukan hampir ya, di setiap salat di takiyat akhir kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari fitnah al-masih dan dajjal, ya. Nah, dajjal itu nanti di akhir zaman akan mempengaruhi semua manusia agar kafir kepada Allah, agar tidak menyembah kepada Allah, agar justru mereka menyembah kepada dajjal. Mereka akan dajjal ini akan mempengaruhi manusia agar jauh. Orang-orang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu sehingga tidak bertemu dajjal. Mudah-mudahan kita juga tidak sempat ketemu dajjal, karena kalau ketemu bisa jadi iman kita juga luntur, ya. Nah, tetapi dajjal tidak akan bisa masuk Madinah. Dia akan masuk ke setiap tempat, setiap kota, bahkan ke lorong-lorong kota-kota yang ada di seluruh dunia ini. Tapi dia tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Karena setiap jalan, menurut riwayat ada 7 pintu akses untuk masuk ke Madinah ini, dan setiap pintu dijaga oleh para malaikat. Sehingga kalau dengan datang dajjal, orang-orang bisa runtuh, bisa luluh lantai imannya. Nah, orang-orang yang ada di Madinah ini dilindungi sehingga dajjal tidak bisa masuk dan tetap ada dalam keimanan yang tinggi. Yang ketiga, salat di tempat ini, di Masjid Nabawi di Madinah, mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Lebih utama dibanding masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shala fi masjidi hada," barang siapa yang sholat di masjid di masjidku ini, ka'alfin duna masjidil haram, atau riwayat lain siwa masjidil haram, ya, maka pahalanya ka'alfin, 1000 kali lipat, bagaikan dia melaksanakan 1000. Jadi satu di tempat kita, di rumah kita, di sini kali 1000 kali lipat, ya, duna masjidil haram, kecuali masjidil haram 100.000 kali lipat lebih hebat lagi, ya. Jadi Masjid Nabawi ini 1000 kali. Ya, tentu saja tidak ada bandingannya, ya, tidak ada yang sama menyamai 1000 kali lipat ini, kecuali Masjidil Haram saja yang melebihi dari Masjid Nabawi. Artinya itulah yang dilakukan sekarang oleh para jemaah haji di sini. Mereka mengejar untuk bisa sholat berjamaah, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Dan tidak hanya sholat wajib, ya, kami anjurkan tentu saja para jamaah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, baik yang rawatib maupun yang nawafil, baik yang mu'akad maupun ghairu mu'akad, kejar selama di sini, karena kesempatan 1000 ini sulit untuk didapatkan kembali. Kesempatan 1000 ini harus datang kembali mumpung Bapak Ibu para jamaah berada di sini. Itu yang selalu kami motivasi, sehingga tentu semua kaum muslimin yang hadir di sini merasakan suasana ini dan mengambil kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada pelipat gandaan pahala. Yang keempat, lahirnya peradaban Islam. Di mana Madinah itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah. Setelah kurang lebih Rasulullah lamanya 13 tahun dakwah di Mekah, begitu sulit sekali mendapatkan pengikut, begitu berat intimidasi, penolakan, bahkan penyerangan dari orang-orang kafir Quraisy saat itu, maka turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Dan Madinah ternyata lebih kondusif, ya, bahkan jauh sebelum Rasul datang. Sebelum Rasul datang beberapa hari kemudiannya, sebelumnya Rasul mengutus para sahabat, belasan para sahabat yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair untuk lebih dulu membuka kota Madinah, berdakwah di Madinah. Dan hasilnya Madinah lebih kondusif. Lebih dari 200 orang-orang Ansor atau penduduk Madinah asli saat itu memeluk agama Islam sebelum Rasul datang. Dan ketika mereka ketika Rasul datang hijrah, tentu disambut karena mereka sudah banyak kaum muslimin sebelum Rasul tiba sekalipun.

0: Alhamdulillah sahabat MK sudah kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. yang baru saja kita simak bersama sahabat MK pembahasan berkaitan tentang mengenal tiga jenis haji dan perbedaannya. Mudah-mudahan tentunya ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini dan juga kita simak bersama, Allah mudahkan kita sahabat MK untuk kita memahaminya, lalu juga serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK. Lalu juga mari kita doakan bersama doa-doa terbaik untuk guru kita beserta keluarganya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah lancarkan segala aktivitasnya, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda. Namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya bisa kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan tentunya kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami juga akan kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Yang selanjutnya sahabat MK kami sapa ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, yang alhamdulillah juga sudah bergabung dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini tentunya. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Selanjutnya juga ada dari Ibu Parilah di GBA 3 yang juga sama, yang menyampaikan menyimak di kesempatan pagi hari ini dan juga melaporkan suara MKFM di GBA 3 terdengar jernih. Semoga radio MKFM tetap jaya di udara. Dan juga menyampaikan doa-doanya untuk guru-guru, kru MKFM dan semua sahabat MK yang sedang menyimak, diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3, doa yang sama juga, doa yang terbaik untuk Ibu Parilah di GBA 3 di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya juga ada dari Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Selanjutnya ada Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Nia dari Pangalengan. Selanjutnya juga ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Selanjutnya ada dari sahabat MK yang juga bergabung di kesempatan pagi hari ini dari nomor 0812 sekian-sekian yang sudah bergabung, terima kasih. Lalu juga ada WMN dari Manonjaya, Ibu Yanti dari Antapani. Lalu juga ada Umi Hafiz dari Cikalong. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipayung Cianjur, Ibu Uis dari Banjaran, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Ada sahabat Endri Safitri juga yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan terakhir sahabat MK kami sapa ada dari Abah Akbar dari Ciranjang yang sudah bergabung berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam, doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran paginya melalui tempat sahabat MK yang sedang menyimak saat ini tentunya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya di jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitasnya sahabat MK mengawali hari Senin ini dan juga tentunya sudah memasuki bulan Hijriah yang baru. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan segala amalan-amalan ibadah di bulan mulia ini sahabat MK. Pada akhirnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kenangkan kau.
1: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab

0: mengungkapkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Status 2,7

0: di FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Penyakit lambung ini sekarang trennya itu bukan hanya pada golongan kolonial ya, tapi pada golongan juga milenial. Dan kenaikannya itu bukan kecil-kecil ya, di angka 11% datanya pun dan saya lupa ya. Jadi kalau dulu emak-emak bagaimana dia mengurus rumah tangga, bagaimana dia untuk masak, bagaimana biaya untuk sekolah anak, bagaimana biaya untuk cicilan rumah dan sebagainya. Sekarang ternyata yang naik itu adalah genset. Kalau kita perhatikan datanya punten, saya sampaikan di sini ya.

0: data pengeluaran ini yang luar biasa besar. Nih saya coba lihat datanya begitu ya. Kalau saja ini bentar tahun 2021 nih. Jadi seseorang, nah ini cuma datanya punten, kan penyakit lambung itu ada karena radang gitu ya, kemudian ada karena luka atau tukak atau ulkus begitu ya. Kalau ulkus atau tukak itu angka kejadiannya sebetulnya nggak begitu banyak. Kalau peradangan lambung angka kejadiannya 24,4 juta pada tahun 1990 ya. Tahun 2022 kurang lebih 38,29. Naik nggak kak? Naik apa turun? Naik ya. Nah kalau penderita penyakit tukak lambung sebetulnya lebih sedikit ya, yaitu 6,57 juta. Yaitu naik, kalau dulu 6,04 sekarang 6,57 juta. Nah biaya untuk tukak lambungnya aja ya yang sedikit itu, yang cuma 6 juta dalam tahun 2001. Kalau kita lihat biayanya ibu bapak semua, nih punten, biaya yang dikeluarkan per pasien itu kurang lebih 13,9 juta per pasien. Jadi kalau ditahunkan ya, untuk penyakit tukak lambung saja kurang lebih 91 triliun per tahun. Itu untuk tukak lambung, belum lagi gastritis yang jumlahnya lebih banyak.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

ZMQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

seorang siswa SMA memiliki seorang guru yang baru-baru ini ditinggalkan oleh suaminya. Ya, menurut kabar, suaminya baru saja meninggal akibat serangan jantung yang dideritanya. Walaupun dari pihak sekolah memberi waktu cukup lama untuk melakukan cuti, namun tepat satu pekan kemudian, guru itu memutuskan untuk kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, mengajar di sekolah. Di hari pertamanya masuk kembali, sang guru memiliki jadwal mengajar di kelas 11. Ia mengajar seperti biasa, dan tidak terasa, waktu pelajaran pun hampir habis. Segeralah ia bereskan barang-barangnya di atas meja, namun ia tidak lantas keluar, melainkan kembali duduk di bangkunya. Dengan roman muka yang syahdu, guru itu berdiam sejenak kemudian berkata, "Sebelum pelajaran hari ini selesai, ibu ingin berbagi pandangan dengan kalian semua. Meski tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran, ibu rasa pembicaraan ini penting untuk disampaikan kepada kalian, selaku murid-murid yang ibu sayangi." Ucapnya terlihat tulus sekali. Ibu guru itu pun melanjutkan, "Setiap orang dari kita dilahirkan ke bumi untuk beribadah. Yang dilakukan dengan belajar, berbagi, mencinta, menghargai, dan juga berbakti. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan pengalaman fantastis ini akan berakhir. Karena kematian adalah misteri." Tapi inilah cara Allah untuk memberitahu bahwa penting untuk kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya hari yang dilewati. Sampai pada ucapan yang ini, ibu guru itu pun mulai berkaca-kaca. Kemudian ia meneruskan, "Oleh karena itu, ibu berharap kita semua, mulai saat ini, dalam perjalanan kalian ke sekolah, atau dalam perjalanan pulang ke rumah, carilah sesuatu yang indah dan perhatikanlah. Sahabat MK, untuk kita dapat bersyukur, tidak selalu harus bersyukur atas apa yang dapat kita lihat saja, tetapi apa yang bisa kita hirup, apa yang bisa kita rasakan. Perhatikanlah dan terus bersyukurlah, meskipun hal-hal tersebut tampak biasa-biasa saja. Mari kita mulai menghargai hal-hal yang dulu masih kita anggap biasa saja. Jangan sampai kita baru menyadari kenikmatan yang banyak itu setelah kita kehilangannya."

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MK untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat MK, apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga penuh dengan ketenangan ya sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Karena ya sahabat MK, dalam menjalani kehidupan, tidak jarang kita juga lebih mudah mengingat hal-hal yang belum dimiliki sahabat MK dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Padahal setiap harinya kita masih diberikan kesehatan, termasuk juga di pagi hari ini ya sahabat MK. Allah memberikan kesempatan untuk kita menjalani amanah-amanah yang tentunya harus kita tuntaskan sebaik yang kita bisa sahabat MK. Termasuk Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu, keluarga, serta tadi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Dan semua itu tentu merupakan karunia yang senantiasa harus kita syukuri sahabat MK. Di pagi hari ini senang sekali sahabat siar Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari ini sahabat MK, alhamdulillah Masya Allah memasuki di hari Senin, hari ke-18 di bulan Mei 2026 Masehi. Bertepatan juga di hari pertama ya sahabat MK di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian segmen yang insya Allah akan hadir. Mulai dari segmen jurnal pagi, kemudian juga segmen sudut pandang, dilanjutkan dengan segmen manajemen keluarga ya sahabat MK, dan terakhir sebagai penutup hadir 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MKpedia. Insya Allah hingga jam 9 nanti ya sahabat MK, dan silakan Anda pun bisa ikut bergabung menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya di kesempatan pagi hari ini melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MK, Anda bisa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk di segmen pembuka pagi hari ini, segmen jurnal pagi akan hadir menemani Anda. Kita akan coba update perkiraan cuaca di hari ini khususnya untuk Anda, sahabat MK yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Silakan di segmen pertama ini Anda bisa berbagi juga informasi berkaitan dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa sahabat MK. Termasuk juga pantauan lalu lintasnya di tempat Anda, Anda bisa juga bagikan, karena barangkali sahabat MK yang lain ini akan melintas di tempat Anda sekarang, sahabat MK, untuk menjalankan berbagai aktivitas, berbagai amanah, berbagai peran yang akan dijalani di hari ini, sahabat MK. Termasuk juga informasi kehilangan, kerusakan fasilitas umum yang Anda temui di sekitaran Anda. Dan Anda bisa melengkapinya juga dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya sebagai bentuk ikhtiar kita, bentuk riyadhah kita, latihan kita ya sahabat MK, agar senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur di setiap harinya. Kita awali sahabat MK di segmen pertama, segmen jurnal pagi untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Masuk di segmen Jurnal Pagi, sahabat AMG, kita akan coba update ya perakiraan cuaca di hari ini. Khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten ataupun tadi di Kabupaten Subang, dan juga Anda yang berada di Kota Bandung tadi khususnya ya, sahabat AMG. Agar Anda pun bisa memperkirakan hal-hal apa saja yang perlu Anda persiapkan untuk menunjang aktivitas di hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dengan ikhtiar yang dilakukan ya sahabat MG. Apapun kondisi cuacanya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya sahabat MG dalam menjalankan tadi berbagai aktivitas, berbagai amanah, berbagai peran dalam rangka tadi muaranya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabat AMG. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di bmkg.go.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung di beberapa kecamatan seperti di Sukasari, Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, selanjutnya di Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, dan juga Batu Nunggal. Diperkirakan di hari ini sahabat MG akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 21-28 derajat Celcius. Termasuk di Kecamatan Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwak Kidul, Cibenying Kaler. Selanjutnya, Anda yang berada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, dan juga Arcamanik. Sama-sama diperkirakan akan turun hujan di hari ini, sahabat MK, dengan intensitas yang ringan di suhu 21-28 derajat Celcius. Di bagian timurnya juga ya sahabat MK, seperti di Kecamatan Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyelukan, Cinambo, dan juga Mandala Jati, sama-sama juga ini diperkirakan di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 21-28 derajat Celcius. Kita beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bmkg.go.id. Di beberapa kecamatan seperti di Sagala Herang, kemudian juga Cisalak, ini juga sama-sama diperkirakan di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 20-27 derajat Celcius. Berbeda dari itu, Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang justru di hari ini diperkirakan akan cerah berawan, sahabat MK, dengan intensitas ataupun juga tadi dengan suhu 25-31 derajat Celcius. Di Kalijati, kemudian juga di Purwadadi, dan juga di Binong, ini akan cerah juga, sahabat MK, di hari ini diperkirakan. Kemudian di Pabuaran hujan dengan intensitas yang ringan. Di Pagaden cerah berawan, sahabat MK. Di Ciasem hujan dengan intensitas yang ringan diperkirakan di hari ini. Di Pusaka Negara, kemudian di Pamanukan akan cerah di suhu 25-32 derajat Celcius. Selanjutnya beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, dan juga Patok Besi, diperkirakan akan turun hujan di hari ini dengan intensitas yang ringan di suhu 22-32 derajat Celcius. Sementara itu, untuk Anda yang berada di wilayah Compreng, di hari ini akan cerah ya, diperkirakan di suhu 25-32 derajat Celcius. Di wilayah lainnya, kecamatan lainnya seperti di Cibogo, Cipunagara, Cijambe, cerah akan berawan juga ini diperkirakan di hari ini di suhu 24-31 derajat Celcius. Di Cipendei hujan dengan intensitas yang ringan di hari ini diperkirakan, kemudian juga di Legon Kulon, di Cikaum, dan juga di Sukasari, Tambak Dahan, dan juga Dawan. Ini justru diperkirakan hari ini akan cerah, sahabat MK, di suhu 25-32 derajat Celcius. Di Kasomalang, cerah berawan, kemudian di Serang Panjang hujan dengan intensitas yang ringan, termasuk juga di Ciater, dan terakhir di Pusaka Jaya. Diperkirakan di hari ini akan cerah, sahabat MG, di suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Masya Allah, itu dia sahabat MG perkiraan cuaca di hari ini. Untuk Anda yang berada tadi di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, dilansir langsung dari laman bmkg.co.id. Dan tadi apapun perkiraannya ataupun apapun kondisi cuaca yang hadir di hari ini di tempat Anda, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi juga keberkahan yang sedang diikhtiarkan ya sahabat MG di hari ini. Amin, Allahumma amin. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, sahabat MG? Silakan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya berkaitan dengan kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda. Pantauan lalu lintasnya, kemudian juga informasi kehilangan, kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, dan juga jangan lupa lengkapi sahabat MG dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa sampaikan 3 hal yang paling Anda syukuri di kesempatan pagi hari ini. Kalau di studio sahabat MG di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, ini cuacanya sudah terlihat mulai cerah ya sahabat MG ini, Masya Allah. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi awal yang baik juga ya, secerah bagaimana semangat kita menjalani hari ini dengan menyebut nama Allah, dengan basmalah gitu ya sahabat MG, agar keberkahannya kita dapatkan, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Kami nantikan sahabat MG, dan insya Allah kami akan segera hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, 92,3 MG FM Yogyakarta, 104,5 MG FM Debo Singkep, 104,9 MG FM Subang, 92,1 MG FM Solo, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MG, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal, sahabat MG, waktu terus berjalan, dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka di setiap harinya. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka juga dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan juga life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, sahabat MG, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan juga ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka, sahabat MG, untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor di 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

masih di frekuensi 102,7 Radio FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MK, di segmen Jurnal Pagi hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan kondisi cuacanya, menyampaikan pantauan lalu lintas di tempat Anda, termasuk juga catatan jurnal syukurnya. Anda yang mungkin baru menyimak ya, sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan untuk ikut juga berbagi melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu, ada sahabat kita yang bergabung ini ya, Masya Allah, dari Umi Zikri dari Cianjur ini, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian juga ada Ibu Ella dari Soreang juga, apa kabarnya di pagi hari ini Ibu Ella? Disampaikan atensinya oleh Ibu Ella, bersyukur tentu alhamdulillah di Senin pagi yang agak dingin katanya. Cuacanya juga cerah ini, Masya Allah, matahari mulai tampak indah. Dan alhamdulillah bersyukur masih bisa melakukan berbagai aktivitas, berbagai ibadah. Masih bisa juga menyimak siaran melalui radio MK FM Bandung ini, Masya Allah. Dan itu doa terbaiknya disampaikan juga oleh Ibu Ella di pagi hari ini untuk guru-guru tercinta, kemudian juga untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Termasuk juga Ibu Juwita dari Cimindiraya juga, apa kabarnya Ibu Juwita, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung menyapa di pagi hari ini. Menyampaikan juga ini kondisi cuacanya kalau di Cimindiraya sejuk katanya, karena kemarin turun hujan sangat besar, alhamdulillah, Masya Allah. Termasuk juga cerah ya, Masya Allah, di Cimindiraya. Dan catatan jurnal syukurnya di hari Senin yang penuh berkah dan juga penuh kebaikan ini, bersyukur alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kemudian juga bersyukur atas nikmat-nikmat yang begitu banyak dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Termasuk doa terbaiknya di hari ini, mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari kemarin, bisa lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Amin Allahumma amin. Disampaikan semangat dan juga selamatnya juga ini oleh Ibu Juwita, selamat bertugas untuk semua yang berada di MK FM Bandung, termasuk juga untuk Forsil, untuk Manisan, untuk juga sahabat siar di pagi hari ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan Allah berkahi usia dan juga rizkinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lalu lintasnya tadi olahraga katanya, kalau Ibu Juwita tanginas. Olahraga pagi ataupun jalan-jalan pagi di Jalan Aruman dan juga pesantren ramai dan lancar katanya nih, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya, selamat juga melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan senantiasa Allah memberkahi dan memberikan kelancaran. Kemudian kali ini kami sapa juga Pak Yandi dari Buah Batu. Disampaikan jurnal syukurnya di hari Senin yang insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah beri kesempatan untuk bisa kembali bangun di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah. Termasuk juga di pagi hari ini bisa beraktivitas seperti biasanya, mengantar cucu-cucu ke sekolah. Masya Allah. Semoga nikmat sehat, nikmat waktu luang juga ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MK FM dimanapun berada. Termasuk juga doa terbaiknya untuk guru-guru tercinta, untuk seluruh sahabat siar, untuk kru yang bertugas dan operator. Semoga tetap sehat dan semangat, dan jangan lupa bahagia, tersenyum untuk kita semua, Masya Allah. Amin Allahumma amin. Disampaikan juga
berkaitan dengan kondisi cuacanya di Buah Batu oleh Pak Yandi. Ini cuacanya cerah, sejuk, kemudian juga lalu lintasnya lancar di Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu Bandung. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani juga bergabung menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk beribadah. Dan itu doa terbaiknya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Kalau di Antapani cuacanya ini masih mendung katanya, kalau disampaikan oleh Ibu Yanti. Masya Allah, terima kasih sudah berbagi Ibu Yanti di pagi hari ini. Selanjutnya kami sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3. Jika ini menyampaikan jurnal pagi harinya, alhamdulillah bersyukur masih diberi kesempatan untuk bangun kembali dari tidur dalam keadaan yang sehat. Bisa bertemu dengan bulan Zulhijjah juga, alhamdulillah. Termasuk juga bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Termasuk doa terbaik dan salam sehatnya sampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu ada dalam rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pantauan cuacanya juga di tempatnya Ibu Parilah disampaikan ini berawan, sedikit cerah. Hawanya dingin, sejuk, dan semalam juga diguyur hujan, alhamdulillah. Termasuk pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau katanya, karena belum beraktivitas keluar rumah ataupun ke jalan raya katanya nih. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah karena tadi ini mengantar ke sekolahnya nanti di jam 7. Ya manilah Ibu Parilah, terima kasih sudah ikut bergabung menyapa di pagi hari ini. Termasuk dari Cipadung ada Ibu Erni Erawati dari Cipadung, disampaikan kondisi cuacanya cerah di pagi hari ini di Cipadung. Kemudian jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat untuk bersemangat katanya di pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Enri ataupun Erni ya, maksud kami Ibu Erni Erawati dari Cipadung sudah bergabung. Termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bersyukur alhamdulillah masih bisa menikmati segala aktivitas di pagi hari ini, di